0: Sensasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, jam ketiga masih lagi bertemankan tiga suara.
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama Sonic, Dia dan juga Nazri ya, pada pagi ini.
1: Betul.
2: Okey, pagi-pagi ada yang nak pergi interview dekat stesen TV. Jangan lupa tonton kami. Kejap je lagi nanti kami muncul di kaca TV.
3: Okey.
1: Senang.
3: Saya simple je. Jom kita pergi bendang. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Okey, abis saya boleh tumpukan benda lain?
1: Boleh. Kenapa? Awak kan. Buat dua kerja. Okey. Saya Diana Wai teringin nak pergi Rusia. Kejap lagi tiga suara muncul di Selamat Pagi Malaysia.
2: Jangan lupa tau 8.34 begitulah masanya. InsyaAllah mungkin ramai yang rindu kami nak tengok macam mana image kami pada pagi ni. Jadi anda boleh tonton nanti di kaca TV.
1: Saya berkonsepkan ular.
2: Okay. Saya pun naga. Dekat belakang saya. Perasan ke?
1: Jadi awak bercakap nanti, awak bercakap nanti kepala menghadap sana lah.
3: Saya konsep adalah apa, flora dan fauna lah.
1: Flora fauna lah.
2: Biasa dah.
3: Biasa je lah.
1: Okey, okey, kejap lagi je. Menerusi seleksi untuk Selamat Pagi Malaysia, kita akan kongsi lagi tentang kejayaan anak-anak tempatan.
3: Baik. InsyaAllah.
1: Okey, jom kita berbual seketika. Kejap lagi ada global ke? Ada kan? Sempat kan?
3: Boleh.
2: Baik. Kita yang buat
3: sangat.
2: Kita yang buat.
1: Kalau inilah dia
2: Nasional
3: Pagi.

Agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAmsterdam. Info di mahaofficial.com.my.

0: Global.
1: Okay, Global. Ini tak jauh. Kita nak pergi ke negara jiran kita, Indonesia sahaja.
2: Okay, Indonesia
1: Tentang kahwin.
2: Weh, kahwin, seronok ni.
1: Kalau kahwin ataupun perkahwinan, akan ada hantaran, betul akan lah, ada mas kahwin. Lah, biasanya, kalau macam saya lah sebagai orang perempuan kan, saya akan minta benda-benda yang berbaloi lah.
2: Okey, berapa dulang tu?
1: Contoh macam barang kemas, kasut ke, beg ke, baju ke, buah ke, kek ke, sekurang-kurangnya lah. Tapi yang ini rare.
3: Ya. Yang ini sangat luar biasa. Di mana pengantin lelaki namanya Malindo August Sutrisno menghadiahkan sepasang biri-biri merino kepada isterinya Wilujeng Sinutami sebagai hantaran perkahwinan. Jadi majlis mereka berlangsung di desa Paringan Ponorogo, Jawa Timur tau.
1: Sebutannya Ponorogo.
2: Jawa.
3: Ya, jadi menariknya hadiah itu bukan sekadar mahu nampak unik. Wilunjen ni memang meminati biri-biri. Jadi suaminya mahu memberikan sesuatu yang benar-benar dekat dengan minat isterinya.
2: Okey, dan ceritanya antara perkahwinan tu, kambing biri-biri tu bukan seekor, tetapi dua ekor tau. Untuk apa sebenarnya? Untuk sepasang biri-biri itu nanti akan beranak dan biri-biri itu tidak akan disembelih. Itu tujuan dia.
1: Kiranya biasa kalau perempuan ni ataupun pencinta-pencinta haiwan ni, dia nak hadiah kucing lah.
2: Betul.
1: Burung lah kan. Haiwan-haiwan yang orang kata comel lah.
2: Okay.
1: Tapi rare lah seorang wanita Wilujeng dia nak biri-biri sebagai
2: itu
1: hantaran.
2: Allah, itu bagus tu. Membiak nanti.
1: Kalau yelah, boleh buat duit lah. Panjang. Tapi untuk kahwin kan.
3: Yelah.
1: Taklah mas ke apa.
3: Itu hak dia kan.
2: Apa dia, dia nak gitu.
3: Dia dah kahwin apa. Nawar kan.
2: Tapi
3: betul. Kenapa merino ni istimewa?
1: Biri-biri tu eh.
3: Biri-biri. Merino merupakan bakal biri-biri yang terkenal dengan bulu yang sangat halus, lembut dan berkualiti tinggi tau.
2: Betul.
3: Bulu ini mempunyai nilai ekonomi dan digunakan dalam industri tekstil. Jadi dari segi harga pula, nilainya bergantung kepada umur, keturunan dan kualiti. Jadi berdasarkan anggaran harga di Indonesia, anak merino boleh berharga sekitar RM2,600 sehingga RM5,000 seekor. Manakala merino dewasa boleh mencecah RM5,600 hingga RM13,000 seekor. Mungkin ini pelaburan masa depan mereka.
1: Betul-betul.
3: Bijak jugalah isteri dia ni.
1: Cuma kalau emas ni dia ada pasaran dunia yang
2: besar lah.
1: Naik emas tu kan.
2: Okey, dan ceritanya kalau anak merino pula agaknya
1: sepasang.
2: Sepasangnya sekitar RM4,300 sepasang tau. Hingga RM6,900 sepasang. Jadi hantaran ni sebenarnya bukannya saja sekadar comel dan unik, tetapi juga dianggap sangat bernilai. Family.
3: Mereka berfikir ke depan. Hebat mereka dua ni kan.
1: Beranak-binak lah, dah
3: dapat
1: adalah, dah
3: duit.
1: Yelah, terpulang lah kepada semua pasangan masing-masing. Kalau awak so ni awak nak hadiahkan ke? Kalau awak jumpa wanita yang memang nak ataupun minat biri-biri, awak nak ke? Awak tak rasa ke dia macam something?
2: Dekat dia tau.
1: Tak, betul tak?
3: Taklah saya bagi.
2: Tapi di hulangan ini yang berlaku. Ada satu couple dulu kahwin,
3: pasangan
2: ni dia kahwin. Suami dia minat kambing, dan isteri dia nak hantaran kambing tu. Dia tak nak hantaran lain. Sekarang dah jadi toki besar.
1: Suami lelaki okey lah.
2: Toki besar dah.
3: Terpulang lah hak dia.
2: Okey lah tu. Lepas tu dia dapat lebih banyak tau dia.
1: Yelah.
2: Pergi kamera tu hari-hari je.
1: Okey.
3: Awak pergi ke mana tu dengan keluarga?
1: Tak payahlah.
3: Suami awak ada ke?
1: Tak payah. Okey dah.
3: Yelah.
1: Hantarannya tentang kambing kan?
2: Kambing.
1: Dan suami dia, isteri dia tersenyum lah. Sheila on 7, buat aku tersenyum.
3: Awak.
1: Cantik. Bila lagu.
3: Cantik bila lagu.
1: Mana ada lagu tau. Kambing? Tak ada. Sheep pun tak ada.
2: Tak ada.
1: Semua tak ada.
2: Tak ada.
1: Okey, jom.
3: Inilah dia.
1: Nasional. Pagi.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, sama ada dalam pekerjaan, keluarga atau persahabatan, iaitu bagaimana kita boleh membuat orang suka dengar cakap kita. Oh, menarik ni. Tapi sebelum tu, pernah tak anda cuba cakap sesuatu tapi orang buat tak tahu je, orang tak ambil peduli? Pernah tak? Kajian dari Harvard Business Review menunjukkan bahawa orang yang mempunyai teknik komunikasi yang baik lebih cenderung untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan orang lain sehingga 75% lebih tinggi. Oh, penting ni. Jadi jom kita bersama dengan Abang Bat untuk kita pelajari 3 cara kita untuk buat orang suka dengar cakap kita dengan lebih berkesan. Cara yang pertama, gunakan nada suara dan intonasi yang menarik. Cara kita bercakap memainkan peranan besar dalam menarik perhatian orang. Jika nada suara kita ni terlalu monoton, maksud dia satu nada aja, ataupun terlalu perlahan, orang akan mudah hilang fokus, kan? Dan kajian menunjukkan bahawa intonasi yang berbeza-beza dan nada suara yang jelas boleh meningkatkan minat pendengar sebanyak 60%. Contoh, jika anda bercakap dalam mesyuarat atau di depan orang ramai, naikkan sedikit nada suara ketika bahagian penting dan gunakan teknik jeda ataupun pause. Kita berhenti seketika. Waktu kita bercakap, berhenti seketika. Bercakap, berhenti seketika. Ini akan memberi kesan yang lebih mendalam. Boleh? Sebab kalau kita cakap dengan nada yang bosan, bunyi pun macam GPS je, satu nada je, jangan terkejutlah kalau orang pun recalculating dalam kepala dan langsung tak fokus dengan apa yang kita kata. Itu cara pertama. Yang kedua adalah cakap dengan jelas dan berstruktur. Orang suka mendengar apabila kita bercakap dengan jelas. Bukan setakat jelas, malah ringkas. Dan yang paling penting, berstruktur. Maksudnya, kalau terlalu meleret, orang akan mudah hilang minat. Kajian menunjukkan, orang yang bercakap dengan struktur yang mudah difahami lebih 50% berkesan dalam menyampaikan mesej berbanding mereka yang bercakap tanpa susunan yang jelas. Contohlah, macam mana Abang Bat? Macam mana nak cakap berstruktur? Okey, ni contoh. Kita guna teknik point, explain, example. 3 ni, point, explain, example. Mulakan dengan idea utama point kita, kemudian kita terangkan sedikit, ini explain, kemudian berikan contoh untuk menguatkan hujah. Example, nampak? Dengan menggunakan ini, ia akan membantu bicara anda menjadi lebih berstruktur. Boleh? Dan cara yang ketiga adalah buat pendengar rasa terlibat dalam perbualan. Ingat, orang lebih suka dengar cakap kita jika mereka rasa terlibat dalam perbualan. Jadi bila anda nak berbual atau memberi pendapat, tanya soalan kepada orang tu. Apa pendapat anda tentang ni? Ataupun anda pernah tak alami situasi macam ni? Contoh, ini akan sangat-sangat membantu. Selamat mengamalkan ilmu ini. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okay.
1: Yeah.
0: Irfan dan juga Syuhaida, boleh dengar ke?
2: Irfan, Syuhaida.
0: Okay, kami di Nasional FM masih mendengar ada music yang dimainkan.
1: Betul.
0: Okay.

Baik. Sambil kita menantikan lagi, kerana kami di sini masih lagi mendengarkan ada lagu yang disiarkan.

0: sampai dekat dengan dia.
1: Walaupun kita sampai dengan dia, tapi dekat dia tak sampai.
0: Ya, betul. Jadi,
1: aktiviti dengan dia tu, kita tak sampai. Kan Malaysia, jangan.

Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng Kakak Petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng Kakak Petang.

0: pagi.
1: Okey, 8.51 minit pagi. Terima kasih yang terus setia bertemankan tiga suara.
2: Ya, betul. Yes. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja menyokong kami.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi, macam biasalah tadi kami dah muncul dekat kaca TV. Ada yang tengok je wajah kami. Okay. Alhamdulillah.
1: Tak apa, tak ada rezeki lah eh. Tapi apapun, alang-alang tu kita kongsi jugalah sikit lah. Ini antara cerita yang sepatutnya kita nak kongsi tadi. Kejayaan, orang kata apa, anak Malaysia memandangkan kita dalam bulan kebangsaan. Kalau tadi tular umur 10 tahun menewaskan lebih 93,000 peserta seluruh dunia. Yang ini pula seorang wanita, Natalia Lim, 32 tahun, pilih untuk bina kerjaya dalam bidang teknologi di tanah air. Okay. Walaupun tak ada pendidikan formal dalam pembangunan ataupun kejuruteraan perisian, Natalia ni bina laluan kerjaya sehingga kini dia jadi chief di Utopia, sebuah syarikat yang bagi tumpuan kepada permainan gamifikasi dan juga teknologi pendidikan.
2: Okey, baik, itu kisah pertama dan juga ini kisah kedua.
1: Okay.
2: Kejayaan anak-anak Malaysia dunia robotik ni.
1: Okey.
2: The World Robot Challenge 23 di Beijing. Jadi pasukan negara berjaya membawa pulang 2 emas, 1 perak dan juga 2 gangsa. Lebih membanggakan, 92 peserta Malaysia yang berusia antara 9 hingga 18 tahun bersaing bersama lebih 5,000 peserta dari 40 negara. Jadi tahniah diucapkan eh.
3: Okey, dan itu kita pergi Sabah pula. Ronsia Franlila Masundim, guru bahasa Melayu berketurunan Rungkus, menggunakan tulisan Jawi ya sebagai jambatan untuk mendekatkan murid daripada latar belakang berbagai kaum dan agama yang berbeza. Dan beliau telah membangunkan aplikasi Pantas Baca Jawi ataupun Pasca Jawi bagi membantu murid mempelajari Jawi dengan lebih mudah lagi.
1: Okey, jadi tahniahlah kita ucapkan kepada anak-anak Malaysia yang terus saja membanggakan nama Malaysia. Mudah-mudahan kita tinggi suara pun ada rekod-rekod yang boleh kita cipta,
2: InsyaAllah,
1: untuk membanggakan RTM, National Fund dan juga Malaysia.
2: Ya, betul. Jadi kepada semua, jangan lupa untuk terus saja kibarkan jalur gemilang dan juga sentiasa letakkan kata-kata indah tentang negara kita di medsos masing-masing. Ini pun antara langkah terbaik untuk kita memperkenalkan negara kita di peringkat antarabangsa.
1: Okey, baik, kita nak bagi laluan untuk utama 9 pagi. Lepas tu 3 suara kembali untuk jam yang terakhir.
2: Terakhir.
1: Baik, inilah dia
2: Nasional pagi.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: mengekalkan standard tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH, Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasdida Ismail.
1: Saya pergi tahun 2018 ke mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaiklah. Dengan kedudukan hotel dengan tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaiklah.
2: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus. Dan saya harap perkara ini dikekalkan.
3: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaiklah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sinilah. Memang buat potongan haji sekali. Dah daftar untuk haji sekali.
0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerebu merentas sempadan. Menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada program-program advokasi ya, untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Okey, kembali jam terakhir bertemankan tiga suara, Dia, Sonic dan juga Nazri.
2: Ya, betul. Jadi kepada rakan-rakan kita, jangan lupa untuk terus saja bersama-sama dengan saya dekat TikTok Nasional FM. Okey. Ya, pada pagi ni, walaupun tak ramai, saya percaya hari Isnin ni, saya memang tidak orang tidak kata betul. Tidak paksa lah mana kenekan untuk mengatakan apa taping-taping semua. So, saya percaya semua sibuk sekarang ni kan.
1: Sedih bunyi dia.
2: Yang paling penting terus saja tonton tau. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, tanya je. Yelah.
3: Okay. Baik, kita nak kongsikan ni. Alpha 102 untuk hari ni, kita ada cerita mengenai asid gula dan juga gigi. Jadi kita akan dengarkan nanti insyaAllah pada pukul 10.30 minit pagi nanti.
1: Baik, okay. Ini menerusi Alpha 2.0. Tetamunya ialah Profesor Dr. Mariati Mat Dasor, selaku Dekan Sekolah Pergigian Management and Science University MSU.
2: Okey, 10.30 tonton juga nanti di Facebook Live Nasional FM. Kalau ada soalan anda boleh terus saja bertanya lah eh.
1: Baik. Okey, peribahasa menyusul.
2: Allahuakbar.
1: Lepas tu kita ada air sukan lah untuk jam ni eh.
2: Betul.
1: Baik. Dan layan dulu Zizi Kirana. Kekal bersama dengan tiga suara. Jumpa Sonic di TikTok eh.
2: Yelah. Jom. Baik. Tak nak pun tak apa.
1: Janganlah. Yelah. Nak lah.
2: Nak.
1: Okey, inilah
2: dia. Dah 100 ribu tau.
1: Ya. Baik, inilah dia.
3: Selamat pagi. Pagi.

0: jadikanlah Sonar Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okey, terima kasih yang ada di frekuensi seluruh negara termasuk juga di TikTok Nasional FM. Kita masuk ke segmen peribahasa.
2: Ya, betul. Jadi, okay. Macam biasa, kita akan terus saja dengarkan dan juga anda boleh terus saja gunakan peribahasa ini dalam kehidupan harian kita. Okey, baik. Dia, apakah peribahasa kita pada pagi ini?
1: Okey, kamu sesemua peribahasa Melayu Dewa Bahasa Pustaka edisi 2016 itu sumbernya berbunyi begini.
2: Allahu Akbar.
1: Titian biasa lapuk, janji biasa mungkir.
2: Sekali lagi.
1: Okey. Titian biasa lapuk.
2: Allah.
1: Janji biasa mungkir.
2: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
1: Sedap. Titian biasa lapuk.
2: Allah.
1: Titian biasa lapuk. Janji biasa mungkir.
2: Allah, sedap ni dia. Betul ni dia. Awak makin berbakat. You are talented.
1: A gifted.
2: Yeah, gifted, talented, and
1: tinted.
2: Yeah, you are special. Yeah.
1: Also tinted.
2: Yes. Okay.
1: Maksudnya Nazri?
3: Maksudnya jangan percaya benar kepada janji kerana janji biasa dimungkiri.
2: Sekalilah lagi.
3: Jangan percaya benar kepada janji kerana janji dimungkiri.
2: Abang. Sebabkan kita tiga orang ulang sekalilah lagi.
3: Penat ni.
2: Sedap kan?
3: Senang je kerja je kan?
1: You are talented, gifted and tinted.
2: Awak kan?
3: Okay. Jangan percaya benar kepada janji kerana janji biasa dimungkiri. Ewa.
2: Dah ulang ke?
1: Dah.
3: Berapa kali lagi? 6 kali?
2: Yelah. Suka dengan saya.
1: Okay.
2: Sekali lagi.
1: Okay, apa tu maksudnya?
2: Okay, baik. Apa bom-bom? Hari tu kan berada di dataran Putrajaya.
1: Okay.
2: Horror ketika itu.
1: Horror.
2: Jadi dia masuklah dekat bilik persalinan. Sebelah kan bidan wanita negara kita, Dokti dan juga Nuraniza Idris.
1: Kau ingat? Ingat.
3: Saya memang tak ingat dah.
1: Okay, lepas tu?
2: Jadi mereka dua masuklah ke dalam bilik sebelah.
1: Okay.
2: So mereka dua pun terlibat juga dalam
1: Cak cekuk.
2: Walaupun kalah baru-baru ni, tapi Wani Carey telah menunjukkan terbaik.
1: Yelah, betul lah.
2: Jadi mereka dua pun berjumpalah dengan Wani Carey.
1: Okay.
2: Kak Wani.
1: Dia panggil kak.
2: Yelah. Kakak-kakak. Boleh tak kami nak naik? Kan Wani terbang. Sebab mereka percaya apabila mereka nak naik dekat stadium tu, terbang tu, mereka kena laptulah jalur gemilang. Daripada atas.
1: Faham
2: kan?
1: Okey, lepas tu.
2: Jadi apa bom-bom pun pujuk Kak Wani, Kak Wani. Tapi Kak Wani jawab, "Dek, tahu tak kos dia berapa, Dek?" Dah lah agak dewa, Dek. Dia pun agak marah. Jadi Wani pun lepas tu apa bom-bom pun macam merajuk tau.
1: Merajuk.
2: Dia kata ibarat titian biasa lapuk, janji biasa mungkir.
3: Okey.
2: Sedangkan Wani kata saya tak ada janji dengan awak. Jadi abang bom-bom dia pujuklah macam ni, abang bom-bom, esok ikut Kak Wani, kita pergi satu tempat.
1: Mana pula dah pergi ni?
2: Tapi yang paling penting kena pakai baju warna jalur gemilang. Jadi esok Wani Carey akan bawa abang bom-bom, mereka akan pergi ke satu destinasi.
1: Okey.
2: Ya, mudah je hari ni.
1: Okay.
2: Tak ada pening-pening. Senang. Esok senang.
1: Habis dia apa kaitan dengan sebelah bilik Tok T apa semua tadi tu?
2: Saja je itu. Sebagai prop
1: lah.
2: Penyedap cerita awak kan.
1: Kamera lalu.
2: Ya, sebab mereka dua kan akan buat persembahan nanti.
1: Yelah.
2: Jadi kita tinggalkan cerita tu. Sekarang ni kita ke Wani Carey.
1: Okay, Wani
2: sebab
1: Carey,
2: mereka nak berjumpa dengan Koi.
1: KOI,
3: TV Karma. Macam AJL lah, AJL.
2: Ini bukan lah, Haji.
3: Laluannya ke situ, orang faham.
1: Sebab bilik persalinan tu sama.
2: Awak berdua kan. Amin Masdi pula dia jumpa.
1: Artisnya sama lah tu. Finalis-finalis lah tu.
2: Awak kata tak ada kaitan tau.
1: Saya rasa Ara Johari ada. Sebab Ara Johari kata ada. Harap-harap tahun depan JLD dapat.
2: Dah dah bening dah saya cerita. Cerita kita begini okay. saja. Esok Wani Carey akan bawa mereka dua okay. ke satu lokasi.
1: Okey, baik. Okay, okay, jadi okay. nak tahu kat mana esoklah.
2: Esoklah.
1: Okey. Dalam pada yang sama kita berdendang dalam tangisan lah sebab dah kalah kan.
2: Siapa? Awak kan? Ayalah,
1: Datuk Jawa.
2: Siapa?
1: Awak cakap tadi kan? Dia kalah semalam.
2: Oh, tapi dia menang di hati
1: menang
2: rakyat
1: Malaysia lah. Tak apa lah.
2: Cekuk.
1: Dia cantik baik tau.
2: Tahniah tau Wani Carey. Awak memang luar biasa. Persembahan yang sangat kagum saya.
3: Betul, ramai tengok semalam eh.
1: Eh ramai. Yelah. Ramailah.
2: Yelah.
1: Okey. Jadi kita nak berdendang dalam tangisan dulu eh.
2: Okey baik.
1: Baik, inilah dia.
2: Nasional.
1: Baik.

Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAmsterdam. Info di mahaofficial.com.my.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: AI Sukan.
1: Okay, AI Sukan. Nazri, Fahmi Syukri.
2: Ini macam biasa. Silakan Nazri.
3: Okay, sukan tak ada apa sangatlah. Pendek cerita dia, Malaysia semalam tewas. 2-0 ke atas pasukan Vietnam. Jadi ini bagi asli separuh akhir yang kedua. Separuh akhir pertama Piala AFF yang dapat berlangsung semalam di Stadium Ceras. Kalau 2-0, jadi Malaysia akan bertemu kembali untuk timbal balik di Vietnam pada 19 hari bulan. Jadi kekalahan itu menyisikan Malaysia dalam 22 perlawanan. Malaysia hanya menang 3 kali saja dengan Vietnam. Selebihnya Malaysia tak pernah menang dengan Vietnam. Dan kali terakhir Malaysia menang ke atas Vietnam pada tahun 2025. Malaysia menewaskan Vietnam 4-0. Tetapi ialah pada perlawanan tersebut, perlawanan itu telah pun dibatalkan kerana Malaysia memiliki pemain yang tidak sah taraf lah. Jadi sebab itulah kemenangan itu dibatalkan. Jadi meneruskan lagi memainkan kekalahan Malaysia lah untuk Piala AFF ini. Tak ada kemenangan lagi lah untuk Malaysia.
1: Itu okay.
3: Kecewa.
1: Macam putus cinta punya dia
3: Betul, kecewa lah sebab bola sepak Malaysia kan banyak campur tangan. Yang tak pandai pasal pengurusan bola pun masuklah campur. Hancurlah bola tu. Itulah cerita dia.
1: Okay, baik.
2: Sambil tu juga saya nak update juga tentang kedudukan pingat juga untuk sukan Malaysia. Selangor. Selangor tuan rumah kedudukan pertama tau, dengan 11 pingat emas. Terengganu 10, wilayah persekutuan Kuala Lumpur 7 pingat emas. Johor 7 dan juga Sarawak 6 pingat emas. Jadi ini kedudukan terkini 17 Ogos 2026.
3: Baik. Pagi tadi pukul 8 pagi Penang menang pingat emas. Acara 10,000 jalan kaki lelaki.
1: 10,000 jalan kaki
3: Dia bermula pada pukul 5 pagi habis pukul 8 pagi.
2: Saya nak join lah yang jalan kaki tu.
1: Tak payah, awak nak datang sini, depan ke sini pun 3 hari pun sampai.
3: 10,000 tau.
2: Tak, saya nak join yang orang berdiri tepi tu bagi air.
1: Yang itu okey. Tapi itu pun panas. Tak payah.
3: Panas.
2: Saya bagi dekat dewan lah. Ada waktu penyampaian hadiah kan.
1: Okey, baik. Itu antara perkembangan sukan.
2: Baik.
1: Sekejap lagi kita dah nak closing.
3: Jom.
1: Baik, inilah dia
2: Nasional.

0: Extravaganza. Terima kasih untuk semua energi yang extravaganza daripada pendengar kepada kami tiga suara.
1: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Walaupun kalian tidak boleh tonton kami di Facebook, tapi ramai juga terus saja bersama-sama dengan kita di TikTok Nasional FM.
0: Alhamdulillah.
2: Terima
0: kasih tau. Okay. So bahan awak tahukah anda?
1: Okay, tahukah anda? Masya Allah, ini satu yang horror. Ini so itu orang kata melentur buluh biar dari rebung.
0: Okay.
1: Bayangkan anda, ini kisah yang berlaku di luar negara ni. Sebabkan kebiasaannya ketika berumur 10 tahun dia dah lakukan perkara ni. Sampai bila-bila dia buat.
0: Oh ya. Daripada umur 10?
1: 10 tahun. Bayangkan dia tak boleh tinggalkan benda ni. Ini sesuatu yang
2: Habit.
1: Ini sesuatu yang kalau kita cerita esok, ada yang akan itulah.
0: Apa tu?
2: Apa siapa tu?
1: Ada yang akan tak nak dengar.
0: Janganlah. Kita nak bagi orang dengar.
1: Ya betul. Tapi ada kena dengar, ada juga tonton. So bahan ni sangat luar biasa tau.
2: Luar biasa semua.
1: Sebab dia tak ada duit. Dia boleh ambil je benda tu. Gitu je.
2: Jangan.
1: Sampai telah pun dipujuk oleh satu kampung, dia tak boleh berhenti.
0: Dia macam gian dia ketagih.
1: Dia macam makan kuaci.
2: Dia ketagih lah tu.
1: Ketagih.
0: Tak cukup satu.
1: So itu saya kata pembentukan pembentukan daripada kecil tu penting.
2: Janganlah macam tu
1: So tu ajar anak kita.
0: Sabar, itu esok.
1: Esok
0: tahu tu lah.
1: Dah berimosi pula saya.
0: Itulah
1: ni insyaAllah. Esok kita agak sebab juga. Esok saya nak cakap ni pasal dah sebab. Sebab saya baru message bapak dia. Bapak dia kata on. Esok akan on air dengan kita.
0: Senang.
1: Lagi senang dia datang konti.
2: Bagi nama. Lepas tu
0: telefon.
1: Betul, ini satu kisah yang berlaku di Johor tau dia. Tentang kehilangan. Bagaimana seorang suami itulah. Dia besarkan dua orang anaknya. Sepasang dua orang anak.
0: Saya dah tahu dah.
1: Yang saya hantar kat awak tu.
0: Ini masa awak hantar kat saya?
1: Ada, dah ke bahan ni dia? Yang dia baring tu. Esok kita akan mengetahui kisah sebenar-benarnya. Saya dah dapatkan bapaknya. Sepatutnya saya nak buat hari Jumaat. Hari tu hari Khamis cuma tak sihat kan. Kan dekat kerusi tu.
0: Yelah. Lepas tu okay, itulah global.
1: Global. Allahu Akbar. Ini tentang kasih sayang. Tentang orang yang kita sayang. Ini pun sebab juga.
0: Sebab.
1: Macam ni, kalau cikgu kata dia esok awak bawa sesuatu yang sangat berharga dalam hidup awak. Awak akan bawa apa?
0: Bawa apa ya?
1: Apa yang menyebabkan awak macam happy hari-hari?
0: Kopi.
1: Awak, Nazri?
2: Saya. Hoi, payah tu banyak tu.
1: Satu yang awak akan bawa.
0: Kopi.
1: Contohnya Kak Sal kata, dia esok bawa satu benda yang awak suka.
0: Kopi.
2: Okey, saya. Kopi. Saya besok, kalau tak ada apa-apa, saya air Nescafe lah.
0: Saya ahli mutahok lah.
1: Awak berdua kan. Tapi esok kisah ni betul-betul menyebabkan cikgunya terkejut dan menangis.
2: Sebab esok banyak kan buat tisu. Tisu pasal umum bangin tak berhenti ni.
0: Okay, jadi nak tahu apa esok lah.
1: Esok Masya Allah saya akan pakai jacket yang tak lis air.
2: Banyak tu.
0: Saya akan pakai baju hujan lah. Okey, baik.
1: Esok jangan lupa sediakan tisu tau.
0: Tisu ke apa ke, semualah. Baju kalau hujan ke, payung ke.
1: Sebab esok betul-betul menyedarkan kita. Untungnya kita berada di sini.
0: Ya, esok lah. Moral of the story ni besok. Kita bagi tease je dulu.
1: Kata boleh.
0: Sabarlah.
1: Yelah.
0: Okey, jadi terima kasih untuk hari ni. Yang di TikTok, tepi-tepi. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih juga kepada Aidil Adha. Yang berada di Brunei Darussalam. Dia kata, ya Allah, seronoknya dengar tiga suara ni.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Ahli satu keluarga dengar dalam kereta. Lepas keluar kereta, dekat kedai makan, dia suruh tukar. Nasional FM Malaysia.
0: Cantik, terbaik. Itu yang kita nak tu eh.
2: Ada lagi.
0: Dah berita dah ni.
1: Kau sehat macam ni lah. Kau sehat. Sakit, diam je kan.
0: Terpulang lah.
1: Yelah.
0: Okay, baik. Jadi terima kasih untuk hari ni. InsyaAllah.
1: Baik.
0: Esok kita jumpa lagi. Yang tepi-tepi, terima kasih banyak eh. Esok kita ada live Facebook macam biasalah.
1: Baik.
0: Okay, jom. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu Carly Rae Jepsen. Saya Diana Wai.
1: Saya Sonny Hussein.
2: Nazri di sini.
0: Assalamualaikum.
1: Bye.

Jaskan usaha mencapai keamanan berkekalan. Dalam kenyataan bersama, Menteri Luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu mengecam penolakan Israel terhadap pelan berkenaan termasuk pendirian Tel Aviv yang menolak penubuhan negara Palestin. Ia juga dilihat sebagai penolakan secara langsung terhadap pelan komprehensif Trump untuk menamatkan konflik Gaza yang disahkan menerusi resolusi 2803 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Hamas dalam hal itu menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika untuk memaksa rejim Zionis Israel untuk menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan dan negara pengantara agar memastikan Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata. Ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan dan pencerobohan. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan setiausaha pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Latihan berlangsung selama 11 hari itu merupakan acara rutin musim panas bagi Angkatan Tentera Korea Selatan dan Amerika. Ia sebagai persiapan kedua-dua negara menghadapi sebarang ancaman daripada Korea Utara yang memiliki senjata nuklear. Dua maut, manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis, Greece. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Aratopis memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Peristria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Pasukan keselamatan turut ditempatkan di lokasi kebakaran bagi membantu penduduk dan pengunjung berpindah. Hampir 200 anggota bomba turut dikerah mengawal kebakaran melibatkan jentera, pesawat dan helikopter. Lebih 200,000 pengguna di Hawaii terputus bekalan elektrik selepas taufan Lala membadai kepulauan tersebut. Gubernur Josh Green memaklumkan Pulau Oahu antara yang paling terjejas susulan memiliki penduduk paling ramai. Usaha membaiki kerosakan berdepan cabaran akibat taufan berkenaan. Sekurang-kurangnya 100 rumah dilaporkan mengalami kerosakan akibat ribut berkenaan. Jabatan Pengangkutan Hawaii dalam pada itu memaklumkan semua lapangan terbang telah dibuka semula, namun pengguna dinasihat untuk menyemak semula jadual penerbangan masing-masing. Empat orang maut, manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajar God Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosakkan 5 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering merenggut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Di Madrid, seorang anggota tentera terkorban dalam operasi memadam kebakaran hutan di Aragon selepas kenderaan yang dinaikinya terbalik. Insiden berkenaan mendapat perhatian Presiden Wilayah Aragon, Jose Escon, dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Cuaca panas ekstrim di Spanyol mencetuskan kebakaran hutan memaksa kerajaan mengerahkan pasukan keselamatan termasuk bantuan dari Perancis bagi membantu operasi pemadaman. Operasi pemadaman berdepan kesukaran susulan angin kencang dan suhu tinggi melampau. Kebakaran kini merentasi kawasan seluas 16,600 hektar. Sementara itu, di Brazil, sebuah bas terjunam di kawasan pergudungan yang curam berhampiran bandar Petropolis utara Rio de Janeiro mengorbankan 10 orang penumpang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jadikan hari anda bertambah nasional aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Waktu sekarang pukul 10:10 pagi waktu ini. Alhamdulillah, saya Ezel akan teman anda menerusi Nasional Aspirasi edisi hari ini, hari Isnin 17 Ogos 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar anda pagi ini? Hari ini sebagai orang kata tu pembuka lah minggu baru, dan pastinya saya doakan yang baik-baik sajalah untuk anda pada hari ini dan juga hari-hari yang seterusnya. InsyaAllah, kita mulakan dengan kebaikan. InsyaAllah kebaikan juga akan datang kepada kita. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya Nasional Pagi, Dia, Sonic dan juga Nazri, lengkap bertiga hari ini yang telah pun teman anda 4 jam ke udara menerusi Nasional Pagi Tiga Suara. Dan seperti biasa, saya akan berteman dengan anda sehingga ke pukul 1 tengah hari. Dan banyak perkongsian insyaAllah yang akan dikongsikan bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM, sentiasa di hati tentunya Alpha 2.0. Analisis laporan fakta dan juga agenda hari ini terbitan Wahidah Muhammad Yaakob akan kita bawakan tentang topik asid, gula dan gigi. Apa yang perlu kita tahu? Bersama-sama dengan kita nanti, insyaAllah panel Profesor Dr. Mariati Mat Dasor yang merupakan Dekan Sekolah Pergigian Management and Science University MSU. 10.30 minit pagi nanti, seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia wajah rahsia hati, penyimpanan persembahan dari Fauzan Dato' Ahmad Daud untuk anda, Nasional FM.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Ibaratkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
3: Lega. Teh ais kau-kau. Ini baru boleh jalan kerja.
4: Teh ais lagi?
3: Kenapa? Aku gosok gigi pagi dengan malam. Gigi aku okey lah.
5: Okey. Kau yakin?
3: Siapa cakap tu?
4: Aku tak cakap apa-apa.
5: Aku ni, gigi kau.
3: Ha? Gigi aku boleh bercakap?
5: Dah lama aku halang kau makan dan minum yang tak berhasiat.
4: Ya, bukan gula je. Makanan dan minuman berasid pun boleh beri kesan pada gigi.
5: Ha, betul. Pandai pun.
3: Jadi, air aku minum ni tak elok kan untuk gigi?
5: Sebab kau tak kawal gula dan asid. Aku yang sakit. Aku jadi buruk. Akhirnya, doktor cabut aku.
4: Ha, dengar tu Amin.
3: Aduh. Yelah, maafkan aku.
6: Okey, itu dia lakonan hebat rakan-rakan saya, Aizat, Izzy dan juga Amira. Okey, dan bagaimana doktor dengan lakonan tadi? Maksud saya, apa permasalahan yang mereka bincangkan tadi?
7: Menarik sebab apa yang dirancangkan, apa yang dibincangkan tadi berpatutan kerana masa kini kita lebih aware mengenai penjagaan gigi kita sendiri. Menarik. Antara kawan-kawan pun sebenarnya kita dah boleh borak bersama.
6: Okey, baik. Kita pagi ni menerusi Alpha 2.0, kita nak bincangkan tentang tajuk yang begitu dekatlah dengan kita semua yang mendengar, yang juga menonton secara langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati, bersama dengan penerbit hari ini Wahidah Muhammad Yaakob. Kita bersama-sama dengan Profesor Dr. Mariyati Mat Dasor yang merupakan dekan Sekolah Pergigian Management and Science University MSU. Untuk topik kita pada pagi ni, doktor ataupun prof, asid, gula dan gigi, apa yang perlu kita tahu, doktor? Jadi bila kita bercakap tentang gigi rosak ni, ramai yang terus menyalahkan gula. Itu memang selalulah kita dengar kan, prof. Tetapi sejauh mana sebenarnya gula dan juga asid ni memainkan peranan dalam kerosakan gigi ni, prof?
7: Okey. Terima kasih Eza, salam mesra kepada semua pendengar National FM. Di sini saya ingin berkongsi bersama. Eza, betul, gula, asid dan gigi sangat berdekatan dengan hati kita. Macam mana gula sebenarnya menyebabkan gigi itu menjadi rosak?
6: Ya.
7: Pertamanya, kalau kita tengok secara keseluruhan, tak ada kesihatan tanpa kesihatan mulut. Izzy, itu dah adalah kempen yang sekarang diwawalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Berbalik kepada soalan Izzy tadi, gula. Bila kita pengambilan gula ni, Izzy, dia kena berpatutan. Sebab gula adalah sumber makanan kepada bakteria dalam mulut kita. Dalam mulut kita ada pelbagai jenis bakteria. Yang sebenarnya pada hakikatnya bakteria ini hidup dengan aman dan menggunakan gula sebagai makanan. Bakteria akan mencernakan gula tersebut dan akan menghasilkan asid. Asid yang dihasilkan dan melekat pada permukaan gigi. Hasil permukaan gigi luar ni kita panggil enamel.
6: Enamel gigi.
7: Enamel gigi. So any asid yang kita dedahkan pada permukaan gigi pada masa yang lama, Hazel, dia akan menyebabkan gigi kita haus dan nipis. Dan lama kelamaan akan menyebabkan gigi kita menjadi cavity. Bila kita ada masalah gigi, disebabkan oleh gula dan bila tiada lagi penjagaan gigi ataupun cara memburus gigi dengan baik, dia akan menyebabkan asid yang terhasil melekat pada gigi pada masa yang lama. Dan akan menyebabkan kualiti gigi akan terganggu dan akan menyebabkan cavity gigi.
6: Jadi bukan tayar kereta je haus.
7: Betul.
6: Permukaan gigi pun boleh juga haus kan, doktor?
7: Ya,
6: kan?
7: Betul.
6: Jadi sebenarnya kesan asid terhadap permukaan gigi juga sangat penting lah untuk kita jaga. Okey, dan pastinya tanpa kita sedari, apa makanan atau minuman harian yang menjadi penyumbang utama untuk pendedahan gula dan juga asid pada gigi ni?
7: Okey. So sekarang ni ada banyak trend Gen Z kita dengan berbagai uh-huh. jenis minuman.
6: Kadang-kadang bukan Gen Z je Prof. Yeah. Yang Gen lain pun sama juga.
7: Oh, betul, kita pun berminat juga ya.
6: Okay.
7: Sebab enjoy kadang-kadang sebab kita yeah. bersama dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Uh-huh. Itulah minuman yang kita selalu minum.
6: Okay.
7: Minuman berkarbonat, Ezra.
6: Mm.
7: Minuman berkarbonat ni bukan setakat banyak gula. Tapi dia juga sangat berasid.
6: Mm-hmm.
7: Kadang-kadang kita merasakan bahawa bila minum minuman berkarbonat akan rasa feeling yang sangat berbeza.
6: Mm.
7: Tapi pada hakikatnya makanan minuman berkarbonat mempunyai asid yang tinggi. Exposure sama ada kita minum secara terus bila mm-hmm. kita minum secara terus dan minuman yang berasid ini yang melekat pada gigi.
6: Okay.
7: Selain itu juga jus. Jus yang bukan jus asli Hazel akan mm. menyebabkan terhakis pada permukaan gigi.
6: Okay.
7: Isotonic drink, kadang kita minum, kita pergi jogging kan, kita rasa macam, oh why not we try. Tapi pada hakikatnya, ini juga mengandungi kandungan gula yang tinggi dan asid yang tinggi.
6: Mm.
7: So dalam masa yang lama kita fikir, oh apa yang jadi ya kalau kita susun, kita rendam gigi kita dalam keadaan yang berasid. Mm-hmm. Kelemahan terhakisan akan berlaku mm-hmm. dan akan menyebabkan gigi rasa sensitif dan kurang selesa.
6: Itu yeah. kalau kita cerita pasal minuman yeah. Prof. Kalau makanan pula macam mana? Apa jenis makanan yang macam boleh menjadi penyumbang utamalah kepada pendedahan gula dan asid ni? Yeah.
7: Makanan kadang-kadang disebabkan kita ambil certain manisan.
6: Okay.
7: Yang mempunyai gula yang tinggi.
6: Uh-huh.
7: Tapi kalau kita tengok in terms of makanan yang senang menghakiskan gigi adalah asam.
6: Oh, okay.
7: Kadang-kadang kita bila duduk bersama kawan-kawan, buat kerja dan kita rasa stres dan kita ambil makanan seperti ini yang rasa boleh menyebabkan kita rasa lebih relaxing. Sebenarnya pada hakikatnya ada akan menyebabkan gigi terhakis. Dan kalau kita biasa dengan asam, asam-asam makanan sebegini dia di disimpan di dalam mulut pada lama. Kita kulum makanan tersebut, right? Itu menyebabkan asid dan gula yang tinggi dan menyebabkan hakisan gigi juga.
6: Yeah. Kadang-kadang makanan dan juga minuman yang kita anggap biasa ni sebenarnya ataupun tidak berbahaya, rupanya kerap jugalah mendedahkan gigi kita kepada gula dan juga asid ni sebenarnya,
7: betul.
6: Prof.
7: Yeah.
6: Okey, banyak lagi kita nak tahu tentang apa yang kita kongsikan pada pagi ini. Asid, gula dan gigi, apa yang perlu kita tahu. Bersama dengan kita, Profesor Dr. Mariati Mat Dasso yang merupakan Dekan Sekolah Pergigian Management and Science University MSU. Seketika nanti kita nak berjeda seketika, Prof. Dan kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Itu dia, sampaikan salam cintaku persembahan Ali Cats. Membawa kita ke pukul 10.40 minit pagi. Sampaikan salam doktor kepada anda yang belum lagi berjumpa dengan doktor gigi. Okey. Dan sebenarnya pagi ni kita nak faham dengan lebih jelas lah apa sebenarnya yang berlaku kepada gigi kita dan apa tabiat yang paling mudah yang boleh kita ubah bermula hari ini. Selepas mendengar nasihat-nasihat daripada Profesor Dr. Mariati Mat Dasor yang merupakan Dekan Sekolah Pergigian Management and Science University MSU untuk topik Alpha 2.0 kita pada pagi ni, asid, gula dan gigi, apa yang perlu kita tahu. Tapi hari ni doktor, hari ni ramai yang pilih jus buah, minuman isotonik macam yang doktor kongsikan tadi kan, atau minuman yang zero sugar kerana dianggap lebih sihat. Jadi ada pilihan-pilihan yang macam ni kan, benar-benar lebih baik untuk kesihatan gigi. Bagaimana?
1: Okey, Izza, sekarang ni kebanyakan kita di luar sana tidak aware bahawa minuman-minuman kurang sugar sebenarnya kurang sihat untuk kita. Sebab dia ada hidden sugar ataupun gula-gula yang tersembunyi. Sebab pada dasarnya gula ni ada berbagai nama. Ada yang dinamakan sukrose, ada yang dinamakan fructose. So pada hakikatnya even certain gula yang dinamakan xylitol sebagai suplemen tergula ya, untuk yang di yang conscious pasal nak minum pengambilan gula yang berlebihan. Pada hakikatnya kita kena tahu bila ada makanan ataupun minuman yang menyatakan kurang gula, ada gula-gula yang tersembunyi. Kita perlu juga tengok macam mana kandungan gula tersebut. Sebab pada hakikat dia akan masih menyebabkan kerosakan gigi. Macam kita cakap tadi lah, gula ni sebenarnya makanan bakteria. Dan sekiranya pengambilan gula yang tersembunyi ini bersamaan ataupun melebihi daripada kadar yang ditetapkan, sebab Kementerian Kesihatan ada nyatakan kandungan gula yang perlu kita ambil pada hakikatnya tidak melebihi 25 mg. So dan banyak juga kita tengok kandungan-kandungan minuman yang tanpa gula sebab pada hakikatnya dia juga menghakis gigi ya. Kalau kita kena coke, certain minuman berkarbonat, dia akan menyebabkan, dia menyatakan bahawa tanpa gula ya. Pada pengguna di sana dan pendengar-pendengar National FM, kita perlu lebih arif dan lebih alami keadaan sebenar apa yang dialami dan disediakan in terms of jenis-jenis minuman yang berbeza.
0: Jadi kita kena tengoklah apa label zero sugar tu.
1: Ya, betul.
0: Kan, tak semestinya tak bermaksud tak ada risiko kepada gigi.
1: Betul.
0: Kan. Jadi sekarang ramai penggunalah semakin peka membaca label pemakanan apabila memilih sesuatu produk. Bagaimana pada label yang patut diberi perhatian ni doktor, jika kita nak menjaga kesihatan gigi kita ni?
1: Bila kita tengok pada label minuman ataupun makanan, kita perlu tengok kandungan gula. Macam saya share kata dia pada Ezel ya, ada macam-macam jenis nama gula. Bila kita tengok pada jenis nama gula, kita lebih arif sebenarnya ini ada hakikat adalah gula. Gula sukrose for example ya, pada contohnya sukrose ni akan dicernakan dan menjadi asid, dinamakan phosphoric acid ataupun acetic acid ya. Jenis-jenis asid yang berbeza yang terkena pada gigi akan menyebabkan gigi terhakis. So bila kita baca label-label tersebut, especially gula, kita arif sekarang ni berapa sudu gula, sudu in terms of yang kita perlu ambil. So certain labeling yang kita tengok tu pada hakikatnya dia perlu menyatakan dengan lebih jelas apa yang sebenarnya terkandung dalam minuman dan makanan tersebut.
0: Tapi ada yang buat-buat tak nampak.
1: Ya, betul. Sebab disebabkan oleh minat dan suka pada minuman
0: itu
1: tersebut.
0: Itu lebih mengatasi.
1: Ya, betul.
0: Okey, baiklah. Hakisan animal ni selalunya berlaku secara perlahan ya, doktor. Jadi apa tanda-tanda awal yang kita boleh kenal pasti sebelum masalah menjadi lebih serius ni, doktor?
1: Okey. Sensitivity ataupun kita rasa ngilu pada gigi adalah tanda-tanda awal di mana ada punca kehakisan pada gigi. Tapi Izzah, hakisan pada gigi ni ada dua benda. Pertamanya disebabkan macam kita ceritakan tadi kan, disebabkan oleh asid. Gigi kita terdedah pada asid pada masa yang lama dan kandungan asid yang tinggi. Dan kadang-kadang juga antara pengguna di luar sana ada ngilu pada gigi ataupun sensitif gigi disebabkan oleh habit ataupun apa yang dilakukan cara pemberusan gigi. Akan menyebabkan juga bahagian gigi yang agak sensitif dan agak lembut, terutamanya antara gigi enamel dan juga dentin, dia akan menyebabkan lebih senang gigi terhakis. So sensitivity ataupun sensitif gigi lah yang pertama sekali yang akan kita rasa, di mana kesan awal penggunaan minuman-minuman berkarbonat, isotonik yang kita cantakan sebelum ni, Aiza.
0: Okey, kita kena semakin lebih cakna lah tentang perubahan pada gigi kita lah, kerana bila kita kesan lebih awal, maknanya kita boleh bertindak dengan lebih cepat lah untuk mengelakkan daripada hakisan enamel tadi. Jadi selain jadi makanan dan juga minuman ni, doktor, adakah cara serta kekerapan kita mengambilnya juga mempengaruhi risiko kerosakan gigi ni?
1: Saya setuju. Bagus Aiza ni. Aiza ni sebenarnya takut doktor gigi, tapi apa pengetahuan Aiza sangat bagus. Betul Aiza, saya setuju.
0: Mungkin dia pernah ambil saya.
1: Ya. Okey. Kesan hakisan dan juga menyebabkan gigi rasa sensitif tu disebabkan oleh macam kita nyatakan tadi, pendedahan gigi terhadap asid dan gula.
0: Okey.
1: Okey. Bila ada gula tadi, dicernakan jadi asid. Dan asid yang melekat pada gigi sama ada disebabkan oleh pencernaan tadi ataupun penggunaan minuman secara berasid. Kekerapan sebenarnya menjadi punca utama. Bila kita ambil selalu dan makanan minuman tersebut berada dan terkena pada gigi pada masa yang lama dan menyebabkan gigi kita terhakis dan rasa sensitif. Sensitiviti ni ataupun sensitif gigi ni adalah satu permulaan. Apa yang kita lebih patut cakna lagi, Aiza, adalah mengenai kemungkinan besar bila berlakunya terhasilnya asid pada gigi kita akan menyebabkan kaviti gigi. Daripada yang kaviti yang kecil menjadi kaviti yang lebih besar dan menyebabkan masalah-masalah gigi yang lain, especially sakit gigi.
0: Okey, itu antaranya lah yang dapat kita ketahui, pelajari hari ini. Banyak info-info yang baru sebenarnya yang kita pelajari menerusi topik kita pada pagi ini, asid, gula dan gigi. Apa yang perlu kita tahu? Kita nak berehat sekali lagi, doktor. Dan sekembalinya nanti kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan asid, gula dan gigi. Apa yang perlu kita tahu seketika nanti? Jadi seperti biasa, terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, itu dia Asmara, persembahan Gerhana Ska Cinta. Membawa kita ke penghujung. Alfa, untuk pagi ini kita masih lagi bersama-sama dengan Profesor Dr. Mariati Mat Dasor yang merupakan Dekan Sekolah Pergigian Management and Science University MSU untuk topik Alfa 2.0 kita pada pagi ini. Asid gula dan gigi, apa yang perlu kita tahu? Kita nak tanya kepada doktor kan, ada yang terus memberus gigi ni selepas menikmati makanan atau minuman manis kerana menganggap itu amalan yang terbaik. Jadi betul ke doktor, ataupun ada cara yang lebih sesuai lagi?
1: Saya rasa ini adalah salah satu kesalahan yang besar,
0: kesalahan
1: kebanyakan yang tak aware, ya, tak memastikan bahawa bila kita ambil minuman yang berkarbonat yang mempunyai asid yang tinggi, macam kita ceritakan tadi kan, Zat, asid tersebut melekat pada permukaan gigi.
0: Okey.
1: Bila kita terus memberus gigi, apa yang berlaku adalah kita memberi tekanan dengan gosokkan kita tadi itu pada gigi menggunakan asid yang telah melekat pada permukaan gigi. So dia akan membantu menghakikan gigi dengan lebih baiklah. Dan tetapi ini adalah salah satu kesalahan yang kita tidak, you know, tak perasan. Yang sebenarnya apa yang kita perlu buat, Iza dan pendengar yang lain, pertamanya kita perlu tunggu 30 minit. Dan kita juga perlu untuk memastikan bahawa kita minum air kosong dulu.
0: Okey.
1: Supaya asid yang melekat pada gigi kita akan dikeluarkan dan permukaan gigi kita adalah bebas daripada asid-asid tersebut. Dan daripada situ dan kita mula menggosok gigi. So, bila gosok gigi, tujuan utama adalah untuk kita buang plak-plak yang melekat ataupun tahi gigi, ya, dengan nama lain pada gigi kita. Dan daripada itu, bila kita minum air kosong, dia akan membantu memastikan gigi kita tidak lagi mempunyai asid-asid yang melekat tadi.
0: Caranya, kalau kita lepas kita minum air yang manis dan atau makanan yang manis tu, kita biarkan seketika lah 30 minit, tetapi kena minum air kosong dulu.
1: Ya, betul.
0: Barulah kita berus gigi kita. Itu pun sebenarnya kata selalu diabaikan sebenarnya, kan?
1: Betul.
0: Okay.
1: Satu lagi, sekiranya kita tak minum air kosong tersebut, kita boleh komor.
0: Dengan
1: komor supaya mulut kita bebas daripada asid tersebut dan kita mula menggosok gigi.
0: Itu pun ada kaitan dengan enamel gigi.
1: Betul.
0: Juga, doktor. Okey, untuk penghujungnya, doktor, jika pendengar nak mengubah beberapa tabiat harian ni, apa tiga amalan yang paling penting yang boleh diamalkan untuk melindungi gigi kita daripada kesan gula dan juga asid ni?
1: Okey, Ezra, pertamanya, ya, persembahan kepada semua pendengar National FM, kita perlu tabiat yang pertama adalah mengurangkan gula dan juga minuman-minuman yang berasid ataupun
0: tu
1: makanan. Ya, kadang-kadang sebab dah jadi habit, dah suka, kan?
0: Ya.
1: Itu pertama kalinya. Dan keduanya, berbalik kepada semula habit kita, habit penjagaan gigi kita. Selalunya kita digalakkan untuk mendapat pemeriksaan gigi 6 bulan sekali, maksudnya 2 kali setahun. Kadang-kadang kita terabai dan ambil tak kisah benda-benda yang seperti ini, yang sebenarnya perlu untuk kita memastikan kesihatan gigi kita. Dan ketiganya, kita perlu memastikan kita bukan setakat menggosok gigi dengan teknik yang betul, dan kita juga perlu menggunakan floss. Supaya kita dapat mencuci gigi kita dengan baik, sebab gosok gigi ni hanya mampu untuk gosok bahagian permukaan. Tapi permukaan antara gigi kita guna floss untuk memastikan makanan tak terlekat dan minuman-minuman ataupun bahan-bahan yang berasid dan bergula tidak melekat lama pada gigi kita. I think sekiranya kebanyakan pendengar di luar sana masih lagi minat untuk minum yang minuman yang manis, makanan yang manis. Saya pun sebenarnya orang sweet tooth, sebenarnya suka dessert. But kita boleh makan ataupun minum yang bergula, tapi kalau kita nak minum minuman berkarbonat, kita perlu mungkin makan bersama. Maksudnya bukan minum sahaja. Dan sebaiknya kita makan dessert tu dengan air kosong, ya, supaya dia balancekan sugar yang kita ambil. Dan keduanya, kita perlu arif bahawa bila kita buat pemeriksaan gigi, kita akan pastikan kita akan tahu apa masalah gigi kita.
0: Yeah.
1: Okey, satu lagi mungkin orang yang akan pendengar sana di luar sana akan tanya, kalau suka juga minum berkarbonat yang berasid ni kan, dah jadi habit, dah jadi suka sangat, mesti dalam sehari nak juga minuman. Apa yang saya boleh syorkan, pertamanya boleh minum dengan straw. Okey, bila kita minum direct, maksudnya terus minuman tersebut, kita akan menyebabkan makanan tu terus ada apa kontak ataupun ada apa bertemu dengan gigi kita. Berbanding dengan sekiranya kita minum menggunakan straw, sebab straw ni akan dia akan limitkan ataupun hadkan pertemuan antara minuman yang berkarbonat tadi ataupun berasid tadi dengan permukaan gigi kita. So itu cara-cara yang boleh saya bantu untuk memudahkan. But apa pun Hazel, habit tu penting untuk kita kurangkan. Sebab dia adalah kesihatan. Kesihatan macam saya mentionkan tadi, tiada kesihatan tanpa kesihatan mulut. Itu yang pasti Hazel.
0: Doktor dah kongsikan tadi kan apa tips ataupun amalan yang paling mudah lah, yang paling penting tadi. Jadi kita kena praktikkan bermula dari hari ini. Okey, dan pastinya apa yang kita perlu lakukan setiap hari walaupun nampak kecil sebenarnya kan doktor, tapi sebenarnya memberikan kesan besar lah kepada kesihatan enamel gigi kita sendiri. Yang penting kurangkan manis dalam makanan dan minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Itu yang penting. Okey, terima kasih kepada Profesor Dr. Mariati Mat Dasor yang merupakan Dekan Sekolah Pergigian Management and Science University MSU untuk topik Alpha 2.0 kita pada pagi ini, asid, gula dan gigi, apa yang perlu kita tahu. Terima kasih banyak Profesor Dr.
1: Terima kasih Hazel.
0: Okey, terima kasih juga kepada Puan Syida dan juga Encik Ahmad yang bersama-sama mengiringi doktor pada pagi ini dari Media Strategik Komunikasi MSU. Terima kasih banyak, dan juga penerbit hari ini Wahidah Muhammad Yaakob untuk siaran langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Seperti biasa, anda boleh tonton kembali siaran ini, boleh kongsikan kepada rakan-rakan keluarga anda dan juga sesiapa saja berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Jadi teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM Sentiasa di Hati. Jumpa lagi doktor.
1: Terima kasih Zee.
0: Baik.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: dan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada waktu ini, terima kasih yang dengarkan melalui saluran Astro 869 dan juga saluran MyTV 701. Juga yang dengarkan secara dalam talian di RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang dengarkan di Semenanjung Sabah, Sarawak, di Brunei, Indonesia, juga di Singapura. Terima kasih untuk anda semua. Dan pastinya saya nak menyapa rakan-rakan kita seperti biasa di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Ford Ranger, katanya Assalamualaikum, selamat pagi DJ. Waalaikumsalam Ford Ranger. Terima kasih juga kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Zikri, Haziq Hamdan, juga tidak ketinggalan kita ada Masih Rasul, katanya selamat pagi. Saya nak bacakan lah perkongsiannya. Semoga semua amal kebaikan yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah SWT sebagai pemberat timbangan pahala kita di akhirat kelak. Itu perkongsiannya dari Masya Rasul. Terima kasih. Juga kita ada Amak II, katanya dari Ampang hadir. Mustafa Chesu pun ada. Juga tidak ketinggalan Marsa Saleh, katanya selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu dan tugas lancar dipermudahkan. Nasional Aspirasi 101 Nasional FM, sentiasa di hati. Okey. Juga kita ada Nur Azila dari Kampung Gajah Perak hadir menemani saya pagi ini menerusi Nasional Aspirasi. Katanya selamat bertugas, Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih Nur Azila. Juga kita ada Muhammad Yusof, katanya Assalamualaikum DJ Eza. Waalaikumsalam, selamat pagi, moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas, Nasional FM sentiasa di hati, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Okey, terima kasih. Hazrul Ramli juga ada kongsikan gambar kereta warna kuning. Apakah maksudnya? Saya kurang pasti, tetapi itu perkongsiannya pada pagi ini. Juga kita ada siapa lagi ni? Marfuah Parlan, katanya selamat bertugas. Terima kasih. Nenek Ani juga ada kongsikan, katanya Assalamualaikum, selamat pagi, mulakan hari dengan senyuman dan syukur. Alhamdulillah, sentiasa bersyukurlah dengan apa juga keadaan, baik dan buruk. Tentulah kita sebagai manusia sentiasa diuji selagi kita bernafas di muka bumi ini. Gitu. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini dengan lagu-lagu retro yang akan teman anda. Ini dia, kita akan dengarkan Semakin Rindu Semakin Sayang, persembahan Farah. Dan selepas itu kita ada juga When You Believe, Mariah Carey dan Whitney Houston, dan juga Siapa Dia Sebelum Daku, persembahan Kampungan Tubaitu dan Anis Suraya. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Dekat hari anda bertabur nasional aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
0: Hai teman berteman, bersama dengan saya Hazel di Ruang Udara Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Isnin 17 Ogos 2026, hari baru, minggu baru. Kepada anda yang sedang bertugas di pejabat, selamat menjalankan tugas dengan sebaiknya. Walaupun hari ini permulaan hari baru, kita kena bersemangat, kena ceria. Okay. Dan pastinya sambil-sambil anda dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sambil anda menjalankan tugas anda lah, semoga dipermudahkan urusan tugasan pejabat anda. Okey. Dan pastinya kualiti udara semakin baik setakat 10 pagi ni berbanding malam tadi, dengan hanya sebuah kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Ini menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, PIMS. Kawasan itu merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 151, dan sementara itu sebanyak 58 kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana 51 hingga 100, manakala 8 kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik, iaitu bawah bacaannya 50. Dan bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 adalah sederhana, manakala 101 hingga 200 adalah tidak sihat, dan 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Dan semestinya data IPU ini dikeluarkan setiap jam berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Itu berkaitan dengan kualiti udara di negara kita. Jadi jaga kesihatan anda. Kalau anda nak keluar, anda pastikan keadaan udara ataupun cuaca di tempat anda baiklah. Okey, dan teruskan kesetiaan anda. Tepat pukul 12.30 hari nanti, kita akan ikuti ringkas seperti biasa yang akan dibawakan dari pusat berita RTM. Jadi terus dengarkan lagu-lagu retro yang telah pun saya susun untuk anda semua. Ini dia Cinta Itu Ketawa dan Air Mata, persembahan Kumpulan Lestari. Dan selepas itu kita ada Jangan Ada Dusta di antara kita, Brody dan Dewi Yu. Juga selepas itu kita ada Hatiku Luka Lagi, Black Dog Bone, untuk anda semua. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Adia Dr. Mustazar Mansur berkata, prestasi lebih baik dari jangkaan tersebut disokong struktur ekonomi yang pelbagai dan permintaan domestik yang berdaya tahan. Hamas menggesa lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat agar memaksa Israel menerima pelan damai bagi Gaza. Perkara tersebut dinyatakan selepas pemimpin kumpulan itu bertemu utusan Presiden Amerika Jared Kushner di Mesir. Jelas Hamas, rejim Zionis juga perlu memastikan semua kewajipan bawah fasa pertama menghentikan semua pelanggaran, menghentikan pembunuhan dan pencerobohan serta meluluskan pelan hala tuju bagi fasa kedua gencatan senjata yang diusahakan Amerika. Ikon bola sepak Cristiano Ronaldo 41 tahun akan bersara tidak lama lagi. Dalam temubual dengan sebuah majalah, Ronaldo mendedahkan 2026 mungkin tahun terakhir beliau dalam arena bola sepak. Beliau berkata pelbagai aktiviti telah dirancang selepas meninggalkan padang, antaranya mengembara, menonton, bermain pedal dan menikmati hasil yang diperoleh dalam arena bola sepak sepanjang 25 tahun lalu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Pilihkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Baik, kembali bersiaran bersama-sama dengan kami. Tentunya Nasional FM sentiasa di hati. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua, kepada yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari. Okey, dan pastinya terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang memandu waktu ini, hati-hati memandu seperti biasalah. Pesanan saya, pesanan khidmat masyarakat, jangan main telefon. Kalau nak tukar lorong ataupun nak tukar apa saja, anda kena gunakan isyarat kenderaan yang telah pun disediakan. Okey. Dan pastinya saya nak kongsikan dengan anda menjelang Hari Kebangsaan pada tahun ini 31 Ogos 2026 akan berlangsungnya acara-acara yang berkaitan lah, dengan sambutan Hari Kebangsaan. Dan antaranya yang menarik yang ingin saya kongsikan kepada anda ini untuk warga Putrajaya ataupun di luar Putrajaya pun boleh datang ataupun boleh saksikan untuk tahun ini Merdeka Sunset Air Show yang bakal mewarnai ruang udara Putrajaya menerusi pertunjukan melukis senja oleh pasukan aerobatik Kri Sakti menjelang Hari Kebangsaan 2026. Dan siri latihan ini berlangsung di Monumen Alaf Baru pada 12 hari bulan yang lalu dan akan berlangsung seterusnya pada 20 hari bulan, 27 hari bulan dan 29 Ogos pada pukul 7 malam hingga 7.30 malam dengan pematuhan piawaian keselamatan yang ketat. Itu antara yang menarik yang saya kongsikan dengan anda untuk sambutan Hari Kebangsaan bagi tahun ini 31 Ogos 2026. Dan pastinya sebelum saya putarkan lagu-lagu retro tanpa henti untuk anda semua kejap lagi, saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita seperti biasa. Terima kasih kepada Razak Balangi. Kita ada Ita Chot dari Ipoh hadir, katanya mendengarkan Nasional FM. Ada juga Elbiana Rosliana Lia dari Saratok, Sarawak. Juga kita ada Mak Jahari Putra Kaniago, katanya radio favourite dari zaman dulu, katanya salam dari Pulau Sumatera, jauhnya dengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Juga kita ada Augustina Agon dari Kuching, Sarawak. Abdul Jalil Tahir, Khatijah Muhammad Amin, juga tidak ketinggalan Amir Tairin, Khairil Anwar, Omar Dugasan. Juga kita ada Cik Su, Nosi Moses, Muhammad Faizal Osman, Ana Murni pun ada. Terima kasih Ana Murni. Okey, kita ada juga siapa lagi ni? Aniza Samin, seperti biasa dari Batu Pahat, Johor. Sadin, juga James Pengiran, Timbul Tawau dan ramai lagi yang memeriahkan ruangan komen. InsyaAllah ada ruangan kesempatan saya akan bacakan, okey? Dan kita nak berhibur seketika dengan lagu-lagu seperti yang saya wawarkan tadi. Telah pun disusun untuk anda hari ini. Lain macam lagu hari ini kan? Okey, untuk anda semua, terus kekal bersama-sama dengan kami. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: Inilah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Jadikan hari anda bersama Nasional.

Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nantikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Baru saja berlalu lagu persembahan Dato' Nash, Zahir Tak Terucap, membawa kita ke pukul 12.49 tengah hari waktu ini. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Okey, yang sedang menjamu selera di kedai makan, yang sedang bertugas di pejabat, dan yang memandu pun kan, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen. Terima kasih kepada Solehadin, kita ada juga Nani Ani, tidak ketinggalan kita ada siapa lagi, Siti Hijana, Tajur Rahim Jana, Princess Sue pun ada, okey, Raja Tun Dr. Philip Malik, Muhammad Muhaimin, kita ada Huhida Mulyani binti Ali Ida, dari Batu Pahat, Johor Darul Takzim, terima kasih juga. Kita ada Pak Su Omar, Sleiman Man juga ada, Nurul Hanan tidak ketinggalan, katanya selamat bersiaran, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Juga Sadin Sadin, tidak ketinggalan juga Abdul Rahman Man dan Marina Wati. Katanya, selamat bersiaran DJ Ezel di Nasional Aspirasi. Terima kasih kepada semua yang menghantarkan ucapan dari pukul 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih. Saya sangat menghargai tulisan-tulisan anda, coretan anda, okay, perkongsian anda di ruangan komen. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita akan jumpa lagi. Dan seperti biasa, pukul 1 tengah hari kita akan dengarkan utama 1 tengah hari yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Dan selepas itu nanti anda akan ditemani oleh rakan saya, sahabat saya Aida Jia yang kembali untuk anda semua menerusi Nasional Relax bermula pukul 1 tengah hari hinggalah ke pukul 4 petang nanti. Untuk itu, saya Ezel mengundurkan diri buat seketika di ruang udara. InsyaAllah kita akan cuba lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Semua 107 sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12:30 hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, disambut baik mahasiswa. Namun, kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan.

0: Gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa bila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkanlah.
1: Muhammad Afizi Zazani Mudin. Lembaga Tabung Haji THD Saran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus meskipun proses reformasi memerlukan masa. Pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajar mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan. Ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arbain serta Pengerusi Persatuan Peguam Syari'i Malaysia Cawangan Kelantan Zainal Abidin Mustafa.
2: Saya rasa kerajaan telah membuat langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan senario tersebut dengan penerangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia, jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
3: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat yang menguruskan tabung haji. Pertama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang. Saya yakin beliau berpengalaman bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat dipuliskan. Saya percaya dengan menteri yang ada dan masih ramai lagi pegawai yang beramanah yang kita ada, insyaAllah.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, Malaysia melangkah ke arah mengurangkan kebergantungan kepada import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala besar. Ia susulan keperluan negara yang kini bergantung 100% kepada bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara, terutama mengambil kira ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global. Jelas beliau, penanaman jagung bijian berskala besar ketika ini melibatkan keluasan kawasan penanaman kira-kira 400 hektar. Hasil pertama dijangka pada penghujung tahun ini. Pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berkata prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur. Di Johor, lebih 200,000 peluang pekerjaan disasarkan untuk rakyat Malaysia menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan dan projek bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata sasaran itu antara usaha memasukkan

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya solat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Taala pernah sebut melalui sebuah hadis mafhumnya, tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina? Ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, kan? Tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan? Supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang. Berjuang, beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan? Tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun. Tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan? Bersedekah, kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak. Niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dialah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita, kan? Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan? Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala ar-riya, kan? Sadaqa Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, terbenda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan? Syirik kecil adalah riya. Tuan-tuan dan puan-puan, kan? Kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan? Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan? Takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan? Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

sebagai panduan, kita bersama tepat pukul 1.20 minit tengah hari sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Alhamdulillah, bersama kembali kita tengah hari ini. Aida Jia di sini, mungkin lama kita tak bersama. Hari ini saya muncul, alhamdulillah. Diharapkan semoga semua sihat. Kalau ada rindukan suara Akak Manis, Akak Manis dah kembali. Alhamdulillah, saya temani anda dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Untuk hari ini, Nasional Relax ya. Nasional Relax ini, pertemuan kita untuk hari ini dah pun 17 Ogos 2026 ya. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Selamat makan tengah hari, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Yang penting kita sihat sepanjang hari ini ya. Dan kalau boleh perbanyakkan minum air lah dalam keadaan cuaca yang sangat-sangat panas begini. Apapun, jom kita layan lagu ini daripada ZZ Kirana untuk anda tengah hari ini. Lagu ini judulnya Kejar. Apa yang kita kejar di dunia ini? Apa yang kita kejar untuk akhirat nanti? Tepuk dada, tanya selera.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
4: Santai bersama kami. Nasional Relax di Nasional FM.

Sebuah lagu daripada Marsha untuk anda tengah hari ini. Lagu tadi judulnya Tangisan Seorang Pendosa. Macam biasa ya, jam 2 petang nanti kita ada ringkas akan menyusul. Dan tak kira walau di mana saja anda berada, layan kami National FM ini sama ada di frekuensi 88.5 di sekitar Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. Mungkin ada juga yang layan National FM tengah hari ini menerusi RTM Klik, dan mungkin juga ramai ini yang dengar kami National FM ini menerusi saluran Astro 869. Juga dapat anda dengar kami ya, juga MyTV 701. Dan dalam keadaan cuaca panas terik begini, di mana fenomena El Nino dijangka membawa cuaca panas berpanjangan ya, kekurangan sumber air serta memberi kesan kepada tanaman dan juga ternakan. Jangan lupalah kalau kita ni menternak binatang-binatang peliharaan itu, kena sentiasa simpan air untuk kegunaan pertanian. Dan kalau kita menjaga haiwan-haiwan ternakan itu juga, kita kena peka terhadap makan minumnya. Jangan tuan je cukup makan cukup minum tapi binatang peliharaan kita terbiar ya. Jadi kenalah ambil langkah, pastikan haiwan peliharaan kita itu cukup makan cukup airnya. Dalam keadaan cuaca panas begini, lindungi tanah dan juga tanaman daripada cuaca panas. Dan selain itu, jaga kesihatan ternakan. Macam saya cakap tadi, pastikan bekalan makanan mencukupi, airnya mencukupi ya. Dan elak pembaziran makanan dan juga hentikan pembakaran secara terbuka. Ini janganlah sesekali kita lakukan ya, sebab cuaca dah panas, lepas tu kita buat pula pembakaran secara terbuka. No, salah tu. Apapun, yang paling penting sekali, kita kena cukup air dalam badan kita. Kena kerapkan minum air dan juga mandi. Jadi, apapun, terus teman saya hingga jam 4 petang ini, National Relax. Layan lagu ini seketika daripada Cerpen. Lagu ini judulnya Nafas. Nafas.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
2: Dia frekuensi di Perlis 100.5. Tadi ada yang suruh saya cakap Kedah. Dia kata, Kak Manis, cubalah cakap luar Kedah. Saya tak tahu sangat luar Kedah ni, tak pandai. Yang saya tahu Cik Mai macam tu je. Apapun, saya Aida Jia masih lagi menemani anda untuk Nasional Relax ini dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang, okey? Dan antara nama-nama yang sudi teman saya hari ini, kita ada Ita Chot. Waalaikumsalam DJ Aida, Kak Manis. Selamat tengah hari. Selamat kembali bertugas di radio. Tadi tengah hari, sekarang dah pukul 2:14 petang. Cepat betul. Masa berlalu meninggalkan kita, Alice Raymond. Selamat petang, halu-halu. Selamat bertugas DJ Aida Jiang. Semoga sihat ceria selalu, serta semoga katanya tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. InsyaAllah, insyaAllah ya. Marissa Saleh juga, waalaikumsalam. Selamat bertugas untuk Nasional Relax. Kita ada Nozi Moses. Ini antara nama-nama yang dah lama saya tak sebut sebenarnya. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga. Terima kasih Farid Razak. Kita ada Razak Balangi. Nenek Ani, halu-halu. Nasional Relax Sunflowers. Kita ada Roslina. Roslina juga hai katanya. Princess Su juga. Waalaikumsalam DJ Kak Manis. Kembali ya, betul. Alhamdulillah. Roslina Safil. Kita ada Nani Ani. Kita ada Ramlili Abdul Rahman Man, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Triple S. Halu-halu, Triple S. Okey. Kita ada Tantari dan juga Mas Mira, Sungai Besar Selangor. Tu dia. Amboi, banyak betul nama dia tag lah. Kita ada Solehadin, kita ada Zainab Hussein, kita ada siapa ni? Zawiyah. Assalamualaikum Zawiyah. Kita ada Arnold Jaafar AJ, Muhammad Yusof, Razak Balangi, Masya Rasul. Katanya selamat petang. Alhamdulillah. Salam bahagia, salam sejahtera, ceria selalu. Amin, amin. Kita ada Saljiah Piai juga, James Pengiran. Tadi tengah hari, betul lah tengah hari. Sekarang dah petang ni, dah petang. Kena semangat sikit sebab tengah hari tadi kita dah makan, kita dah rehat sekejap. Sampai masanya untuk kita kembali bekerja, bertugas seperti biasa. Untuk kita selesaikan, kita habiskan tugasan kita untuk hari ini. Dari awal pagi tadi sampai lewat petang nanti. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Aisyah Redno untuk anda. Tak adil. Lagu ini antara lagu yang terbaiklah.

Tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 Nasional FM sentiasa di hati dan juga 95.3. Kerja-kerja menaik taraf lorong RFID di Plaza Tol Pencala dan juga Petaling Jaya Selatan sekarang ini dijalankan ya demi kemudahan anda bermula dari 17 hingga 22 Ogos 2026. Masanya 11 malam hingga pukul 5 pagi. Jadi berhati-hatilah kepada yang melalui jalan-jalan yang saya katakan ini di mana ada kerja-kerja menaik taraf lorong RFID. Jadi kalau berlalui di tol-tol Plaza Tol Pencala dan juga Petaling Jaya Selatan ini kena pekalah dengan keadaan ini kerana takut-takut nanti termasuk lorong RFID ini tiba-tiba tak dapat pula kita nak melalui jalan lorong tersebut. Jadi kenalah berhati-hati kerana sekarang ini kerja-kerja menaik taraf dilakukan ya di lorong RFID di Plaza Tol Pencala dan juga Petaling Jaya Selatan. Okey. Dan terima kasih juga yang sudi teman saya ni menerusi live TT kita, live TikTok kita hari ini. Ada yang cakap ini dah tak boleh panggil Akak Manis dah. Kenapa pula kan? Saya tanya. Dia kata dia kena panggil Kak Jah. Kenapa pula Kak Jah? Hajah kata dia. Aduhai. Hajah. Hajah Manis. Macam itulah. Apa pun takpelah. Yang penting orang yang sama juga bersama dengan anda. Dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Comel je semua ni. Prihatin betul. Okey. Jadi jom kita layan lagu ini daripada Nabila Razali untuk anda. Lagu ini judulnya Putus. Tapi bukan putus terpaksa ya.

sebuah lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk anda petang-petang begini. Kumbang Bunga. Ya, lagu baru daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza ini. Suaranya cukup merdu. Ya, apapun STR fasa 3 dah pun disalurkan mulai 15 Ogos tahun 2026, di mana STR fasa 3 disalurkan pada 15 Ogos 2026. Jadi 5.3 juta penerima, meningkat 300,000 berbanding awal tahun, di mana sejumlah 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR fasa 3. Apapun, syukur, alhamdulillah. Dan selain itu juga ada disalurkan bantuan Imadani sejumlah RM1,700 untuk suri rumah, ibu tunggal dan juga warga emas. Itu palsu. Itu palsu. Yang tadi saya cakap tu betul. Jadi kita kena peka dengan apa yang berlaku di sekeliling kita, yang mana betul dan yang mana palsu. Jadi apapun yang betul itu, yang sahih itu hanya di RTM, yang palsu itu kita kena carilah fakta-fakta yang betul untuk kita sahihkan perkara-perkara yang disebarkan itu. Kerana sekarang ini semuanya maklumat di hujung jari. Cuma kita kena peka sama ada maklumat yang kita terima itu yang betul ataupun palsu. Okey, jom kita layan lagu ini. Kita tenangkan hati seketika. Mungkin dalam cuaca panas ini, tenang-tenangkan hati, layan lagu ini daripada Aiman Tino, Lelah.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: On your mark, get set.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Yang menerusi RTM Click betul-betul percuma. Kejap je lagi. Seperti biasa jam 3 petang kita ada ringkas akan menyusul. Dan terima kasih juga untuk yang baru temankan saya. Sampai jam berapa? Sampai jam 4 petang.

0: 91.1 Nasional FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Dengarkanlah Nasional FM.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Hai, saya Ariz Zafril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor,
4: sentiasa di hati.
5: Cara kita di Nasional FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, sama ada dalam pekerjaan, keluarga atau persahabatan, iaitu bagaimana kita boleh membuat orang suka dengar cakap kita. Oh, menarik ni. Tapi sebelum tu, pernah tak anda cuba cakap sesuatu tapi orang buat tak tahu je, orang tak ambil peduli? Pernah tak? Kajian dari Harvard Business Review menunjukkan bahawa orang yang mempunyai teknik komunikasi yang baik lebih cenderung untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan orang lain sehingga 75% lebih tinggi. Oh, penting ni. Jadi jom kita bersama dengan Abang Bat untuk kita pelajari 3 cara kita untuk buat orang suka dengar cakap kita dengan lebih berkesan. Cara yang pertama, gunakan nada suara dan intonasi yang menarik. Cara kita bercakap memainkan peranan besar dalam menarik perhatian orang. Jika nada suara kita ni terlalu monoton, maksud dia satu nada aja, ataupun terlalu perlahan, orang akan mudah hilang fokus, kan? Dan kajian menunjukkan bahawa intonasi yang berbeza-beza dan nada suara yang jelas boleh meningkatkan minat pendengar sebanyak 60%. Contoh, jika anda bercakap dalam mesyuarat atau di depan orang ramai, naikkan sedikit nada suara ketika bahagian penting dan gunakan teknik jeda ataupun pause. Kita berhenti seketika. Waktu kita bercakap, berhenti seketika. Bercakap, berhenti seketika. Ini akan memberi kesan yang lebih mendalam. Boleh? Sebab kalau kita cakap dengan nada yang bosan, bunyi pun macam GPS je, satu nada je, jangan terkejutlah kalau orang pun recalculating dalam kepala dan langsung tak fokus dengan apa yang kita kata. Itu cara pertama. Yang kedua adalah cakap dengan jelas dan berstruktur. Orang suka mendengar apabila kita bercakap dengan jelas. Bukan setakat jelas, malah ringkas. Dan yang paling penting, berstruktur. Maksudnya, kalau terlalu meleret, orang akan mudah hilang minat. Kajian menunjukkan, orang yang bercakap dengan struktur yang mudah difahami lebih 50% berkesan dalam menyampaikan mesej berbanding mereka yang bercakap tanpa susunan yang jelas. Contohlah, macam mana Abang Bat? Macam mana nak cakap berstruktur? Okey, ni contoh. Kita guna teknik point, explain, example. 3 ni, point, explain, example. Mulakan dengan idea utama point kita, kemudian kita terangkan sedikit. Ini explain, kemudian berikan contoh untuk menguatkan hujah. Example. Nampak? Dengan menggunakan ini, ia akan membantu bicara anda menjadi lebih berstruktur. Boleh? Dan cara yang ketiga adalah buat pendengar rasa terlibat dalam perbualan. Ingat, orang lebih suka dengar cakap kita jika mereka rasa terlibat dalam perbualan. Jadi bila anda nak berbual atau memberi pendapat, tanya soalan kepada orang tu. Apa pendapat anda tentang ni? Ataupun anda pernah tak alami situasi macam ni? Contoh, ini akan sangat-sangat membantu. Apa? Selamat mengamalkan ilmu ini. Jumpa lagi Abang Bat dalam solat cara kita di Nasional FM.
5: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Untuk jam yang terakhir ini, masih lagi bersama menerusi Nasional Relax. Nantikan kejap je lagi sebuah lagu retro untuk anda. Jam 3.30 minit petang nanti.

Wei, ada yang cakap dengan saya tadi, dia kata layan jiwang. Layan jiwang, betul lah tu. Seketika bersama dengan Rahim Maruf, akhirnya ku mengerti matahari. Sebuah lagu retro untuk anda petang-petang begini, untuk nasional relax. Dia kata dahsyat lagu tadi, amboi. Itu feeling habis lah tu Zul. Apapun, terima kasih kepada Zul, dan terima kasih juga untuk terus teman saya hingga jam 4 petang. Jadi pada bulan kebangsaan ini, jomlah sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Tanda apa? Tanda kita sayangkan negara kita, Malaysia tercinta ini. Tapi hati-hati dalam kita kibarkan jalur gemilang itu, lebih-lebih lagi kepada yang memiliki premis-premis tu. Jangan sampai letak ataupun juga kibarkan jalur gemilang tu dengan cara yang terbalik. Itu salah. Ya, kalau diikutkan satu berita ni di Johor, di mana Majlis Perbandaran Kulai MPKU mengarahkan penutupan sementara sebuah premis perindustrian selepas didapati memasang jalur gemilang dan juga bendera Johor secara terbalik. Jangan main-main tau. Kena pasang betul-betul. Jangan sampai kita kibarkan ataupun kita pasang jalur gemilang itu dengan cara yang tak betul. Kena buat cara betul-betul lah. Janganlah terbalik. Tak pasal-pasal kan. Kena diarahkan tutup buat sementara. Di mana silapnya kerana pasang jalur gemilang itu dengan cara yang terbalik. Jadi jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayang, kita cintakan negara Malaysia tercinta ini.

Sebuah lagu daripada Andy Bernadi untuk anda petang-petang begini. Aku nak kahwin. Yang belum kahwin lagi, carilah calon-calon yang sesuai calon-calonnya adalah macam tu kan. Kena pilih betul-betul lah. Takut nanti kalau dah kahwin, dah hidup bersama, nanti menyesal pula. Takut nanti tak sejiwa, tak sesuai. Jadi kalau kita nak pilih calon untuk kita hidup bersama ni, kena fikir berulang-ulang kali. Kita kena fikir betul-betul, betul tak ni jadi Mr. Right kita kan? Betul tak yang orang yang kita berkawan sekarang ni, betul tak akan jadi suri hidup kita? Kena fikir betul-betul. Jangan ambil remeh perkara-perkara macam ni. Dan petang nanti, macam biasa geng kakak petang, jangan lupa ya, ada topik. Tadi ramai yang dah tanya saya, Kak Manis, apa topik untuk geng kakak petang kejap lagi? Macam inilah topiknya hari ni. Sin tapi tak reply. Pernah tak kalau anda tertunggu-tunggu balasan WhatsApp sampai tertanya-tanya, sibuk ke atau sengaja tak nak jawab? Macam tu kadang-kadang mungkin kita tertengok WhatsApp tu, tetapi kita tunggu dulu kejap lagi nak reply kan, lepas tu terlupa terus. Ada juga macam tu ya. Dan ada juga mungkin sengaja dah dapat WhatsApp tu, tak naklah balas kan. Itu masing-masing lah kan. Jadi ada yang rasa mesej perlu dibalas cepat mungkin, lebih-lebih lagi kalau perkara tu penting. Tapi ada juga yang berpendapat kita tak semestinya perlu sentiasa pegang telefon dan nak balas serta-merta. Kadang-kadang lambat membalas mesej boleh menyebabkan salah faham dengan pasangan, keluarga, rakan-rakan sekerja. Jadi kalau mungkin kita rasa WhatsApp tu penting, kita dah nampak kan, kita terus reply je. Apapun, kongsikan pendapat anda itu menerusi geng kakak petang kejap je lagi. Macam biasalah, selepas saya habis konti ni akan muncul pula geng kakak petang akan bersama dengan anda macam biasa dari jam 4 petang hingga pukul 8 malam menerusi segmen Warna.

Sebuah lagu daripada Alpha untuk anda. Tiada pengganti. Tapi kalau saya, kejap lagi ada pengganti. Yang pengganti pun sesama juga. Bukan saya je sesama kan. Musim sekarang ni panas. Panas sangat kan. Jadi dalam keadaan panas terik begini, kenalah sentiasa berjaga-jaga lah kan. Macam saya dah. Dah terlalu berjaga-jaga. Kena juga dah ambil vitamin C. Minum air lebih, kena juga. Itu memang kena reda lah kan. Kena reda. Walaupun teruslah minum air sebanyak mungkin dalam keadaan cuaca yang tak menentu begini. Tambah-tambah lagi El Nino sekarang ini. Jadi kena prihatin dengan keadaan diri, keadaan sekeliling juga ya. Dan macam saya katakan, kejap je lagi geng Kakak Petang akan bersama dengan anda. Nak tahu siapa lepas ni? Saya tak nak sebut nama dululah kan. Kadang-kadang kita sebut orang ni yang lain pula timbul kan. Apapun, kejap je lagi bersama dengan geng Kakak Petang. Kita layan dulu lagu ini seketika daripada Aina Abdul. Lagu ini berjudul, mana pula ni? Comel je kan? Okeylah. Jom kita layan lagu ini daripada Aina Abdul, Berjauhan.

tinggal 3 minit saja lagi untuk saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Saya Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain masa, lain ketika. Jatuh bangun sendiri. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Rosalinda GKP. Kembali lagi.
3: Jauh sangat. Ini kau dah tengok dalam lagu ni, Nim. Teringat cerita ni kan, Rosalinda tu kan. Yang bunga sekepuk kat telinga.
2: Betul.
3: Oh, ini dulu banyak alasan tu tak nak suka kamu.
2: Ada lah.
3: Sakit perut lah. Macam-macam stalking tak jumpa. Waktu tu stalking tak jumpa.
2: Padahal tengah-tengah cari tengok TV ni. Padahal
3: ingat ayah tak tahu time tu kan. Kenangan-kenangan kita dulu ni meh. Waktu tu tak ada tak ada macam sekarang ni. Tak ada macam sekarang ni. Apa media sosial ada tweet lah, ada TikTok lah. Semua ya. Kita kena TV je kita dulu.
2: Kita TV je penghibur kita. Sampai kan kita baca buku terbalik.

0: Nur macam betul, Allah kan? Macam perempuan lindungan Kaabah. Macam tu.
1: Gitu.
0: Jadi untuk anda semua, hari ini kami yang akan hiburkan anda hingga pukul 8 malam nanti. Hari ini ada apa hari ini, Hanim?
1: Hari ini ada resepi manja-manja. Kita ada luahan kakak abang.
0: Betul.
1: Yang semua orang buat.
0: Juga ada nanti bis online yang akan kudara juga bersama anda. Layan teruslah game.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina? Ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, kan? Tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan? Supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang. Berjuang, beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan? Tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun. Tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan? Bersedekah, kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak. Niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dialah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial. Takut dia jadi periuk api hidup kita, kan? Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan? Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala ar-riya, kan? Sadaqah Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, terbenda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian beritanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan? Syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan? Kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan? Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan? Takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan? Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita perbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, setiasa di hati.

0: Baiklah ha, JKP.
1: Kakak Wata. Mana saya bisu ni?
0: Pula saya tertekan kan.
1: Baik, baik. Hari kembali semula bersama geng kat petang hari ini. Hari ini hari Isnin.
0: Betul.
1: 17/8. 17 Ogos dah. Kita masuk ke setengah dah bulan kita Ogos ni. Jadi untuk anda di mana saja anda berada, pastikanlah anda milih National FM lah sebagai radio rasmi anda.
0: Betul.
1: Dan juga sekarang ni mungkin dah ramai dah nak pulang dah ni. Hari ni Isnin lagi-lagi lah kita jalan agak jam kan. Hari Isnin ni kan. Mungkin esok yang mulakan BDR untuk 2 hari Isnin, Selasa ataupun Rabu. Jadi untuk hari ini kami dah kongsi tadi resepi manja-manja untuk anda. Dan kami nak tahu juga luahan kakak abang hari ini, boleh anda hantar kepada kami lah.
0: Betul.
1: Untuk hari ini. Boleh kita wawarkan topik ni hari ini ni?
0: Boleh lah kan.
1: Apa dia ni topiknya
0: yang
1: tu?
0: Yang saya cakap tadi pagi, tadi pagi lah, tadi awal tadi saya cakap, benda ni memang selalu kita buat.
1: Okey.
0: Kita send je WhatsApp tu tapi kita tak balas.
1: Oh.
0: Ada yang blue tick dua je.
1: Okey.
0: Ada yang tak blue tick pun ada.
1: Kan? Jadi luahan pasal apa hari ini?
0: Luahan dia apakah sebenarnya kebiasaan yang kita buat, lepas tu perlu ke ataupun okey ke kita kalau WhatsApp kita tu cuma ditengok saja.
1: Oh, maksudnya kalau kita dapat satu mesej tu kita biarkan ajalah. Nanti-nantilah macam tu.
0: Orang kata buat ibarat sidai.
1: Oh, macam tu lah. Adakah anda seorang yang orang kata dapat mesej terus jawab ataupun anda suka menunda-nunda macam biarlah tak penting pun.
0: Tak penting.
1: Macam tu ya.
0: Nanti.
1: Boleh.
0: Nanti itulah. Sebab benda tu kadang-kadang jadi kat kita kan.
1: Yalah.
0: Bukan
1: kat
0: dia.
1: Awak kot.
0: Dekat saya, lepas tu saya pun ada terbuat dekat orang juga.
1: Oh, sidai orang ni. Jadi boleh hantarkan luahan anda pada kami di 011-212-02369 ataupun boleh masuk ramai-ramai di TikTok National FM pun boleh juga. Ataupun boleh call kami di 032-280-3393. Itu tapi semuanya pada pukul 5 lebih nantilah.
0: Lepas info trafik kita.
1: Betul. Jadi untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, geng.

Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia diambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.

0: Pustaka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Salam Malaysia Madani. Bersama saya, Harulaini binti Senin, bagi laporan trafik semasa pada petang Isnin 14 Ogos 2026. Di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari Pulau Geberai. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan bahagian utara E1, trafik mula perlahan dari Permatan Pau ke Sungai Dua, Perai ke Juru, Cangkak Jaring ke Kuala Kangsa ke Dulu Arah, Kuala Kangsa ke kawasan rehat Sungai Perak, Ipoh Utara ke Terowong Menora dan Tidu ke Slim River. Di Lebuh Raya Utara Selatan, bahagian selatan pula E2, trafik perlahan selepas tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, Senawang ke Port Dickson, Bukit Gambir ke Tangkap, Sedenak ke Kulai terus ke Sungai Utara, Kempas ke Bandar Datuk On terus ke Pasir Gudang bagi kedua-dua arah dan dari Bakar Batuk ke Pandan. Di Tambak Johor, E2 aliran trafik sesak dari Malaysia menuju ke Singapura, manakala link kedua E3 trafik perlahan daripada Singapura ke Malaysia. Meninjau pula trafik di Lepah Kelang, kebanyakan Lebuh Raya menunjukkan peningkatan kenderaan, di antaranya di Lebuh Raya NKVE. E1, trafik perlahan dari Shah Alam ke Setia Alam bagi kedua-dua arah. Di Lebuh Raya Kesas, E5, trafik perlahan dari Kota Kemuning ke Haikom, kewajipan ke persimpangan Sunway dan susul ke Pujung Jaya. Di Lebuh Raya Elit, E6, trafik perlahan dari Lingkaran Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra dan persimpangan Nilai Utara menuju ke arah selatan. Di Lebuh Raya Grand Saga, E7, trafik perlahan dari Taman Santet ke PJA dan Telekom ke Tun Hussein On. Di Lebuh Raya Best Raya, E9, trafik perlahan dari Serdang Lama ke UPM, Demain ke Safura ke dua-dua arah dan dari Kuchai ke Kampung Malaysia. Di Lebuh Raya MTE, E10, trafik perlahan dari Sungai Sunway Piramid ke Persiaran Jengka, Jalan Temple ke Pantai Dalam dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Kelana Jaya ke IOI Mall Pucung, Kelana Jaya ke TTDI dan dari TTDI ke SS2. Di Lebuh Raya Sprint E23, trafik perlahan dari Plaza Duda Mansara NKVE ke Seksyen 17, Jalan Makruf ke Semantan dan dari Bukit Kiara ke Seri Hatamas. Di Lebuh Raya SKVE, E26, trafik perlahan dari IOR City Mall ke Hospital Sultan Idris Shah, Serdang. Di Lebuh Raya Duke, E33, trafik perlahan dari Plaza Terbatu ke Jalan Duta. Di Lebuh Raya GCE, E35, trafik mula bertambah dari persimpangan Shah Alam ke Bukit Jelutong. Akhir sekali, Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2, E8, trafik masih bergerak lancar. Ingatan saya kepada semua, Lebuh Raya adalah untuk dikongsi bersama. Bertimbang rasa dan harmonilah ketika memandu. Sentiasa amalkan pemanduan berhemah. Sayangilah nyawa anda dan keluarga anda kerana keselamatan itu amat tinggi nilainya. Ikuti perkembangan trafik dari masa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel aplikasi X at LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-88-7752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Harul Aini binti Senin, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di Nasional Warna.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam Luahan Kakak Abang.
1: Luahan Kakak Abang, geng Kakak Betang.
2: Kembali semula bersama dengan kami hari ini, Zuran dan juga Hanim, yang akan temankan anda sampai pukul 8 malam nanti. Tadi kami dah buka topik kami tadi kan, dah wawal kepada anda tadi apa topik kita hari ini. Luahan Kakak Abang berkaitan tentang balas WhatsApp ataupun malam mesej lah ni. Kalau anda dapat kata mesej lah, anda suka balas terus ke ataupun nanti-nanti? Sebab kata Hanim, sidai-sidai orang dulu. Biar kan lama gitu.
1: Tak ada, dia kadang-kadang kan Zuran, WhatsApp tu masuk tak menepati masa. Salah waktu.
2: Siapa yang nak katakan sekarang ni? Selalu kena buat voice message macam tu.
1: Ya, kadang-kadang kan, okay, kadang-kadang kita ni sebab tak ada masa kan. Jadi waktu tu lah kita nak tengok handphone kita. Time tu kita tengah scroll kita punya TikTok, kita tengah tengok kita punya drama kan. Waktu tu lah WhatsApp tu nak masuk.
2: Maksudnya kalau kita mesej tu masuk, waktu awak tengok-tengok, tengah tengok TikTok tu, awak tak balas lah.
1: Tak, saya tolak ke atas.
2: Awak tengah balas lah. Oh, nanti-nantilah awak kata. Kenapa urgent macam mana? Kerja urgent okey ke?
1: Tapi kalau urgent, saya balas lah.
2: Awak tengok nama dulu.
1: Saya tengok nama. Tapi sebabkan saya pernah ada sejarah.
2: Apa sejarahnya?
1: Sejarah saya takut dengan WhatsApp yang daripada, apa ni? Daripada
2: bos
1: orang atasan ni.
2: Bos lah, okay.
1: Saya jadi macam fobia. Jadi itulah, kalau saya kalau nampak je nasib baik kat asal tak macam tu.
2: Bos dulu lah, bos dulu lah.
1: Bukan bos lah.
2: Bukan bos lah.
1: Adalah, tak boleh lah cakap. Kita ni kan pergi balik-pergi balik situ juga kan.
2: Kan nak pangkat ke situ balik semula. Tapi anda pula macam mana kan? Kalau anda terima kita mesej tu, anda terus jawab ataupun anda kata nanti-nantilah? Biarkan dulu lah. Sabarlah dah biar tu kerja pun. Sabarlah tengah menyarap ni, tengah tengok Netflix ni contoh. Tengah tengok TV ni kan.
1: Tapi kan saya sebenarnya kan, saya bukannya sebab saya macam tu tau. Suka abaikan orang kan. Tapi kan kadang-kadang kan telefon saya ni tak beri kerjasama.
2: Maksudnya?
1: Dia tak berbunyi.
2: Awak silent kan ke?
1: Saya dah cuba dah tak, saya tak silent. Lepas tu selalunya
2: belilah handphone baru kot.
1: Keadaan tu jadi untuk WhatsApp daripada suami
2: tertentu
1: saya.
2: Tertentu je. Awak fobia dengan suami awak ke macam mana ni?
1: Saya tak tahu. Saya selalu minta maaf kat dia. Tapi saya akan buat yang sama. Saya bukan bukan masalah saya tau. Masalah telefon.
2: Tak, tapi awak ni pilih orang juga ke macam ni?
1: Selek.
2: Selek. Jadi anda yang macam mana? Yang mana satu anda ni? Anda akan dapat mesej terus balas ke? Ataupun anda boleh sidai? Sebab kita Hanim sidai orang ni. Lama nunggu ni. Orang tanya esok nak pergi sarapan ke? Lama. Orang kata bagi pukul 7 malam. Pukul 11 pun belum tentu. Esok pagi pun belum tentu. Ada yang macam tu orang kita?
1: Ada.
2: Ada yang macam tu.
1: Itulah yang buatnya. Orang kata pakai baju lain dalam WhatsApp group. Besok keluar esok baju.
2: Kenapa tak baju? Ada bagi tahu. Ada pernah dapat juga anda kan? Orang pakai tudung kuning ni. Awak seorang je bukan tudung kuning ya. Jadi anda yang satu boleh call kami di 0322820393 ataupun boleh masuk ramai-ramai lagi di TikTok Nasional FM. Kalau nak tengok satu Hanim, satu Zura, boleh masuk TikTok Nasional FM juga. Boleh hantarkan di 0112120369.
1: Teruskan dengan geng Kakak Petang. Saya nak sebut geng-geng ni kan.
2: Awak geng-geng, awak nak sebut geng orang hantu kan. Layan teruslah geng Kakak Petang.

0: Okey, geng kakak petang. Dah kenapa bunyi macam tu? Suka sabotaj saya.
1: Macam-macam bunyi pula kena kawal
0: macam
1: kat situ.
0: Macam bunyi lah.
1: Baik, kembali semula bersama geng kakak petang hari ini. Zuraina Hanim temankan anda. Dan kami tadi wawar kepada anda tadi kan tentang luahan hari ini. Kalau anda dapat mesej kan, ataupun dalam bentuk WhatsApp lah kan ya.
0: Betul.
1: Anda terus jawab ataupun nanti-nanti kan dulu. Ataupun tengok nama tu. Ah, malah lah. Adalah tu, adalah tu nak gosip. Ha, ada ataupun kan? Macam anda macam, oh tak boleh. Kalau saya tak boleh pula, Anim ada gambar-gambar yang tak jawab mesej tu, saya memang kena buka. Jualan ke apa saya buka, walaupun saya tak beli.
0: Ya, saya tahu.
1: Saya sebab macam rimas, saya macam benda tu tak, orang kata tak, macam rimas lah kalau saya tak baca-baca lagi tu kan. Saya gitu pula lah.
0: Itulah tadi kan saya buat, saya buka lah WhatsApp dekat PC kan.
1: Okay.
0: Lepas tu datanglah si Mira. Akak banyaknya WhatsApp akak tak baca.
1: Banyak-banyak ke ni? Awak memang kata sibuk sangat ni? Awak mengalahkan Perdana Menteri ni ni?
0: Lepas tu, saya kata lah, ada tu WhatsApp group. Kadang-kadang kita tak baca. Lepas tu dia kata lah, akak saya tak boleh tengok lah. Akak punya banyak boleh, notification ni, dia kata. Tak boleh, dia kata.
1: Oh, Mira rasa macam saya. Tak boleh saya tengok notification banyak tu. Benda hijau tu, tak boleh saya.
0: Saya pula macam rasa macam rimas. Kalau tengok kan. Hebat ni.
1: Buka tak lagi?
0: Banyak ni, dah 100 lebih ni. Tak nak lah aku baca.
1: Serius lah ni. Sampai 100 mesti awak. Kita nak dengarkan luahan pertama lah ni. Daripada siapa tu ni?
0: Okey, luahan daripada
1: tu lah dia tak habiskan buka tu. Okey, siapa tu?
2: Sing, tapi tak reply. Berani tak reply kita. Tapi kalau saya lah kan, orang sing tapi tak reply tu, saya macam ambil masa 5 minit, 10 minit. Kalau tak reply juga macam saya akan call. Saya akan call. Kalau benda tu penting lah. Kalau macam tak ada penting sangat, kita leha-leha je lah kan. Cumanya saya memang tak gemar kalau orang nak, orang mesej saya just macam panggil nama. Selagi saya tak jawab ya, selagi itulah saya tak tahu apa dia nak cakap dengan saya. Apa mesej dia tu. Kadang-kadang berlanjutan sampai esok saya biar je. Lepas tu, dia orang reply lah. Siapa tak reply? Apa yang saya nak reply? Dia tanya gini, apa mahu? Kan? Jadi pada saya punya tu lah. Cuma kalau tanpa rasa benda tu penting, reply lah segera. Ataupun call je senang. Cakap tu serangkan. Sebab kadang fahaman orang ni bila baca mesej tu, lain. Kita anggap benda tu macam ayat biasa je. Tapi bagi orang yang menerima mesej tu, anggap kita marah. Bergaduh pula. Dia tak tunggu reply ke tak dek. Kalau macam salah fahaman mesej-mesej kat WhatsApp pun boleh jadi gaduh. Okay. Kak Lili dari Pucang.
1: Terima kasih Kak Lili. Terima kasih. Kadang betul ada yang macam tu. Contoh panggil Hanim. Dot-dot. Dia nak macam jawablah ya kan. Ada yang tengok tak jawab pun. Maknanya tak apalah, dia tak sudi kot. Dia jumpa orang lain pula. Zura. Dah. tak apalah juga. Lin pula cuba. Lin pula tu pantas pula jawab.
0: Betul.
1: Lin memang suka main telefon kan. Ya awak kenapa pinjam 100. Sebaiklah kita jawab terus tadi kan. Ada yang macam tu juga ni kan.
0: Ya.
1: Ada yang macam ni lah, tak buka-buka pula.
0: Itulah masalah saya ni. Itu jadi saya rasa macam benda tu boleh buat bergaduh tau sebenarnya.
1: Boleh bergaduh betul lah ni. Lama sangat tu ni.
0: Lama.
1: Kalau Edward ni dia kata kalau saya tengok waktu lah, kalau sempat saya balas. Awal kalau busy kemudian sikit lah. Boleh juga macam tu. Janji balas cepat lah.
0: Betul.
1: Jangan lama-lama sangat. Kadang ada urgent tau. Lagi-lagi hal kerja ni ke, ataupun hal keluarga, kalau saya tak boleh lah. Lagi-lagi grup anak sekolah, oi lagi tak boleh saya lambat. Takut-takut kan suruh bawa tanah liat ya. Kita tak buat tanah liat. Dah sampai hari waktunya, badan esok nak bawa memang tak ada kan. Contoh kan.
0: Betul, saya kan Zura, cerita pasal grup sekolah ni kan. Saya pun samalah, suka tak baca tau. Tapi kan ada salah seorang parents dekat dalam tu. Kalau untuk yang PSV tu, kalau dah lepas cikgu cakap kat situ, dia akan call saya.
1: Ui, bagusnya.
0: Dia akan ingatkan, Kak Anim, Kak Anim dah baca dah, besok nak kena buat apa.
1: Ui, bagus lah ada kawan-kawan gitu.
0: Saya bersyukur sangat. Kadang-kadang dia cakap tak apa, Oma boleh tolong berikan.
1: Baguslah kalau dah dapat cerita. Okay lah.
0: Betul.
1: Tapi kalau guru sekolah tu memang saya tak boleh. Orang kata lekang lah kita kan. Risau juga kan kena cikgu kata ni siapa ni yang tak kesiap kerja matematik. Nama anak kita ada. Kita pula wah-wah kat ofis. Enjoy-enjoy kat luar. Rupanya kerja sekolah anak kau tak siap kan.
0: Anak kita pun rasa selamat je. Mak aku tak marah pun semalam.
1: Okey je. Okay je. Mak aku tak tengok kemarin tadi. Tak, mak saya main telefon cikgu. jadi anda macam mana? Boleh call kami di 0322820393. Layan terus. Geng Kakak Petang.

0: Kembali semula bersama geng kakak petang hari ni asal lehi.
1: Ya.
0: Leha. Lehi. Leha.
1: Lehi.
0: Sakit lehi terus kan. Baik, kembali semula bersama Zura dan juga Hanim hari ni di geng kakak petang. Tadi kita dah ramai juga ni dah komen dekat TikTok Nasional FM antaranya tadi kan ya, tentang WhatsApp ni, tentang mesej-mesej ni daripada Joker525. Dia kata, saya jarang palau WhatsApp orang ni. Saya akan balas lambat dan saya akan balas lambat dan juga merapu macam mana pun.
1: Dia akan balas
0: orang lah. Je selalu palau WhatsApp saya. Dah awak pun WhatsApp pun rapu tu, orang tak balas lah tu. Hai, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami di geng kakak petang Dina di TikTok Nasional FM. Ada yang tanya ni, dia kata Su, tadi nama siapa Su kan tadi eh? Su Ismail kata tadi, kata kak satu Hindustan ada.
1: Tunggulah.
0: Itu kata jangan tukar siaran.
1: Ya.
0: Berbagai lagu-lagu, genre lagu dalam geng kakak petang ni ada Hindustan. Ada lagu 80-an, 90-an, awal tahun 2000. Macam-macam lah. Ada sedih, ada gembira. Ada yang kena berjoget. Tinggal nak joget, tak joget jawab semua ya.
1: Adik, siapa lagi ni Hanim? Ni apa tu? Bunga dekat rambut.
0: Rosalinda, ada. Rosalinda. Ada okay, lagi ni.
1: Ada lagi. Sekejap tau. Ada banyak sangat orang hantar ni, jadi kita nak kena baca.
0: Selamat datang juga untuk Yuna Aiman ya. Macam mana je nama dia ni? Yuna Airamin. Saya tak suka WhatsApp tergantung. Ia macam tadi itulah, yang macam Hanim Zura nak cakap-cakap je lah. Nak apa macam tu. Okey, ni siapa ni di talian?
2: Assalamualaikum. Hai, saya Iman Damia daripada Paru Jaya, Seremban. Okey, bagi saya lah kan, perlukah kita balas mesej dengan cepat? Pendapat saya, kita memang perlu balas mesej dengan cepat. Terutamanya kalau mesej tu berkaitan dengan urusan kerja ataupun perkara yang penting. Tak semestinya kita perlu beri jawapan yang panjang, tetapi sekurang-kurangnya lah kita kena balas dan maklumkan bahawa kita sudah terima mesej tersebut. Kadang-kadang lah kan, kita tak tahu sama ada orang yang menghantar mesej tu sedang menunggu jawapan untuk meneruskan sesuatu urusan. Kalau kita lambat membalas tanpa sebab yang jelas, ia boleh menyebabkan kerja tertangguh dan menyusahkan orang lain. Jadi bagi saya, membalas mesej dengan cepat juga menunjukkan kita menghargai masa orang lain dan bertanggungjawab terhadap urusan yang diberikan. Cuma kalau sedang bercuti ke, bolehlah maklumkan lebih awal atau tetapkan masa tertentu untuk semak mesej tu. Jadi cepat membalas itu penting, tetapi tetap kena ada batas dan situasi yang sesuai. Terima kasih kakak, geng kakak petang.
0: Sama-sama. Hanim, tertarik juga dengan satu mesej di WhatsApp, di WhatsApp pula, di TikTok Nasional FM ni. Is Liboy ni, dia kata hari ni birthday saya, dalam what pula. Dia kata, hai Kak Zura, Kak Hanim, selamat petang. Boleh ke kita, dia kata, buat mak kat dekat kedai, semoga baik-baik saja. Hai moga sihat selalu. Apa saja yang tengah lalui sekarang ni, moga dipermudahkan lah ya. Kalau tengah dengarkan kita ni, bolehkah Hanim nak dengar, dia kata nak Hanim nyanyikan lagu Happy Birthday.
1: Happy Birthday.
0: Satu, dua, tiga.

0: Daripada Lucy tadi Hanim yang bertajuk apa ni? Tajuknya?
1: Daripada Ben Nathan, Ilusi
0: satu. Oh, Ben Nathan. Oh, Ilusi
1: satu penantian.
0: Ah, sebabnya daripada Sufian Sufi ni dia kata terima kasih Nasional FM, siar lagu ni ada cerita dalam hidup saya dia kata. Apa ceritanya nanti hanya Sufian je yang mengetahuinya.
1: Yeah.
0: Itulah saya katakan tadi, kalau anda dengarkan geng Kakak Petang ni, semuanya lagu ada di sini.
1: Ya. Yeah.
0: Kena orang kata dengar dia, selalu.
1: Lagu-lagu retro ni dia sebenarnya mengimbau kenangan kita lah.
0: Betul.
1: Kan?
0: Kalau lagu retro, lagu apa yang membawa awak ni?
1: Saya. Saya lagu Mama.
0: Daripada Syafaini. Syafaini.
1: Oh. Daripada saya kecil. Bukan sebab kita kan teringat kepada mak kita. Waktu saya kecil-kecil lagi, saya dah dengar lagu tu. Lagu tu memang dia akan datang satu mood yang saya akan teringat makcik saya.
0: Sebab suasana tu, ya.
1: Saya ada makcik yang tak ada anak. Jadi memang sebab dia tak ada anak, jadi saya macam
0: kesayangan
1: anak dia.
0: Lah.
1: Kesayangan dia. Dia dah tak ada dah.
0: Itulah.
1: Okay. Jadi saya rasa macam banyak sebenarnya lagu-lagu yang memberi kenangan.
0: Betul.
1: Waktu kita tu rasa macam segar je. Waktu kita terasa macam kita kecil tau, Zura.
0: Betul.
1: Kita berbalik kepada zaman dulu.
0: Kalau saya lagu daripada Deloitte. Daripada Indonesia Deloitte tu. Dulu kalau arwah ayah saya suka pasal lagu tu. Jadi kita macam tengyang-nyang lagu tu kan.
1: Betul kan.
0: Mengimbau-ngimbau lah ni masa dia ada tu kan. Tapi tak apa, kita untuk luahan hari ini ada lagi Hanim yang nak kita kongsikan pada pendengar kita.
1: Ada,
0: siapa
1: ada.
0: Tu?
1: Daripada kejap ni. Itulah asyik terkeluar je benda ni.
0: Okay. Terkeluar apa tu? Okey, siapa tu?
1: Okey, daripada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat datang DJ Hanim dan DJ Azura di KKP. Satu tempat ini makan malam. Reply ni kan. Saya tu balas orang okey lah. Tak dalam sangat. Tapi kalau saya komen ke mesej ke orang, kadang-kadang tak saya sampai satu hari. 2-3 bulan rasanya belum jawab. Tengok je. Balas tak. Tapi bagi saya, orang dah, saya akan balas. Walaupun lambat. Tapi kira lambat tu, ada dah saya tulis jam begitu dan satu hari jugalah. Ni tak sampai tu kebutan, mana tak marah. Kira itu pendapat saya. Saya lebih suka reply cepat daripada reply lambat.
0: Itu daripada Kak Nizam Samin ya. Terima kasih Kak Nizam. Ada lagi dekat kita ni Hanim. Jom kita dengarkan siapa.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Hai geng Kakak Petang. Saya Nur daripada Brunei. Sorry hari tu saya tak dapat join pasal saya pun tak kurang sehat. Jadi tak ada suara keluar. So saya tak itulah participate lah. Okay, apa tajuk hari ni tentang WhatsApp? Yes, kalau saya memang saya terus jawab WhatsApp. Tak sidai-sidai punya. Unless kalau yang tengah kita sibuk, tengah kita meeting, apalagi ada yang rajin sangat. Tengah-tengah malam dia WhatsApp. Aduh, pasal kerja pun tengah malam WhatsApp. Itulah, itu yang buat saya susah sikit nak jawab tu. And then yang kalau kat office, kadang-kadang bila saya sibuk dan kerja, saya selalunya handphone tak selalu saya bawa ke sana sini. So kadang-kadang tu bos sampai beritahu saya punya colleague, suruh saya cek WhatsApp atau email. Itulah. Tapi bos pun faham juga saya tak masa tu sibuk. So adalah, kalau saya memang WhatsApp ni saya akan reply as soon as possible lah. Pasal kadang-kadang tu selalunya yang WhatsApp yang saya tengah saya terima is yang urgent matter lah. Walaupun tentang keluarga, saya semampu yang boleh jawab secepat yang mungkin. At least driving. Driving lagi salah satu perkara yang saya takkan jawab. WhatsApp.
0: Baik. Itu orang tadi. Kalau anda tengah mandu, janganlah awak jawab telefon tu pula. Bahaya pula kan.
1: Kalau nak jawab pakai yang voice tu.
0: Kenapa? Roger. Bersentuh sudah hari ini topik kita Hanif.
1: Ya.
0: Berkaitan tentang kalau anda dapat mesej, anda jawab cepat ke ataupun macam biarkan aja.
1: Ya.
0: Biarkanlah dia lah, tak penting pun. Sesat, terima kasih untuk rekan-rekan kita lah Hanif. Ya.
1: Betul, saya pun dengan topik ni saya dah ada kesedaran lah.
0: Apa dia sedarnya?
1: Sedar dia supaya kita tak abaikan semua mesej tu lah. Sebabnya kadang-kadang ada manfaat dia kan. Orang share-share dalam grup, dalam grup WhatsApp pun sebenarnya kadang-kadang ada orang kongsi mutiara kata kan. Jadi itulah untuk diri sendiri juga kan. Jadi lepas ni saya berubah lah.
0: Baik, baik, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang telah menghantarkan voice anda hari ini. Ramai yang menghantarkan, terima kasih.
1: Yeah.
0: Banyak-banyak ada juga yang masih lagi menghantar dengan call pun ada juga Hanim. Tak apa, kita nak angkat semua ni. Esok ada luahan yang lain pula yang kami akan kongsikan pada anda. Selepas ini ada juga Beast on Air yang akan kudara juga. Teruskan mendengarkan kami lah di mana sejak anda berada. Geng.

0: sentiasa di hati. Dengarkan Biz On Air bersama geng Kakak Petang.
1: Okey, dah sampai dah waktu untuk Biz On Air. Kita petang-petang ni sambil-sambil tengah memandu. Ada yang dekat rumah pun boleh menjana pendapatan dengar Biz On Air kita ni.
2: Untuk petang ni Hanim, kata special istimewa sikit ni Hanim. Kalau saya tengok tadi dengan poster ni dekat tepi pantai naik kuda ni. Rakan kita ni ni. Siapa hari ini bersama dengan rakan kita hari ini, Muhammad Nazrul bin Nazri, pengurus Sadak Equestrian Labuan di Labuan, yang lokasinya di Stable Sadat Pantai Baru Manikar Labuan ya. Hai Cik.

0: Ya, betul ke hati awak keras ke?
1: Apa dia?
0: Hati awak keras ke?
1: Macam mana?
0: Ah, tak apalah.
2: Hati tu keras ke?
0: Dia macam cerita ni lah Roy.
2: Cerita tu, cerita Roy.
0: Cerita apa tu?
2: Bukan cerita Azura ke?
0: Cerita Azura lah eh?
2: Haa kan?
0: Oh Roy. Hati kau keras Roy. Oh. Ha,
2: tapi Roy tu naik ni.
0: Naik apa?
2: Naik motor apa eh?
0: Nama naik motor RZ. RZ. Ha,
2: RZ.
0: Awak naik kuda pula.
2: Kuda lagi hebat. Lah.
0: Lagi hebat ni. Tunggu nak berkenalan rasanya. Baiklah hari ni bersama dengan Muhammad Nazrul bin Nazir ataupun Roy. Daripada Labuan katanya ya Roy.
1: Ya yeah, betul.
0: Baik dah, boleh Roy ceritakan dengan macam mana tercetusnya idea dan apa yang mendorong sebenarnya Sadat Equestrian diwujudkan ni?
1: Kalau ikutkan cerita dia panjang sebenarnya tapi saya cuba ringkaskan sedikit lah. Okey, Sadat Equestrian ni tercetus idea daripada bapa saya sendiri lah, iaitu pengasas Sadat Equestrian. Jadi beliau minat terhadap dunia berkuda ni dan berkeinginan untuk memperkenalkan aktiviti inilah kepada masyarakat di Labuan. Jadi dalam masa yang sama kami melihat Labuan apa ni, melihat berkuda ni mempunyai nilai yang dekatlah dengan tradisi dan sunnah dalam Islam sendiri. Kami mahu berkuda ni macam dilihat bukan sekadar aktiviti rekreasi tapi juga sebagai satu kemahiran sukan dan warisan lah yang mempunyai nilai dia tersendiri.
0: Baik.
2: Okey, nak tanya jugalah dekat Mr. Roy. Okey, kalau dekat Sadat Equestrian ni kan, selain berkuda apa aktiviti lain yang disediakan?
1: Selain daripada aktiviti menunggang kuda, tapi juga menyediakanlah pengenalan berkuda sendiri, seperti kelas asas berkuda dan cara berinteraksi ataupun communication dengan kuda itu sendiri. Sebab kadang-kadang kita mahu peserta ataupun customer yang datang tu bukan sekadar duduk atas kuda saja, tapi dapat belajar tentang disiplin, keselamatan, tentang penjagaan kuda dan cara menghormati haiwan itu sendiri.
0: Baik. Roy, untuk menguruskan kuda tentunya memerlukan equipment yang tinggi juga, Roy. Jadi apa yang paling mencabar dalam memastikan operasi perniagaan ini berjalan dengan baik sebenarnya?
1: Dia punya apa ni, kami mahu pelanggan lah, rasa selamat. Bila datang tu seronok, dapat satu pengalaman yang bermakna, dan kami juga mahu mereka ni lebih mengenali kuda dan memahami bahawa kuda tu bukan sekadar seperti coach saya cakap, sport machine. Ini haiwan yang hidup kan. Jadi ada nilai disiplin dia, ada keberanian, kesabaran dan tanggungjawab lah. Jadi kalau kita dapat hidupkan semula minat masyarakat ni terhadap berkuda, dapat apa ni, mempunyai nilai lah dalam tradisi Islam sendiri. Itu satu kekuatan bagi kami lah.
2: Betul-betul. Kalau ikutkan sukan berkuda ni adalah antara sukan sunnah kan yang kita kena mainkan kan. Okey, nak tahu jugalah dekat Mr. Roy kan, kalau untuk kuda ni kan, pengalaman pelanggan lah, apa yang paling diorang rasai? Tapi nak tahu jugalah untuk yang sukan yang untuk aktiviti berkuda ni, betul ke orang kata kalau nak join aktiviti ni kena ada berat badan tertentu? Ya, saya suka kuda tu.
1: Ada
2: orang kata
1: kena
2: berat
1: betul
2: badan
1: ke?
2: Betul ke?
1: Dia sebenarnya dia tengok keadaan kuda tu sendiri gitu. Kadang-kadang kita, kalau orang kata dengan kita kena ada ukuran dan berat dia tertentu lah.
2: Kalau jadi, macam saya lepas tak?
0: Awak bukan tanya tentang masa live.
1: Dia kalau ikut 90 ke bawah.
0: Lepas lagi
2: lepas lepas. Boleh.
0: Lepas semput dah sikit.
2: Tak apa, Mr. Roy kalau ikut kat sana, kuda-kuda pun pelbagai saiz kan.
1: Ya, betul.
2: Itulah dari segi pengalaman tu tadi kan. Apa tu, selalunya pelanggan-pelanggan dekat situ dia bagi feedback yang macam mana tu?
1: Apa ni, kebanyakannya yang datang tu, pada mula-mulanya mereka datang, kata, wow, kuda ni, first soalan mereka akan

0: Biasanya udah ni gigit tak? So kita tak boleh kata kuda ni menggigit, bahaya, tak boleh dekat. So kita nak, kita nak orang yang datang tu rasa macam confidence. Dia nak datang dekat dengan kuda, boleh belai kuda apa semua kan.
1: Baiklah Roy, untuk pesanan Roy lah, mungkin ada juga pendengar kita nak mulakan bisnes kita kuda ni, nak ajar mahal kuda. Tapi biasa kuda ni dia biasa dia match dengan memanah kan Roy kan, betul tak Roy?
0: Ya, betul.
1: Memanah pun Roy ada juga lah.
0: Kita ada buat memanah berkuda juga.
1: Dan
0: insyaAllah pada bulan 10 nanti tim Sadat Equestrian akan ke Terengganu lah untuk mengikuti endurance.
2: Okey, kalau dengar memang menarik Zura. Nanti kalau kita ke sana kita pergilah.
1: Boleh? Roy, untuk semua pendengar lah mungkin yang berada di Labuan kan, untuk dapatkan maklumat tentang Sadat Equestrian ni, bagaimana nak tahu Facebooknya, di TikTok atau semua media sosial ataupun nombor telefon sekali?
0: Okey, buat pendengar boleh ikut di Facebook ataupun Instagram Sadat Equestrian.
1: Sadat Equestrian ya?
0: Dan juga boleh layari di Facebook atau Instagram Palm Beach Resort Labuan and Spa Labuan.
1: Sekali lagi?
0: Boleh ikuti Facebook dan Instagram Palm Beach Resort and Spa Labuan.
1: Jadi orang Labuan bolehlah jumpa dengan Roy ni. Tapi sebenarnya Roy ni bukan dalam cerita Azura tau. Dia dalam gila-gila remaja.
2: Oh, ya ke? Gila-gila remaja.
1: Awak nampak saya cerita Azura terus ya. Azura tak ada. Itu lain tu, kalau Azura tu jamah bila tu. Baik, terima kasih Roy. Jumpa lagi, moga kembang dengan jayanya lah bisnes awak tu. Tambah-tambah lagi rezekinya. Terima kasih untuk perkongsian petang ni tau.
0: Okey, terima kasih.
1: Baik, malu Roy ni lah.
2: Malu.
1: Beza dengan Roy gila-gila remaja dia.
2: Okey.
1: Baik, selepas ini juga ada lagu-lagu menarik nanti anda layan terus.

0: Hai.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Nasional FM sentiasa di hati, okey? Untuk geng kakak petang, lepas ni kita dengarkan raudah dengan tajuk Pahala Tebusan Syurga yang disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli M. Razali yang diterbitkan oleh Wahida Muhammad Yaakob. Sebelum raudah ini, kita dengarkan dulu lagu daripada Rosita Izlin dan... pasangannya dengan mengapa sukar melafazkan maaf. Okey, dengarkan dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Apa khabar semua para pendengar setia ya, rancangan Raudhah di National FM ni? Alhamdulillah, sekali saya nak mulakan tadi, sebenarnya saya mulakan dengan kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, lepas tu dengan bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, lepas tu dengan assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, lepas tu kita mulakan dengan doa juga. Kenapa? Sebab supaya kita punya pertemuan ini benar-benar mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Apatah lagi sebab tajuk yang kita nak bincangkan ialah pahala tebusan syurga. Kita nak yang mendengar, walaupun dia dengar, tetapi Masya Allah dengan dia mendengar ta'awuz, mendengar basmalah, hamdalah, selawat salam dan doa, kita semua berkongsi mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita nak memahami dengan mendalam ya pahala tebusan syurga. Cuba bayang, kita nak faham sekarang ni pahala tebusan syurga. Ya, satu pahala kita nak faham. Lepas tu tebusan, ya, tebusan. Yang ketiga adalah syurga. Adalah baik kalau kita cuba bayangkan ya, macam mana kita nak fahamkan tajuk ni dan orang kata nilai perbincangan kita. Nilai dia punya orang kata qimah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggeris kata value perbincangan kita. Pahala dan syurga ni ya, dia tak boleh difahami sebenarnya. Melainkan terlebih dahulu sebenarnya dia adalah satu benda daripada platform dia, mestilah di atas base-nya adalah rukun iman ya. Jadi perbincangan kita ini pahala tebusan syurga juga dari sudut pahala pula ni ya. Dari sudut pahala pula, pahalanya lebih besar sebab pahala akan lebih besar bila kita berbincang soal iman. Sebab dalam agama ni, perkara yang membincangkan dan memperkukuhkan foundation seseorang atau iman ialah benda yang paling akan diberi pahala paling banyak. Jadi, duduk dengan santai, dengar dengan elok, saya cuba dan doa pada Allah supaya kita semua berta'awun, bergabung sekarang ni untuk mendapat pahala yang sangat besar apabila kita membincangkan soal iman ataupun rukun iman. Sekali lagi saya katakan bahawa pahala ke syurga ke, dia punya tempat duduk letaknya dalam agama adalah dalam persoalan rukun iman. Maknanya kalau orang itu tak beriman, memang tak adalah cerita pahala. Nanti dia akan keluar apa pahala-pahala, banyaklah cekadak pahala contohnya ya. Apa syurga-syurga, siapa punya syurga dia kata ya. Lepas tu kalau cakap neraka pula dia kata apa, dia lah nak buat macam mana kalau masuk neraka, nanti sabar je lah contohnya ya. Sebab iman dia tu tak benar-benar kukuh dalam hati. Sebab bila kita kata iman, di mana? Sebab di antara rukun iman, ya, tonggak iman, tunjang iman adalah kita beriman dengan hari akhirat. Ya, beriman dengan hari akhirat. Jadi bila kita beriman, ya, tasdik, ya, hati kita membenarkan bahawa kita beriman dengan hari akhirat, maka kita tahu bahawa beriman dengan hari akhirat akan bagi tahu bahawa sesungguhnya iman itu memberitahu bahawa hidup kita di dunia ni hanya sebuah perjalanan ya. Kita lahir, kemudian kita baby dulu, kemudian kita dibesarkan, umur kita sampailah belasan tahun. Ini semua adalah perjalanan, orang kata jeni. Dan jeni ini, setiap perjalanan dia mesti akan ada akhir, dia akan ada berhenti dia ya. Tak ada satu perjalanan yang perjalanan tersebut akan terus berjalan. Jadi bila kita sedar bahawa kita sedang hidup sekarang, tetapi kita semua sedar, kita semua yakin dan faham akan ada titik kematian seperti berlaku pada orang lain. Baik, rupanya titik kematian itu juga merupakan perjalanan juga. Ya, maknanya ada lagi perjalanan setelah kematian. Di alam barzakh pula pada masa itu. Ini diajar bagi orang yang ada iman dalam rukun iman tadi. Dan melalui proses-proses dan akhir sekali. Ya, bukan akhir kita punya raudhah ni tak? Belum lagi. Akhir sekali perjalanan kita ialah sama ada dua saja. Rakan pendengar, bila saya sebut ni, kalau saya sebut yang pertama tu baik, tolong baca doa spontan. Sebut dalam hati kalau boleh sebut pada bibir, Allahummarzuqni, kalau kita nak. Dan kalau saya sebut tadi benda yang kita tak nak, sebut secara spontan, wal'ayadzubillah ataupun na'udzubillahi min dhalik. Ya? Baik, saya nak sebut dah ni. Ya? Manakah destinasi akhir kita? Destinasi akhir kita adalah syurga. Alhamdulillah saya dengar pendengar-pendengar sebut Allahummarzuqni, ya Allah, rezekikanlah aku, ya Allah. Dan destinasi akhir yang kedua yang kita tak nak ialah neraka jahannam. Alhamdulillah saya juga dengar juga menyebut wal'ayadzubillah ataupun na'udzubillahi min zalik. Kalau kita tengok, ya, saya sangat menarik bila kita bincangkan perkara ini, ya. Bila kita tahu destinasi kita ataupun kita tahu ke mana aku nak pergi akhirnya nanti, dia rupanya memberi impak yang sangat bagus untuk kita sekarang. Kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita sebagai pekerja, kita sebagai mungkin majikan, kita mungkin sebagai bos, mungkin kita sebagai pemimpin, mungkin kita sebagai ustaz, ada orang baru nak start. Baik, saya nak pinjam dalam raudhah ni kata-kata daripada Stephen Covey. Dia kata apa dia? Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai highly effective people, ya? Maknanya highly effective people ni maknanya orang yang memang paling tinggi keberkesanannya. Maknanya kalau dia pemimpin, dia memang pemimpin yang berkesan. Kalau dia adalah pekerja, pekerja yang berkesan. Kalau dia seorang suami, suami yang berkesan. Kalau dia seorang isteri, seorang isteri yang berkesan. Maknanya tindakan dia tu berkesan. Dia kata rupanya orang kalau dia nak berkesan, dia kena ada beberapa habits ataupun kelakuan, ya. Baik, apa kelakuan yang mesti ada? Ini menurut pendapat dia yang kemudian saya sangat setuju untuk kita memahami tajuk pahala tebusan syurga, sebab iman bagi tahu bahawa aku ini nanti di penghujung nanti hanya ada dua sahaja. Ya, sekarang kita berjalan naik kereta waste macam-macam simpang, tetapi akhir sekali hanya ada dua simpang terakhir. Satu namanya syurga, Allah marzukni. Satu lagi adalah neraka jahannam, wal'ayazubillah. Baik, bagaimana kita nak sampai ke sana? Baik, dikata kena ada satu habits. Apa habits, ya? Dikata apa dia? Begin with the end in mind. Maknanya orang yang nak berkesan, dia kena ada kelakuan minda dia. Kelakuan minda dia ialah dia kena mulakan sesuatu bukan daripada titik pertama, tetapi dia kena nampak titik terakhir ataupun destinasi terakhir. Kemudian, barulah dibawa kepada kehidupan dia pada hari ini. Jadi, barulah dia akan jadi orang yang highly effective. Ya? Barulah dia tak akan bazirkan masa, lepak-lepak, habiskan masa dengan WhatsApp, Instagram, Facebook contohnya, tetapi tak sempat nak membuat persiapan untuk ke destinasi tersebut. Jadi, pendengar yang saya kasih sekalian, maka tahulah kita bahawa rupanya setelah iman bagi tahu bahawa destinasi akhirmu yang kamu mahu adalah syurga, maka pada ketika itu, tahulah kita untuk masuk dalam syurga, sekarang, ya, sekarang saya kena menghimpun apa yang disebut sebagai pahala. Hanya pahalalah sahaja yang boleh menebus kita untuk masuk dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Pahala dalam bahasa kita, tetapi dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Allah menyebut sebagai thawaban ataupun ajran, ya, dalam surah Kahfi yang kita selalu baca pada malam Jumaat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat, maknanya al baqiyatus salihat, maknanya amal-amal soleh yang kita buat itu, itulah lebih baik di sisi Tuhanmu thawaban dalam bentuk menjadi pahala, kata Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita angan-angankan dan apa yang kita cita-citakan. Ya, kita tahu dalam hidup ni kadang-kadang kita pergi ke program motivasi, kan. Marilah kita letak gambar kereta impian kita. Marilah kita letak rumah impian kita. Marilah kita gambarkan percutian leisure kita. Letak supaya kita nampak, visualisekan benda tu. Kerana apa? Itu angan-angan sebenarnya. Cita-cita kita. Apa yang kita mahukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam konteks kita nak menjadi orang yang benar-benar berkesan ialah meletakkan harapan kepada pahala itu. Pahala itu merupakan perkara sebaik-baik kamu jadikan impian dan angan-angan dan cita-cita kamu. Kita kena faham lebih dalam nampaknya, dan perbincangan pada kali hari ini untuk meletakkan platform perbincangan kita bahawa pahala dan syurga letaknya adalah pada rukun iman, dan dia akan hantar kita pada tentang gambaran tentang syurga dan menyedarkan kita kepada betapa perlunya kita memperbanyakkan pahala kita untuk membeli syurga tersebut. Semoga penerangan ini untuk diri saya dan kita semua sesuatu yang bermanfaat, dan insya Allah kita semua dapat fokus kepada apa yang patut kita fokus, dan semoga kita akan capai dan sampai ke syurga tersebut. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda mendengarkan kami Geng Kakak Petang. Masih lagi bersama Zura dan juga Hanim.
1: Ya, ni dah masuk jam akhir dah.
0: Jam terakhir, betul. Kita dah sampai ke pukul 7 lebih dah ketika ini, Hanim.
1: Ya.
0: Mungkin dah sampai ke rumah dah menggeliat ni. Ya Allah, penatnya hari ni.
1: Penat
0: dengan kan? Dengan panasnya. Dengan ada kawasan tertentu di Shah Alam juga. Katanya ada tempat yang Johan Setia, tak silap saja tadi. Yang tengah jerebu.
1: Betul.
0: Tahap tinggi lah, tahap bahaya. Jadi untuk anda, banyakkan minum air.
1: Ya,
0: kalau tak ada aktiviti kat luar tu, jangan orang kata berada di luar lah.
1: Tapi itulah Zura, kita ni kadang-kadang waktu panas-panas macam ni kan, jerebu pun naik kan. Tapi besok nanti hujan lebat pula.
0: Alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Allah tu ya.
1: Ya, baik. Ada kesimbangan dia kan.
0: Baik untuk anda juga yang sedang mandu, hati-hati memandu ketika ini. Di mana saja anda berada, pastikanlah orang kata kalau nak belok kanan, belok kiri,
1: ya,
0: bagi signal. Kadang kesian bapa motor kita kan, yang balik kerja naik motor tu sampai tempat serelak lah kan. Kata jangan datang ke kemarahan pada orang juga.
1: Betul.
0: Sebabnya kita dah penat-penat ni, orang orang kita memandu dengan belok kiri tiba-tiba, belok kanan tiba-tiba, motor laju.
1: Ya, motor bahaya. Laju. Lagi satu kan, yang naik motor ni kadang-kadang tak ada sebab pun dia boleh terjatuh tau Zura. Dia pernah jatuh depan kereta saya.
0: Kenapa pula tu?
1: Saya nasib baik saya ni kalau memandu ada penjarakan kan. Dia memang jatuh depan
0: mungkin
1: kereta saya.
0: Mungkin tak sihat mungkin kot Anim.
1: Itulah saya dah dua kali saya tengok satu tu memang saya rasa dia tak sihat. Sebab masa dia bawa motor tu dia rasa
0: dah
1: macam
0: tuyuh
1: hayang, lepas tu dia terjatuh kat tepi. Itu satu. Lagi satu yang memang betul-betul depan kereta saya. Saya pun kesian kat dia sebab masa dia jatuh tu hujan.
0: Okey.
1: Dia jatuh dan dia terus bangun sambil angkat tangan dia sebab dia takut kita langgar dia kan. Bayangkan terjatuh.
0: Dia pilih kereta juga depan awak sebab jatuhnya.
1: Bayangkan dia jatuh dan dia struggle untuk bangun sebab nak selamatkan nyawa dia kan.
0: Yalah, bahaya juga tu. Jadi untuk anda yang memandu juga, hati-hati mandu. Kalau ada rasa macam kadang kita letih Hanim, kalau kita tak pernah check pun badan kita ni okey ke tidak, darah tinggi kita okey ke tidak kan. Kita boleh buatlah pemeriksaan kesihatan lah. Tak kira pun umur berapa pun, kalau kita ada rasa macam ada simptom-simptom atau tanda-tanda yang tak sedap dengan badan kita tu, pergi bawa-bawa lah, pergi berjumpa dengan doktor, buat kata pemeriksaan berkala lah. Itu lebih baik untuk kita ya. Dan maksudnya waktu solat fardu maghrib ni bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul?
1: Hari ni pukul 7.26 minit malam.
0: Jadi untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami Geng Kakak Petang.

0: sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, berjuang, beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan, tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan, bersedekah kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dialah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita, kan? Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Wa masyirkul asghar?" Qala, "Ar-riya'." Kan? Sadaqa Rasulullah. Maksudnya apa? "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Terbenar paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam macam apa? Kan? Syirik kecil adalah riya'. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulaslah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan, takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh, ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam # penyiaran Jakim.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40.
0: Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 24 hingga 29.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Qala awalau

Rasul itu berkata, adakah kamu akan menurut juga mereka walaupun aku membawa kepada kamu agama yang lebih jelas, hidayah pertunjuknya daripada jalan agama yang kamu dapati datuk nenek kamu menurutnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami tetap mengingkari apa yang kamu diutuskan membawanya.

kami balas keingkaran mereka dengan azab yang membinasakan. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya.

0: Dan ingatkanlah peristiwa tak kala Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah.
1: Illallazi fatarani fa innahu sayahdin.
0: Yang lain dari Tuhan yang menciptakan daku, kerana sesungguhnya ia tetap memberi hidayah petunjuk kepadaku.

0: murni.
1: Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimah tauhid itu tetap kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada tauhid itu jika ada yang menyeleweng kepada syirik.
0: بل متى

0: جاءهم الحق ورسول مبين.
1: Kebanyakan mereka tidak kembali kepada tauhid, dan aku pula tidak segerakan azab mereka. Bahkan aku memberikan mereka dan datuk nenek mereka menikmati kesenangan hidup sehingga datanglah kepada mereka kebenaran Al-Quran dan seorang Rasul yang menerangkan Tauhid.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Baiklah Zura, nampaknya dah sampai dah penghujung segmen kita hari ini.
1: Sekejap lah rasanya ni.
0: Rasa sekejap je kita
1: tadi
0: hari
1: ini. Tadi macam mula lah. Saya nak sambung ke malam lah saya rasa. Mimpi lah. Lambat lagi. Baik.
0: Kalau Zura nak ke malam, bolehlah cuba terai jadi apa manis eh? Pulut manis.
1: Saya pulut dia. Melekit sangat tu. Baik, saya sudah kami dalam geng kegagalan petang hari ini. Zura dan Rani menemankan anda hingga pukul 8 malam. Dan malam ini anda akan bersama dengan Mama Iji pula.
0: Betul, Mama Iji.
1: Yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda. Dan hari ini hari Isnin. Kita jumpa esok hari Selasa lah ni. Esok hari ni tak ada lah ya.
0: Esok saya tak ada. Esok saya ni, saya penerbit untuk Alfa.
1: Alfa. Okey, hari ni ada di Alfa. Dan esok Zura akan bersama dengan Din Zainul. Yang akan temankan anda dalam geng kakak petang. Saya Azura.
0: Saya Hadi.
1: Kita jumpa esok bersama geng kakak petang. Bye semua. Bye. Assalamualaikum.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan National FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan terima kasih kepada geng kakak petang Azura dan juga Hanim yang telah menemani anda. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda. Dan sekarang kita sama-sama ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh meskipun institusi itu sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tabi urus dan pengurusan keuangan. Rata-rata pengamal undang-undang percaya penambahbaikan serta langkah kerajaan mampu memperkukuh kembali keyakinan pendeposit. Masyarakat berharap tabung haji terus menjadi platform simpanan umat Islam khusus untuk menunaikan ibadah haji. Husaini yakin kerajaan ambil langkah wajar, beri penerangan jelas dan menyeru kerjasama menyelamatkan institusi. Peguam syari dan pegawai dianggap berwibawa serta beramanah. Tabung haji dilihat selamat untuk simpanan jangka panjang. Seterusnya, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara iaitu IPU pada tahap tidak sihat dengan bacaan 151 setakat pagi tadi. 58 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap sederhana. Serian dan Samarahan mencatat IPU 96 dan 8 dan 90 masing-masing menunjukkan penurunan berbanding awal pagi. Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia mengklasifikasikan IPU dan mengemas kini data setiap jam dari 68 stesen. Jadi orang ramai disaran rujuk pada portal rasmi. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di National FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Perlis, 100.5 FM.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
4: Orang-orang boleh!

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, sama ada dalam pekerjaan, keluarga atau persahabatan, iaitu bagaimana kita boleh membuat orang suka dengar cakap kita. Oh, menarik ni. Tapi sebelum tu, pernah tak anda cuba cakap sesuatu tapi orang buat tak tahu je, orang tak ambil peduli? Pernah tak? Kajian dari Harvard Business Review menunjukkan bahawa orang yang mempunyai teknik komunikasi yang baik lebih cenderung untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan orang lain sehingga 75% lebih tinggi. Oh, penting ni. Jadi jom kita bersama dengan Abang Bat untuk kita pelajari 3 cara kita untuk buat orang suka dengar cakap kita dengan lebih berkesan. Cara yang pertama, gunakan nada suara dan intonasi yang menarik. Cara kita bercakap memainkan peranan besar dalam menarik perhatian orang. Jika nada suara kita ni terlalu monoton, maksud dia satu nada aja, ataupun terlalu perlahan, orang akan mudah hilang fokus, kan? Dan kajian menunjukkan bahawa intonasi yang berbeza-beza dan nada suara yang jelas boleh meningkatkan minat pendengar sebanyak 60%. Contoh, jika anda bercakap dalam mesyuarat atau di depan orang ramai, naikkan sedikit nada suara ketika bahagian penting dan gunakan teknik jeda ataupun pause. Kita berhenti seketika. Waktu kita bercakap, berhenti seketika. Bercakap, berhenti seketika. Ini akan memberi kesan yang lebih mendalam. Boleh? Sebab kalau kita cakap dengan nada yang bosan, bunyi pun macam GPS je, satu nada je, jangan terkejutlah kalau orang pun recalculating dalam kepala dan langsung tak fokus dengan apa yang kita kata. Itu cara pertama. Yang kedua adalah cakap dengan jelas dan berstruktur. Orang suka mendengar apabila kita bercakap dengan jelas. Bukan setakat jelas, malah ringkas. Dan yang paling penting, berstruktur. Maksudnya, kalau terlalu meleret, orang akan mudah hilang minat. Kajian menunjukkan, orang yang bercakap dengan struktur yang mudah difahami lebih 50% berkesan dalam menyampaikan message berbanding mereka yang bercakap tanpa susunan yang jelas. Contohlah, macam mana Abang Bat? Macam mana nak cakap berstruktur? Okey, ni contoh. Kita guna teknik point, explain, example. 3 ni, point, explain, example. Mulakan dengan idea utama, point kita. Kemudian, kita terangkan sedikit. Ini explain. Kemudian, berikan contoh untuk menguatkan hujah. Example. Nampak? Dengan menggunakan ini, ia akan membantu bicara anda menjadi lebih berstruktur. Boleh? Dan cara yang ketiga adalah buat pendengar rasa terlibat dalam perbualan. Ingat, orang lebih suka dengar cakap kita jika mereka rasa terlibat dalam perbualan. Jadi bila anda nak berbual atau memberi pendapat, tanya soalan kepada orang tu. Apa pendapat anda tentang ni? Ataupun anda pernah tak alami situasi macam ni? Contoh, ini akan sangat-sangat membantu. Apa? Selamat mengamalkan ilmu ini. Jumpa lagi Abang Bat dalam solat cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM. Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.3.

Jelaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina? Ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, kan? Tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan? Supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang. Berjuang, beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan? Tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun. Tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan? Bersedekah, kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak. Niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dia adalah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial. Takut dia jadi periuk api hidup kita, kan? Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan? Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala arriya, kan? Sadaqa Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, terbenda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian beritanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan? Syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan? Kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulaslah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan? Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan? Takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan? Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita perbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.
1: Sebentar tadi tepat 8.37 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM ucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansor berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustafa Mansor. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin dan kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak TIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan TIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, buku negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negara. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu disifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Ya, diharapkan semuanya bangun menemani Mama AJ pada waktu ini di Nasional Malam. Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan saya. Saya akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Jadi pastikan anda terus setia, lekat, rapat bertemankan saya AJ hanya di Nasional Malam. Itu dia tadi daripada Blue Arise, permintaan daripada sahabat kita Lin Roslinda dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat untuk semua. Terima kasih Lin, antara salah seorang yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Dari komen, alamak lagu kita lah. Sebab topik kita hari ini mengenai alamak. Jadi mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan AJ apa saja cerita, apa saja komen mengenai alamak. Pernah tak tiba-tiba kono beria ni type message ni, SMS ke ataupun di media sosial kita type message untuk seseorang sekali, salah hantar dah tak boleh, tak boleh nak buat apa-apa, yang tak boleh nak delete dah, tak boleh nak tarik balik dah. Itu pun salah satulah peristiwa alamak yang akan itu bukan akan, saya dah pernah mengalaminya juga. Sebabnya saya rasa baru je tadi saya tak pasti saya ada hantar message tu ke seseorang, alamak jugalah kan. Jadi mungkin anda ada cerita anda sendiri mengenai topik kita hari ini, alamak. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada siapa tu, Daruri Hassan. Kenapa mesti alamak? Kenapa tak alapak? Alamak yang, alamak lah, sebab ni Mama AJ, bukan Papa AJ. Seterusnya Aram juga turut menemani saya dari Kinabatangan. Terima kasih. Siapa lagi? Don Arnain, Aziza, Ili, Allah rindu, rindu awak juga Ili. Okay, assalamualaikum, waalaikumsalam. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya? Edward Amirul. Seterusnya siapa lagi? Dayang Siti Hawa juga turut menemani saya. Lin Roslinda suka, alhamdulillah. Muhammad Sabari. Kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Zaila Rose tadi, Mama AJ dah sebutkan nama awak kan? Terima kasih banyak-banyak yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi untuk anda, no be this, turut menemani saya, terima kasih banyak-banyak. Mutiara Johari, awak dah sampai rumah ke? Ainu Jaffa, terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Tadi kita dah alright, dah berdiri dah semua. Lepas ni kita nak duduk pula lah, sebab kebanyakan lagu-lagu pilihan pada malam ini, di waktu ini, lagu-lagu pada tahun 80-an, awal 90-an. Jadi kita duduklah pula eh. Dah getar dah lutut ni, sebab tadi dah alright, lompat-lompat, menari-nari. Ni kita duduk diam pula eh. Baik, pilihan seterusnya datangnya daripada sahabat kita Ilah Hidayah dari Kuantan, Pahang, dengan ucapan buat hiburan semua pendengar setia Nasional FM. Ya, yeah, Ainu Jaafar, Papa is coming. Baik. Beliau ingin lagu daripada Fauzia Latif, Enggan. Seterusnya permintaan daripada Rukayah Merikan. Beliau ingin lagu daripada Biori Marantika, Widuri Amboy. Seterusnya Nordiana Nordin dengan ucapan selamat malam. Beliau ingin lagu daripada Rohana Jalil, Rayuan Aku. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Putra Bonio untuk hiburan semua. Beliau ingin lagu daripada Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Dan Aku Yang Kau Panggil Mama. Terus lekat bersama AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

9.50 minit malam, lagu-lagu yang anda dengar tadi macam mana, okey ke? Mesti mengimbau kenangan kan? Semestinya di Nasional Malam, lagu-lagu yang anda dengar, pilihan daripada pendengar Siti Nasional Malam ni, membuatkan anda terfikir seseorang, teringat akan seseorang. Itu kiranya kenangan lah, kiranya kan? Baik, sedikit makluman gangguan siaran ni untuk AJ kongsikan kepada anda semua. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 Ogos 2026 hari Selasa. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Kawasan yang terlibat, dengan diperhatian kepada orang Perak, Taiping dan kawasan sekitarnya, ianya disebabkan kerja-kerja codec line up di stesen RTMKL dan pemancar TM Bukit Larut Perak. Jadi saluran yang terlibat antaranya Radio Klasik frekuensinya 103.3, Nasional FM 107.1 MHz, Trax FM 105.3, IFM 106.1 dan Minal FM 107.9 MHz. Jadi untuk alternatif, tak ada alasan untuk anda mendengarkan radio RTM. Para pendengar boleh mengikuti siaran RTM melalui saluran internet RTM Click atau aplikasi RTM Mobile dan MyTV. Jadi diharapkan semuanya harap maklum ya, perhatiannya semua ya. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ juga di live TikTok. Kita ada Wak Kos Azman, Kak Ngah Kelantan FM, Syahrul, siapa lagi yang menemani saya? Ramai sahabat-sahabat kita yang baru menemani AJ baru waktu ini. Kita ada sebentar ya, Virginia Venisa, terima kasih. Abi Hashim juga turut menemani saya, terima kasih. 3.kuera.trif, betul ke saya sebut nama awak ni? Waalaikumsalam warahmatullah. Mawar, Wak Ijen pun ada juga. Mentong, ada juga sahabat-sahabat kita ni yang mengajar bahasa Jawa di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Mentong tu maksudnya ulang makan, macam gitu. Sebab tadi ada yang tanya, mentong tu apa maksudnya? Jadi anda dah mentong ke belum? Seterusnya, Brokoli juga turut menemani saya. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman malam anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya hanya di mana tu? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Siang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Ikon bola sepak Cristiano Ronaldo 41 memberi bayangan paling jelas setakat ini mengenai bila beliau akan mesara, lapor agensi akhbar Jerman. Menyatakan ini mungkin tahun terakhirnya dalam bola sepak dan mahu meninggalkan legasi hebat dalam merancang masa depan serta bersedia isi kekosongan selepas bersara dengan pelbagai aktiviti. Berazam nikmati hidup, lebih berseronok, mengembara, menonton dan bermain padel serta menikmati apa yang diperoleh. Membuka kemungkinan tambah cahaya mata, majlis perkahwinan lagi besar sambil terus kejar sasaran gol kerjaya. Seterusnya, Perlis meraih 2 pingat emas dalam acara angkat berat pada Sukan Malaysia iaitu Sukma Selangor 2026 menerusi Muhammad Aimran Syahir Roslin dalam kategori lelaki bawah 71 kilogram lelaki dan Nur Khalida Umrah Abdullah bagi kategori wanita bawah 58 kilogram. Aimran muncul juara kategori lelaki bawah 71 kilo dengan jumlah angkatan 275 kilo, catat snatch terbaik 125 kilo, cedera lutut semasa pemanasan. Beliau gembira walau bukan angkatan terbaik, turunkan beban kerana kecederaan dan berharap dipanggil ke skuad kebangsaan. Nur Khalida ungguli wanita bawah 58 kilogram dengan snatch 76 kilogram dan clean dan jerk 88 kilogram. Jumlah keseluruhan 164 kilogram. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ di Nasional Malam, kerana selepas ini Pilihan Bersama 20.00 akan terus menemani anda, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Wan Wan dari Ipoh dengan ucapan Nasional FM mantap. Anda juga mantap Wan kerana memilih Nasional FM ni sebagai pilihan anda. Beliau inginkan lagu daripada May, Sinar. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di mana tu, di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Dunia Batinku, nyanyian Ella dan juga Tom Spider menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Permintaan daripada sahabat kita Noraini. Diharapkan Noraini tersenyum lawak ya. Lagu awak terpilih pada malam ni ya. Baik, antara sahabat-sahabat yang menemani AJ tadi di live TikTok Nasional FM, kini di muka buku pula di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Muhammad Azhar Harun. Assalamualaikum AJ, selamat berkonti di Nasional Malam. Untuk semua pendengar setia Nasional FM, terus santai dan layan dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Luncur terus. Itu antara komen sahabat kita lah. Ita Chot juga terus menemani saya. Alah comelnya. Kat live TikTok dia teman. Dekat muka buku pun teman. Terima kasih yang YB Rajaton Dr. Philip juga menemani saya pada waktu ini layan Nasional Malam. Ahran Ahram bin Ahmada, terima kasih juga awak sentiasa menemani Mama AJ. Dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah memberi ucapan salam ceria mesra buat semua pendengar setia menghayati hiburan di siaran terbaik ini. Terima kasih, salam riang untuk anda juga. Abang Gemas juga turut menemani saya. Noxy Moxes, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawi Chin, selamat malam. Amin dari Kulai Johor Bahru. Kadang-kadang terlupa barangan tak boleh habis, mesti sebut alamak. Betul lah, topik kita hari ini kan hampir terlupa AJ. Topik kita hari ini mengenai alamak. Itu komen daripada sahabat kita lah di muka buku Jawi Chin. Bila kita beli barang tiba-tiba dah sampai rumah, alamak lupa pula nak beli. Jadi mungkin anda boleh kongsikan komen anda, cerita peristiwa yang membuatkan mulut anda tu terkeluar perkataan alamak di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati, okey? Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya berwaktu ini. Seterusnya, Rosida Safir, selamat bertugas untuk Mama AJ, semoga ceria selalu. Dan diharapkan anda juga, Rosida Safir dan rakan-rakan pendengar setia Nasional Malam, terus ceria kerana mendengarkan Nasional Malam. Hamdan Arifin juga turut menemani saya. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir menemani AJ. Terima kasih. Jadi jika sahabat-sahabat kita boleh terus kekal bersama dengan saya, jadi pastikan anda juga terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Zairi Zairi. Mana orangnya tu? Cuba angkat tangan. Okey, dah nampak dah. Boleh menginginkan lagu daripada Scorpion, Holiday. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

0: Aku Cinta dari Syamil dan juga Annie Zakri. Permintaan daripada sahabat kita Siti Pinky. Selamat malam untuk semua. Selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ. Terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Terima kasih tau banyak-banyak. Baik, berbalik kepada topik kita hari inilah mengenai alamak. Ada satu benda ataupun satu perkara yang hebat yang pernah terjadi. Mungkin anda juga salah seorang sebab benda ni terjadi kepada saya, AJ ni kan. Bila dah sampai tempat kerja ni, ini belum sampai lagi tau, hampir sampai nak jadikan cerita. Minyak kereta saya ni dah nak habis, jadi saya berhentilah di stesen minyak untuk mengisi minyak. Nak isi minyak, mana telefon sebab kita dah biasa kan isi minyak menggunakan settle kan. Tak ada pula. Nasib baik lah handbag bawa, jadi bayar cash. Seterusnya, bila nak balik, bila saya dah nak start enjin kereta tu tau. Ini cerita tau. Bila dah nak start kereta tu, dah isi minyak, tiba-tiba kereta saya tak hidup. Satu hal juga, sebab kita tak bawa telefon, barulah perasaan macam tu. Alamak, tak bawa telefon kan. Jadi bayangkan, saya cari sesiapa yang saya nampak dekat stesen minyak tu untuk pinjam telefon mereka dan untuk menghubungi pasangan saya lah, suami saya. Itu antara kisah benar lah yang berlaku kepada saya. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan yang sudah malam pada waktu ini, jadi bersiap sedilah kalau boleh telefon tu kat sebelah awak lah. Risau bila dengar kisah saya, awak pula yang terjadi besok lupa bawa handphone. Jangan jangan tertinggal telefon bimbit tu. Itu salah satu perkara penting dalam hidup kita sekarang ni. Baik, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita menantilah komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik hari ini. Perkataan alamak, alamak, alamak, aku tak nak habis, aku tak nak. Amin tak dijauhkan benda-benda yang tak baik lah berlaku kan. Jadi semestinya ada cerita mengenai perkataan alamak ni dengan anda. Jadi boleh kongsikan cerita anda itu di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil kita menanti, sambil-sambil lah kita berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Baik, lagu seterusnya ini permintaan daripada sahabat kita Don R9 dari Ciras. Beliau inginkan lagu daripada Aiman Nak Roslan, iaitu Lara. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM. Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri Gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 11 malam.

sampul keseluruhan 1,331 jatuhan pin sekaligus meninggalkan pencabar terdekat dari Pulau Pinang, Muhammad Adam Darwish Zulhakimi dengan pingat perak. Pingat gangsa milik atlet Pahang Muhammad Sufi Fitri Jurnalis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

11.34 minit malam pada waktu ini. Untuk anda yang berada di luar, pastikan anda berkongsi lokasi anda bersama dengan orang yang dipercayai. Tak kisahlah awak tu lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke. Yang paling penting, keselamatan itu perlu dijaga. Berhibur-berhibur juga sambil mendengarkan lagu pilihan bersama Rupalan Kosong. Tapi pada masa yang sama, anda peka dengan keadaan sekeliling anda, okay? Lagu itu permintaan daripada sahabat kita tadi, Nur Azila, nyanyian Syura, Kasih Tak Terjamah, yang mana lagu itu buat hiburan. Semoga semuanya terhibur. Ini ucapan sahabat kita lah. Selamat malam semua sahabat pendengar, walau komen berada di mana. Untuk AJ, selamat bertugas, selamat beristirahat. Untuk semua yang sedang mendengarkan pilihan bersama 2.0, itu komen daripada sahabat kita lah, yang mana salah seorang yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat lain. Kita ada Daya, Ili Fatia, seterusnya kita ada White Butterfly juga turut menemani saya, Nuras. Terima kasih Rahani Wani, Nur Azila. Seterusnya kita ada siapa lagi, Diana Kashif juga turut menemani saya. Terima kasih atas pemberian yang berkongsi rezeki, yang tap-tap share and like. Semoga anda dimurahkan rezeki selalu, diberi kesihatan selalu. Pailang at Bronco juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada siapa lagi tu, sebentar. Dayang Hawa, terima kasih banyak. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal. Oh, Ron Miki juga turut menemani saya. Saya dah sebut nama awak, okey kata. Dayah tengah menjahit. Oh, sambil mendengarkan Nasional FM. Sharafah Mahadi juga turut menemani saya. Udin, Encik Senyap, Rosmima Ahmad, Ita underscore chot, Wahab at Kinabatangan juga turut menemani saya. Jadi diharapkan semuanya terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan semestinya pelbagai info yang sahih yang akan kami kongsikan terus dengan anda. Terus kekal bersama dengan AJ dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ni permintaan daripada Akmah Hashim daripada Slam, Entah Mengapa. Seterusnya permintaan daripada Ashrafin Syafiq Karhan, berikan lagu daripada Green Day, Wake Me Up When September Ends. Jalil juga turut menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bersama kembali UK Seningan kembali mencari memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tiba melah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana dengan kehidupan semalam? Saya mendoakan semoga berjalan dengan lancar semuanya. Kalau semalam baik, kita pastikan hari yang baru ini ianya akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit badan, demam, sesama, macam-macam lagi, sakit kepala. Makan ubat, dengar nasihat doktor ya. Sambil-sambil makan ubat tu, boleh dengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, pagi nanti di awal pagi pergilah dapatkan rawatan dengan segera. Periksa badan kita selalu. Kadang-kadang sakit yang dekat dalam ni kita tak tahu kan. Kita rasa macam sakit biasa. Rupanya ianya telah pun menular satu badan tanpa kita sedari. Jadi periksa badan anda selalu di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Sepanjang 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Tentunya di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sebagai geng saya. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng yang sangat-sangat baik tau. Geng yang sentiasa nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga nak mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik, lagu-lagu terbaik sepanjang 6 jam dalam Nasional Geng Burung Hantu. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live TikTok seketika nanti. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, hiburan yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Terus dengarkan Nasional Game Burhanto. Walau di mana jua anda berada, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: ekspedisi dengan Hidup Bersama. Apa yang paling penting, kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Geng-geng buruhan tu, macam biasa, jangan tidur dahulu. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada yang panas. Biarkan cuaca panas, tapi jangan panas dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sibu, Sari Kes, Seri Aman, Betong, termasuklah di Saratok juga. Serian, Kuching, Limbang, Miri, Bintulu, Sebauh, Semarahan, Kapit. Dan Sabah boleh disandarkan Kinabatangan, Batangan, Tongod, Telupit, Labuk dan juga Sugut, Tawau, Lahad Datu, pedalaman di Persiangan, Sipitang, Tenom, Sok, Beaufort, Membakut dan juga Keningau. Pantai Barat dipapar sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tak apa, biar hujan lebat dekat Sarawak tu. Tapi hujan lebat yang kita tidak minta banjir kan. Tapi hujan lebat untuk padamkan kebakaran, hilangkan jerbu yang ada. Bagaimana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka kedai makan, yang buka warung, yang buka restoran, terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, dah berapa biji burger laku hari ini? Oh, ada yang kata dah nak habis dah ni bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Semua rezeki Allah kan. Juga mereka yang sedang bekerja di kilang-kilang, mereka yang sedang bekerja, bekerja sendiri pun ada dekat rumah, buat kuih, macam-macam lagi ya. Buat nasi lemak, buat roti jala, roti canai, tengah menguli lagi tu kan. Begitu juga mereka yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Untuk abang manis ya. Jangan lupa laporkan diri anda semua bersama-sama dengan saya. Siapa orang yang pertama, insan yang pertama yang melaporkan diri? Saya nampak, oh ya, Elbiana Rosiliana. Hari ini dia menjadi yang pertama melaporkan diri bersama dengan saya dari kampung rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Ajib, dari Kelapa Sabit, Johor, Abang JJ Gemas, Rosmera, Abdul Jalil Tahir, UPS, Kuala Terengganu, Princess Su, Ita Chot dari Ipoh, Ahmad Nurul, Amri dah hadir dari Sarawak, Syam Putera, Mesin Johor, Razak Balangi. Kita ada Mariah, Nenek Ani juga hadir, Astani Patola, Zainab Hussein. Kita ada Mi Kusinar, Intan Hamid, Lin, Roslinda, Jama Aloha, Nur Azila, Lila Enriquez dari Korea Selatan, Matsubuhi, Bia-Bia, Sadong Jaya, Semarang, Sarawak. Cik Zamani, Cik Awang hadir dari Setiu, Terengganu, Masnya Sanawi, Aina Sofia hadir dari Sibu. Itu antara yang terawal hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya.
1: Puan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu, nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah, National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

takut tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Ya, betul. Kita akan berlayar sehingga ke hujungnya. Selagi ada nyawa di badan, kita akan terus berjuang. Berjuang untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri dengan setulus hati kita, membebaskan kita dari bebanan yang ada. Dengan mencintai diri sendiri, kita belajar untuk memahami diri dan juga terus bersyukur dengan apa yang sudah pun kita miliki. Main dengan pelayaran membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, semalam kita dapati ya, ada gempa bumi susulan yang berlaku di Indonesia terutamanya. Gempa bumi yang sederhana bermagnitude 5.4 melanda Rantau Flores, Indonesia 11.48 minit pagi semalam. Dan ini merupakan kejadian gempa bumi ketiga yang direkodkan di rantau tersebut. Namun begitu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara berada dalam fasa kesiapsagaan. Penuh berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang berlaku di Indonesia baru-baru ini. Dan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan juga Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makron Fazli, menyatakan pengawasan 24 jam kini dipertingkatkan menerusi pengoperasian 80 stesen seismik, 25 stesen tolok pasang surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan hasil penilaian pantas berdasarkan data cerapan stesen seismik dan juga pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Tapi apapun, kita kena terus berjaga-jaga, berwaspada. Geng-geng Burhantu, mana anda semua? PK Amin, apartment Dahlia Bukit Beruntung dan semua sahabat Geng Burhantu, katanya Dena Berjali Tahir, Dena Berjali Tawau, Lubis Kedah. Dia katanya GBS terbaik untuk ucapan anak, katanya Aidilfitri. Terima kasih selalu tolong Papa. Okey, itu anak yang baik nampaknya. Zai Zuraini dari Temelo, kekal setia, katanya Darit Ita Rozaya Sumandat Sabah. Ramlah Din juga turut hadir. Nani Ani, dia kata masih berjaga. Dia kata malam macam ni memang best, layan lagu-lagu santai. Okey, terus layan. Nida Wahidah dari Senai, JB. Ramlah Din juga turut hadir. Faizal Mustafa dari JB, terima kasihlah yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana geng-geng TikTok saya? Mana anda semua? Mana anda semua? Dah tidur ke? Ada yang ada sedang dibuai mimpi yang indah tu? Sedap tidur berdengkur. Ada yang sedang dibuai mimpi yang indah. Ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab kerja, sebab tugasan. Jadi galaslah tugasan anda, pekerjaan anda. Sayangi kerja kita, kan? Cintai kerja kita. Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena suka akan kerja kita supaya hasilnya juga akan menjadi yang terbaik. Terus beribu lagi menerusin lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancap di berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok, Gotik Malam Edan. Persembahan Kumpulan Search terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhantu luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua di jam yang kedua untuk nasional yang berhantu pertemuan hari Selasa 18 Ogos 2026. Bahang sambutan Hari Kebangsaan 2026 mula menyelubungi ataupun segenap pelosok ibu negara tau, dengan kibaran megah Jalur Gemilang menterjemahkan semangat cintakan tanah air yang membara dalam kalangan rakyat Malaysia. Betul. Tapi ada juga yang saya lihat, saya sempat berjalan-jalan di ibu negara petang tadi kan. Saya pusing-pusing, saya ronda-ronda. Ada juga yang tak nak pasang Jalur Gemilang lagi. Kenapa jadi begitu? Sejak 31 Ogos 1957, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat dan demokratik untuk selama-lamanya, yang dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan juga keadilan serta sentiasa memperjuangkan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyatnya. Kita kena ingat bahawa kita kibar Jalur Gemilang tu adalah tanda kita cintakan pada negara kita. Kita kena kenang perjuangan insan-insan ataupun pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bukan mudah. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan darah. Mereka memperjuangkan demi menegakkan sebuah maruah, maruah negara yang sekarang kita kecapi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraannya. Bukannya kita suruh anda pergi berperang, hanya kibarkan Jalur Gemilang. Itu pun kita tidak mampu untuk kita lakukan. Kalau nak pergi berperang macam mana pula? Bayangkanlah. Kalau negara kita berada dalam keadaan perang, kita kena pergi berperang. Tak nak juga kan? Jadi bila kita dah aman, damai, makmur, sejahtera ni, takkanlah hanya sedikit pengorbanan untuk gantung Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang pun kita tak mampu lakukan. Datuk nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan terdahulu, sanggup apa saja demi membebaskan tanah air untuk masa depan kita. Tapi kita tak sanggup pula untuk kibarkan Jalur Gemilang. Ayuh, rakyat Malaysia, kita semarakkan Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun, dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ni ya. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir, terus hadir, terus-terus bersama-sama dengan saya yang sedang memandu tu. Dah sampai mana? Dah sampai destinasi? Belum lagi. Kalau belum, kalau masih, kalau kata orang tu dah mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduannya. Betul. Jangan berlaku sampai kena micro sleep. Kita perasan macam kita celik je mata kan, rupanya kita dah tertidur. Kak Zai dari Simpang Renggam hadir katanya. Siang lagu best-best ya katanya. Akak suka kalau nak sabar gunti. Oh, terima kasih banyak-banyak. Mama Ramli Jaafar juga melaporkan diri bersama dengan saya. Adik Abigail. Ini Sofia dari Kedah luncur sampai pukul 6 pagi. Jihad Bakar pun turut bersama-sama. Khatijah Syari, Janet Zai. Siapa lagi? Ramai-ramai ni yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak dan terus kekal setia. Janji dengan saya tau, teman berteman. Lagi hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Kak Melah kita. Diam-diam jatuh cinta. Ada. Seronok tau diam-diam jatuh cinta ni. Terus muncul sampai pukul 6 pagi.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

sebuah lagu dalam filem Kasur, ciptaan Nadim, lirik oleh Samir, Udit Narayan dan juga Kayanik. Zindagi Banggai untuk membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan dengan Sonora FM. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana terus kekal setia. Yang kekal setia, terus kekal setia. Sediakan kopi O, kau-kau. Sediakan biskut-biskut yang ada. Sebab banyak lagi lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya keudarakan untuk kita layan sama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Alhamdulillah, kita ucap syukur sebenarnya kerana keadaan kualiti udara di seluruh negara menunjukkan tren yang semakin baik sebenarnya, ya. Dengan hanya satu kawasan saja yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari semalam, iaitu Johan Setia merekodkan bacaan IPU 140 menurun kepada 150. Walaupun bacaan IPU di seluruh negara semakin baik, saya juga mahu mengingatkan kepada semua, jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Pembakaran terbuka jangan lakukan. Sebab kita berada dalam El Nino sekarang ni. Ada kawasan-kawasan yang titik-titik panas yang boleh berlakunya kebakaran besar, kan. Jadi tolonglah, anda sedang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekiranya terdapat anda melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pembakaran lebih besar, bersiap sedialah untuk disaman. Anda boleh disaman, anda boleh dipenjarakan. Jangan main-main tau. Saya cakap ni berdasarkan ada undang-undangnya. Jadi tolonglah rakyat Malaysia semua. Semua okey lagi, geng-geng beruhantu. Kita ada Kak Na, kita ada Azkid, Anissa Muhammad, Azmadi dari Alu Gajah, Yuswa MC masih lagi pegang spana katanya dari Perlis, Azlan Abdul Wahid, Mesara, ASGSTSL katanya baru pulang tengok Sukma, Moiti Jaja Cute, Yusan Isi Juso, saya Datul Syahrul, Ida dari Sabah, Restoran Syafiq, ngeteh dulu, yeah. Tiger Aini juga turut melaporkan diri, Fizi Kecik 77, okay, Muhammad Saubari, kita ada siapa lagi, Nur Cahaya dari Perlis, Nuris 28, Rohani juga melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah yang melaburkan diri. Saya baru je on live TikTok. Siapa-siapa kawan-kawan kita, geng-geng buruhan tu yang ada account TikTok, jom kita sama-sama meriahkan di live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil kita layan lagu, banyak cerita-cerita menarik, kan, yang boleh kita bercerita dalam live TikTok. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan kita. Hidup ini tak selalunya indah, tetapi yang pastinya yang indah itu hidup dalam kenangan. Kenangan banyak mengajar kita, kan? Banyak mengajar kita tahu tentang pahit getirnya kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan. Kenangan banyak memberikan pengalaman, pengalaman banyak mengajar kita. Pengalaman adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam hidup kita, dalam menjadikan kita siapa kita pada hari ini, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga insya Allah di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik sehingga ke akhir hayat, insya Allah. Abdul Muiz katanya, salam DJ Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuraini Nurjiz dari Sandakan, Remy 78 juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak, ya. Terima kasih kerana terus mewarnai ataupun menyokong Nasional FM. Wawaja Imanina Eridina, selamat pagi. Anak Antun dari Kudat Sabah, Remy 78, dia kata selamat pagi. Okey, jom kita mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi buja katil. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ajay, lontaran suara Ajay bersama dengan Nurul. Menerusi lagunya Aku Cinta Aku Rindu. Terus dengarkan Nasional Gemburuhantu di Nasional FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone Live.

kumpulan Mei dengan lagunya Sketsa Sebuah Cinta membawa kita ke 157 minit pagi. Sketsa Sebuah Cinta. Ada yang terkenangkan jatuh cinta pandang pertama, mula-mula dulu. Ada yang terkenangkan mula-mula dapat surat, suratnya ada bedak pula kan. Zaman-zaman dulu bercinta tak ada WhatsApp, tak ada, jarang ada telefon kan. Kalau rumah dia ada telefon rumah, bolehlah kita telefon gunakan public phone. Tapi kalau tak ada, hanya surat sebagai pengganti diri. Betul. Ayat yang pertama keluar ke hadapan Mrs. Vario yang dirindui dan juga disayangi. Lebih kurang macam itulah ayatnya kan. Jangan risau, abang berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Diharapkan adinda di sana juga berada dalam keadaan sihat. Jaga diri, jaga makan. Macam-macam nasihat ada dalam surat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Diharapkan ada yang dah sampai destinasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu se-Malaysia kena tahu mengenai perkara ini. Betul, ini sangat-sangat serius. Sebanyak 6,537 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya pada tahun lalu saja, 2025, dengan penunggang dan juga pembonceng motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan. Jadi Amin maklum mengenai perkara ini. Dan angka berkenaan sebenarnya mengukuhkan lagi keperluan untuk kerajaan melaksanakan intervensi lebih bersasar bagi mencapai sasaran pengurangan kadar kematian nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030. Jadi usaha itu sebenarnya dilaksanakan menerusi pengukuhan penyelarasan strategik antara kementerian dan juga agensi, selain daripada kerjasama majikan serta masyarakat. Dan langkah diperkukuhkan ialah program Ops Cegah bersama dengan Perkeso, PDRM dan juga JBJ, selain pelaksanaan berfasa program rangka kerja kerja keselamatan jalan raya Safiro bagi meningkatkan kompetensi pemandu kenderaan berat terutamanya. Tapi pada saya lah, kempen lah macam mana pun, ianya bergantung kepada pemandu-pemandu itu sendiri. Kalau anda memandu ikut peraturan yang betul, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Cuba ikut peraturan. Semua ikut peraturan. Saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan maut kan. Pastinya akan berkurangan. Anak Utara Channel melaporkan diri dari Jitra Kedah Malia Motar. Dia kata suami saya pemandu bas persiaran, baru sampai rumah dari Kedah. Okey. Alhamdulillah dah sampai rumah, dah syukur. Kita ada Rosila Ramli juga melaporkan diri. Black Ants, Nur Pineng, Azamwati, Faniza Yahyang, ada Shinata's name, siapa lagi? Nirosha, ini kakak rela kita yang sedang bertugas pada waktu ini di Brickfield. Kita ada Faizal dari JB, Diamond 85, Salma Cik Sal, Nora Shikin, Ampai, Arinda Aisyah, Azmi, Sniper Band. Kita ada Encik Azmi juga, Rinova Ismi Pal, Wagina Marina, Rohatun Janenda Kamarin, Widuri, Lan Sixstone bersama-sama dekat live detail pada waktu ini. Hadi J dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Putri Lilin, kita ada Khairul Azli Nizam, Mrs. Vario hadir juga, Aminah Ahmad, Jumaat Inkromok, Mahdun Syamsuddin bersama dengan isterinya, layan sampai pagi, Amy Yusof, Yusof Fix, Kayun, Hazli Zabaha, Saliha Muhammad, Zakatin, Firhana Dia, Cik Dah, Harlim Taro. Ini Ultraman Taro tapi dia berubah jadi Harlim Taro. Ajib 8189. Kita ada Joe Gaban, Izan, Wafi Alice, Ati Azuriati, Santalia Beruas, Eti Susana, Azaz Noh, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Zanida Ida juga melaporkan diri. Yasmida Jonet atau Waknah daripada Yani hadir. Anak Utara Channel katanya hari ini hari lahir saya. Okey, happy birthday to you. Selamat hari lahir, mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, Cik Pun Hamin juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dengon, Era Fazirah dengan Terpaksa Melangkah.
Ini lagu dalam filem Mr. Cinderella.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah ciptaan Isa Graviti lirik oleh Fazil lah. UYE dengan Terserlah Kasih Abadi. Ya, yang indah itu pertemuan tentunya. Yang manis itu kemesraan. Yang pahit itu perpisahan. Dan yang tinggal hanyalah kenangan yang terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Ramai yang dah terimbau kenangan kan. Termasuklah Cikgu Naim tu. Dia walaupun dah pencin, dia bawa e-hailing. Sambil bawa e-hailing, dia layan nasional game buruh hantu. Boleh terimbau kenangan katanya. Terimbau zaman-zaman mengajar dulu kan. Marah anak murid. Pukul anak murid ada tak Cikgu? Mesti ada punya. Itulah, terima kasihlah Cikgu. Sampai pencin menjadi pendidik. Alhamdulillah, terima kasih kerana mendidik anak bangsa selama ini ya. Untuk cikgu-cikgu se Malaysia juga, terima kasih kerana berkorban segala-galanya demi mendidik anak bangsa menjadi insan yang terbaik. Untuk ibu dan ayah, untuk bangsa, agama dan juga tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca lah. Keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada ketika ini. Ribut berhenti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Kelantan, Jajahan Tumpat terutamanya, Kota Baru, Bacut dan juga Pasir Mas, Sarawak di Limbang, Miri, Marudi, Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Membakut, Keningau dan juga Kuala Penyu, termasuklah Pantai Barat di Papar serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Kita juga ada Arman, Peronda Lebuh Raya WCE. Selamat Peronda Arman, Arman and the Gang dan juga kawan-kawannya. Ya, kepada peronda-peronda se-Malaysia, juga kepada MPV-MPV seluruh negara, selamat meronda, jaga kesihatan, keselamatan anda juga. Sambil-sambil anda meronda kan, cegah jenayah, keselamatan anda juga kena utamakan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menjaga keselamatan kami semua. Wan Zin juga hadir, Muhammad Afif, Botak Bahau, kita ada Rebel Lori TPC, Anga, Aziza Atmo, Mama Mama Max ataupun Mamex, pilot darat pam-pam-pam satu kali, Zam 67, Petron Jalan Karak, kita ada Linda Kitchen, Yuhan dari Thailand, terima kasih Yuhan, sawadika. Nah, saya tahu cakap Thailand itu je, kap kum kap kan ya. Tom Yam Gom, Tom Yam. Putri Delisha, kita ada Aci, kita ada Nur Farahin, Syirah, Syiha, Cikgu Naim juga, M. Anwar Pahang, Betul Sejati, Visa Rizalina, Adam Su Liza Liza, siapa lagi, Muhammad Aizad hadir, Alif Zaya, ini antara geng saya juga, Alif Zaya dari JB, dia MCG tau, tahu tak MCG, bukan BCG, BCG tu enjin. Dapatkan injection kan, BCG, MCG, Malaysia Coast Guard ataupun APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Ada yang kata MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard, Malaysia Coast Guard tu apa? Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Okey, Lin 79, Joe Tennessee dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau, Johaimi. Johaimi dari Manjung, ya, Johaimi. Cik Noma, Saleha Muhammad, Kak Ai, Wan Afif, Dayan Nurafida, Wan Laila, Other Side, kita ada. Siapa lagi? Kak di Medan. Terima kasih lah, ya. Kerana terus hadir bersama-sama dengan saya. Suka tidur pun hadir. Nama suka tidur, Mastura Zaini Omar. Alhamdulillah ramai yang hadir bersama-sama dengan saya. Lin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Lagu kenangan anda semua, jangan risau, akan terimbau kenangan, akan menangis tepi bujur katil. Ini dia Kak G ataupun Zian Nazid menerusi lagunya Telerai Kasih. Apa yang tersimpul selama ni, kita sangka sampai ke petang kan, rupanya telerai kasih di tengah jalan. Ku sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.

Rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Kes dengan kekasihku di menara. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Ada yang kata tisu dah habis 2 kotak dah. Baru 2 kotak, relax-relax, tenang-tenang. Itu sebab saya cakap, kalau nak bersama-sama dengan saya, nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, kena standby, kena sediakan 4 kotak tisu. Kalau tak ada, tuala pun okey. Yang sedang memandu pun sambil menitiskan air mata. Tapi yang buat kuih jangan titiskan air mata, nanti takut masuk ke dalam, ke dalam tepung. Rasa masin pula kuih hari ini. Apa hal pula, kita pun berfikir, apa hal ni? Nak kata terlebih garam, tidak, macam biasalah kan. Rupanya terlebih air mata. Kita mengharapkanlah anda semua tolong jagalah bila melayari, menggunakan media sosial kan. Jangan kita sebarkan berita palsu, jangan kita sebarkan yang berkaitan dengan isu 3R ataupun raja agama ataupun kaum kan. Kita sentuh institusi raja, kita sentuh agama orang lain, kita sentuh kaum yang boleh memecah belahkan antara kita, yang boleh merosakkan kedamaian dalam negara kita. Kita elakkanlah. Sebab Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC juga mengenal pasti lebih sebenarnya 10,000 akaun palsu untuk diturunkan selepas digesan membawa kandungan berkaitan dengan isu 3R tau. Jumlah itu sebenarnya dikenal pasti secara berterusan sehingga 16 Ogos yang lalu dengan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari. Dan jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malam pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri PRN Johor. Angka 10,000 tu bukan hanya dari awal tahun ya, malah sejak sebelum PRN Johor lagi. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya ada 1,000 akaun palsu dikesan. Apa fungsi akaun palsu ni semua? Saya pun tak faham tau. Diorang ni kalau buat akaun palsu dapat duit ke? Ada yang membayarnya ke? Mungkin juga ada yang membayarnya kan? Untuk menyebarkan berita palsu, menyebarkan maklumat yang tidak betul, menyebarkan ataupun menyampaikan kandungan yang tidak betul, menyebarkan isu 3R. Mungkin ada juga yang membayarnya. Tapi kalau tak ada yang membayarnya, apa faedahnya diorang membuat akaun palsu ni? Apa faedahnya? Saya pun tak faham lah. Betul, saya pun tak faham. Tak faham pemikiran diorang. Insiden pilot darat dari Pahang ke utara Alustar. Hati-hati semua pilot darat. Pam pam pam. Mantap pilot darat. Muhammad Nur Rahmat juga pilot darat juga. Tolong bagi hon Muhammad Nur Rahmat. Sri Surya Nora. Siapa lagi? Sawal Rurin. Niza Lady Driver. Kesetia Alam katanya pagi ni. Oh, mantap. Ini pun pilot darat juga. Walaupun bawa teksi, tapi pilot darat juga. Hasanto Dira, Pak In Burger 7E Baling. Ada Henry Hand. Ini pun Abang Tanker dari Pen Borneo. Jauh tu. Azrina Anip Lipan Bara, Syazila dan 979, Fatimah Man, Azrina Maksunah, Abi Hashim. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Kita ada Cikgu Fiza, Wani Zakaria, Mama Mira, Mr. Cam, Mawar Anggun, Rakib Reza, Azman, Siti Khalija, Jeffrey Rudy, Sohana Said, Hayati, Madi Utara, Lil 1182, Azlina Mansur, Intan Payung, Jun Harid, Farid Abdullah, Nizam Karkun, kata salam bang. Waalaikumsalam. Mantap. Lagi sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tu. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada gemersiknya suara Aziz menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Terus dengarkan Nasional Kembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Nadim Zain Arif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Still Hard dan She's Gone. 3:31 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur, saya nampak dalam Mangkuk Ajaib. Ramai yang baru bangun tidur. Jadi selamat pagilah yang baru bangun tu, ha. Yang belum tidur, geng-geng berhantu tentunya belum tidur sebab kita akan bermimpi di siang hari. Baik, kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Dan kita juga sedang menuju ke Hari Malaysia untuk tahun 2026, kan? Saya nak berkongsi dengan anda lah. Sebab itu saya cakap kenapa kita perlu menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu. Pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam mempertahankan tanah air, dalam mencari sebuah erti kemerdekaan, kedamaian. Kerana pengalaman hidup dalam ketakutan, diseksa, dipaksa bekerja, membina kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih segar lagi dalam ingatan Mokhtar Mamat, 104 tahun umurnya, ya, yang lebih mesra disapa Poktar tahu. Menceritakan pengalaman getirnya Poktar yang menetap di kampung teras menyatakan kehidupan sebelum negara mencapai kemerdekaan sangat-sangat sukar apabila masyarakat berdepan kekurangan pekerjaan dan juga makanan. Lebih 7 dekad selepas negara mencapai kemerdekaan, kesusahan hidupnya masih segar dalam ingatan warga emas itu kerana rakyat bukan sahaja berhadapan kekurangan makanan, malah terpaksa melakukan pekerjaan yang diarah oleh pihak Jepun. Pucuk kayu turut dijadikan makanan. Berjalan kaki puluhan kilometer untuk ke satu tempat merupakan perkara biasa. Lagi mengimbau pengalaman ketika berusia 18 tahun, Poktar berkata beliau dipaksa tentera Jepun bekerja membina kubu di pangkalan cepa 3 hari seminggu dari 8.30 pagi hingga 4 petang dengan upah hanya RM1.50 sehari. Ramai dipaksa bekerja pada waktu itulah dengan mereka dan juga hidup dalam ketakutan terutamanya. Kalau tersilap cakap akan dipukul. Beliau juga pernah dipukul dengan batang cangkul hingga lengan kiri luka dan juga disepak di belakang hingga terjatuh. Jadi itulah antara kisah-kisah lah. Poktar 104 tahun. Saya percaya Tun Dr. Mahathir juga pernah merasai zaman Jepun, mereka yang telah pun berusia lebih daripada 90 tahun merasai bagaimana sakitnya ketakutan hidup dalam penjajahan Jepun pada waktu itu. Nak main radio pun tak boleh tau. Orang Melayu dipukul, disepak, ditembak jika melakukan kesalahan kalau tak mengikut arahan. Jadi untuk anak-anak bangsa sekarang ini, sedikit pengorbanan yang kita minta iaitu kibarkan jalur gemilang, itu pun tak boleh, itu pun tak mampu. Jadi untuk pilot-pilot darat semua, sudahkah anda meletakkan bendera Malaysia ataupun jalur gemilang di lori, di taksi, di Grab, di bas anda? Sahut cabaran saya. Sahut cabaran bangsa. Sahut, ya. Sebab kita tidak merasai zaman Jepun ataupun zaman sebelum kemerdekaan. Sekarang kita bebas ke mana saja. Kita bebas. Kita adalah warisan yang mewaris kemerdekaan. Maka kita wajib mempertahankannya. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini untuk menaikkan semangat patriotik dalam jiwa anda. Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad menerusi lagu dan diri ciptaan Syed Harun, Warisan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas patah, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Menciptakan Allahyarham Dato' S. Atan lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dog dengan dulu dan sekarang membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima pula National Game Berhantu untuk pertemuan Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, bagi penduduk negeri Sarawak, terutamanya yang menghubungkan antara Kuching dan juga Kota Samarahan, kan tak sabar bilakah jambatan Sejingkat akan dibuka, kan? Dan ada projek infrastruktur jambatan Sejingkat bernilai RM365.74 juta itu bakal dibuka secara rasminya kepada orang ramai pada 1 Oktober depan, dan sekaligus menandakan pencapaian penting sebagai jambatan ke-12 yang siap di bawah pelan transformasi jaringan jalan raya kerajaan negeri Sarawak. Jadi Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan juga Pembangunan Pelabuhan Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan jambatan jalan berkembar 4 lorong 2 hala itu bakal mengurangkan kesesakan trafik pada waktu puncak serta menyediakan laluan alternatif lebih lancar antara Kuching dan juga Kota Samarahan. Jadi dulu masyarakat dari Kota Samarahan atau Serian kalau nak pergi ke Demak Laut, Petra Jaya ataupun kawasan perindustrian di sebelah sini, kan, mereka kena lalu pusat bandar hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Kini tak perlu lagi, tak perlu lalu pusat bandar, terus dengan siapnya jambatan ini sebahagian besar trafik dapat dilencongkan terus dan juga mengurangkan kesesakan dengan signifikan. Okey, insyaAllah 1 Oktober nanti, ya. Jambatan sepanjang 1.28 km yang merentasi Sungai Sarawak itu merupakan sebahagian daripada projek rangkaian jalan pesisir Sarawak yang telah pun dibiayai sepenuhnya kerajaan negeri di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus bersama-sama dengan saya, terus segar mata. Ada yang kata mengantuk, mengantuk ubatnya tidur, mengantuk ubatnya tidur. Ya, betul. Carilah kopi o kau-kau. Tapi kalau dah mata tu mengantuk, ubatnya tidur. Tak ada ubat lain. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Tidur seketika, terutamanya bagi mereka yang sedang memandu, kan. Tidur seketika, rehat untuk 15 ke 20 minit, lelapkan mata. InsyaAllah selepas 15 ke 20 minit nanti mata tu jadi segar, sambung pemanduan. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus berhati-hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagu Menangis Tepi Bujuk Kata selepas setengah jam yang lalu saya berikan anda untuk koleksi 80-an. Kini kita sambung Menangis Tepi Bujuk Katil. Dan seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh, paduan suara Arjit Singh antara mitra. Janam-janam. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shahab. Search dengan Gadis Misteri membawa kita ke 4.33 minit pagi. Selamat pagi baru yang yang baru mendengarkan Nasional FM, baru bangun tidur. Alhamdulillah, syukur kita beri, masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. InsyaAllah, syukur selalu ya, masih lagi dapat hirup udara yang segar di pagi hari. Dah ramai yang tengah buat kuih, dah siap dah kuih, alhamdulillah, syukur. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus nasi dagang, bungkus nasi kerabu. Macam-macam lagi yang dibungkus kan. Kejap lagi nak buka warung, kejap lagi nak buka kedai makan. Jadi selamat berniaga untuk peniaga-peniaga satu Malaysia yang sedang bekerja di pasar-pasar borong. Pastinya dah buka dah pasar borong ni. Mereka tengah bekerja kan. Ada yang tengah peniaga-peniaga, biasanya di awal pagi beginilah mencari lauk kan, mencari sayur, cari ikan, ayam dan sebagainya. Baik, kita tahu tahun depan sesi persekolahan yang baru, pastinya ramai pelajar-pelajar ataupun anak-anak murid yang akan masuk ke tahun 1. Apatah lagi umur 6 tahun pun dibenarkan masuk ke tahun 1. Jadi pastinya kebimbangan kita sebagai ibu bapa cukup ke bilik darjah tu kan. InsyaAllah cukup. Sebab sebanyak 524 projek pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 sesi 2027 dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM668 juta, kata Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Daripada jumlah itu, sebenarnya sebanyak 517 projek telah pun menerima surat setuju terima, manakala 3 projek telah pun disiapkan setakat ini. Dan projek itu melibatkan pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 menggunakan kaedah modular dan juga sistem binaan berindustri ataupun IBS. Dan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi projek pembinaan bilik darjah tambahan berkenaan dengan 143 projek. Jadi seluruh negara jangan risau, bilik darjah tambahan sedang dilaksanakan pada ketika ini bagi menampung kemasukan murid tahun 1 untuk tahun 2000, sesi persekolahan tahun 2027. Geng-geng borang tu semua okey lagi? Saya nak menyapa mereka yang berada di Facebook waktu ini. Siapa? Siapa dia? Ada Osman, ada Ati Atot. Dia kata selamat pagi dan juga happy duty. Yo, Mayani Emma Abdul Malik, Masih Rasul. Kita ada Pak Su Omar juga yang turut bersama-sama. Nur Hidayah, Hamdan Arifin, Dr. Philip Mading, Marfua Parlan dari Muar Johor, Sunflower, Miss Rifah, Miss Wan dari geng Benut Pontian, Johor, Agustina Agu, Nasna Rizam Zam, Rohatun Atun, ada Izati Zati dari Kundasang Sabah, Aiman Taman Ria, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak yang sudi melaporkan diri bersama dengan saya. Sambung lagi Menangis Tapi Bucu Katil, menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan Kalsum dengan Kuredah sendiri. Lagu tahun 1992 terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya Azam Dengon. Iklim dengan hakikat sebuah cinta menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Macam mana pagi ini? Semoga pagi ini terus dihiasi dengan keceriaan, ya. Yang bangun pagi itu bangun dengan penuh ceria, bangun pagi dengan penuh rasa kesyukuran. Terima kasih. Tepuk-tepuk kaki anda. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, kan. Terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih telinga, dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan, dapat mengucapkan dua kalimah syahadah, dapat mengucapkan perkara-perkara yang baik yang boleh mendatangkan pahala buat diri kita. Mudah-mudahan, ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita memasuki jam yang terakhir untuk nasional game buruh hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026, 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu. Baru saja masuk waktu subuh, 5.01 minit pagi. Labuan pula sekejap saja lagi, 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.03 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di Malaysia dan juga di seantero dunia. Mudah-mudahan segala kebaikan kita dan juga amal ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Zul Ramli M. Razali dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga. Apakah pahala yang menebus syurga kita, syurga untuk kita? Saya percaya semua orang nak masuk syurga. Tak ada seorang pun kalau kita tanya nak masuk neraka. Semua orang nak masuk syurga. Jadi kalau nak masuk syurga, lakukan terus kebaikan. Meskipun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang, kan. Orang ni memang macam itu. Kita buat baik dikata, kita buat jahat lagilah dikatanya. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa yang nak tutup, siapa yang boleh tutup? Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mereka yang mengata kita itu sebenarnya hidup mereka tidak sempurna. Percayalah, kalau hidup dia sempurna, dia tidak akan pernah mengata kita. Dia akan sedar kalau kita kata mengata orang tu akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan macam-macam lagi lah, kan. Macam-macam lagi perkara buruk kepada kita kalau kita mengata orang. Dan perkara itu juga akan berbalik kepada diri kita. Kalau tak pada kita, pada anak kita. Tak pada anak kita, pada cucu kita, pada keturunan kita. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita ikut perjalanan hidup kita sendiri. Lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan kata orang itu kedamaian dalam jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu itu juga dapat memberikan sedikitlah meredakan. Mungkin ada hati yang resah malam tadi, mungkin ada jiwa yang tak tenang. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan ketenangan dalam jiwa anda. Apapun, terus berfikir secara positif. Dalam minda kita, dalam jiwa kita, kena sentiasa berpositif, ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Absar Hassan. UKIS dengan minda dan jiwa perlu seiring, perlu positif, supaya hasilnya yang kita dapat nanti insyaAllah adalah hasil yang positif. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Apa khabar semua para pendengar setia ya, rancangan Raudhah di National FM ni? Alhamdulillah, tadi saya nak mulakan tadi sebenarnya saya mulakan dengan kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lepas tu dengan bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, lepas tu dengan assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, lepas tu kita mulakan dengan doa juga. Kenapa? Sebab supaya kita punya pertemuan ini benar-benar mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Apatah lagi sebab tajuk yang kita nak bincangkan ialah pahala tebusan syurga. Kita nak yang mendengar, walaupun dia dengar, tetapi Masya Allah dengan dia mendengar ta'awuz, mendengar basmalah, hamdalah, selawat salam dan doa, kita semua berkongsi mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita nak memahami dengan mendalam ya pahala tebusan syurga. Cuba bayang, kita nak faham sekarang ni pahala tebusan syurga. Ya, satu pahala kita nak faham. Lepas tu tebusan, ya, tebusan. Yang ketiga adalah syurga. Adalah baik kalau kita cuba bayangkan ya, macam mana kita nak fahamkan tajuk ni dan orang kata nilai perbincangan kita. Nilai dia punya orang kata qimah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggeris kata value perbincangan kita. Pahala dan syurga ni ya, dia tak boleh difahami sebenarnya. Melainkan terlebih dahulu sebenarnya dia adalah satu benda daripada platform dia, mestilah di atas base-nya adalah rukun iman. Ya? Jadi perbincangan kita ini, pahala tebusan syurga juga dari sudut pahala pula ni ya. Dari sudut pahala pula, pahalanya lebih besar sebab pahala akan lebih besar bila kita berbincang soal iman. Sebab dalam agama ni, perkara yang membincangkan dan memperkukuhkan foundation seseorang atau iman ialah benda yang paling akan diberi pahala paling banyak. Jadi duduk dengan santai, dengar dengan elok, saya cuba dan doa pada Allah supaya kita semua bertaawun, bergabung sekarang ni untuk mendapat pahala yang sangat besar apabila kita membincangkan.

0: bincangkan soal iman ataupun rukun iman. Sekali lagi saya katakan bahawa pahala ke syurga ke dia punya tempat duduk letaknya dalam agama adalah dalam persoalan rukun iman. Maknanya kalau orang itu tak beriman, memang tak adalah cerita pahala. Nanti dia akan keluar apa pahala-pahala, banyaklah cekadak pahala contohnya, ya. Apa syurga-syurga, siapa punya syurga dia kata. Lepas tu kalau cakap neraka pula dia kata apa dia? Alah, nak buat macam mana kalau masuk neraka nanti, sabar ajalah. Contohnya ya, sebab iman dia tu tak benar-benar kokoh dalam hati. Sebab bila kita kata iman, di mana? Sebab di antara rukun iman, ya, tonggak iman, tunjang iman adalah kita beriman dengan hari akhirat. Ya, beriman dengan hari akhirat. Jadi bila kita beriman, ya, tasdik, ya, hati kita membenarkan bahawa kita beriman dengan hari akhirat, maka kita tahu bahawa beriman dengan hari akhirat akan bagi tahu bahawa sesungguhnya iman itu memberitahu bahawa hidup kita di dunia ni hanya sebuah perjalanan, ya. Kita lahir, kemudian kita baby dulu, kemudian kita dibesarkan umur kita sampailah belasan tahun. Ini semua adalah perjalanan, orang kata jeni. Dan jeni ini, setiap perjalanan, dia mesti akan ada akhir, dia akan ada berhenti dia, ya. Tak ada satu perjalanan yang perjalanan tersebut akan terus berjalan. Jadi, bila kita sedar bahawa, kita sedang hidup sekarang, tetapi kita semua sedar, kita semua yakin dan faham akan ada titik kematian seperti berlaku pada orang lain. Baik, rupanya titik kematian itu juga merupakan perjalanan juga. Ya, maknanya ada lagi perjalanan setelah kematian. Di alam barzakh pula pada masa itu. Ini diajar bagi orang yang ada iman dalam rukun iman tadi. Dan melalui proses-proses dan akhir sekali. Ya, bukan akhir kita punya raudhah ni tak? Belum lagi. Akhir sekali perjalanan kita ialah sama ada dua saja. Rakan pendengar, bila saya sebut ni, kalau saya sebut yang pertama tu baik, tolong baca doa spontan. Sebut dalam hati kalau boleh, sebut pada bibir, Allahummarzuqni, kalau kita nak. Dan kalau saya sebut tadi benda yang kita tak nak, sebut secara spontan, wal'ayadzubillah ataupun na'udzubillahi min dhalik, ya. Baik, saya nak sebut dah ni, ya. Manakah destinasi akhir kita? Destinasi akhir kita adalah syurga. Alhamdulillah saya dengar pendengar-pendengar sebut Allahummarzuqni, ya Allah, rezekikanlah aku, ya Allah. Dan destinasi akhir yang kedua yang kita tak nak ialah neraka jahannam. Alhamdulillah saya juga dengar juga menyebut wal'ayadzu billah ataupun na'udzu billahi min zalik. Kalau kita tengok, ya, saya sangat menarik bila kita bincangkan perkara ini, ya. Bila kita tahu destinasi kita ataupun kita tahu ke mana aku nak pergi akhirnya nanti, dia rupanya memberi impak yang sangat bagus untuk kita sekarang. Kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita sebagai pekerja, kita sebagai mungkin majikan, kita mungkin sebagai bos, mungkin kita sebagai pemimpin, mungkin kita sebagai ustaz, ada orang baru nak start. Baik, saya nak pinjam dalam raudhah ni kata-kata daripada Stephen Covey. Dia kata apa dia? Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai highly effective people, ya. Maknanya highly effective people ni maknanya orang yang memang paling tinggi keberkesanannya. Maknanya kalau dia pemimpin, dia memang pemimpin yang berkesan. Kalau dia adalah pekerja, pekerja yang berkesan. Kalau dia seorang suami, suami yang berkesan. Kalau dia seorang isteri, seorang isteri yang berkesan. Maknanya tindakan dia tu berkesan. Dia kata rupanya orang kalau dia nak berkesan, dia kena ada beberapa habits ataupun kelakuan, ya. Baik, apa kelakuan yang mesti ada? Ini menurut pendapat dia yang kemudian saya sangat setuju untuk kita memahami tajuk pahala tebusan syurga, sebab iman bagi tahu bahawa aku ini nanti di penghujung nanti hanya ada dua sahaja. Ya, sekarang kita berjalan naik kereta waste macam-macam simpang, tetapi akhir sekali hanya ada dua simpang terakhir. Satu namanya syurga, Allah marzukni. Satu lagi adalah neraka jahannam, wala'ayazubillah. Baik, bagaimana kita nak sampai ke sana? Baik, dikata kena ada satu habits. Apa habits, ya? Dikata apa dia? Begin with the end in mind. Maknanya orang yang nak berkesan, dia kena ada kelakuan minda dia. Kelakuan minda dia ialah dia kena mulakan sesuatu bukan daripada titik pertama. tetapi dia kena nampak titik terakhir ataupun destinasi terakhir. Kemudian barulah dibawa kepada kehidupan dia pada hari ini. Jadi barulah dia akan jadi orang yang highly effective, ya. Barulah dia tak akan bazirkan masa, lepak-lepak, habiskan masa dengan WhatsApp, Instagram, Facebook contohnya, tetapi tak sempat nak membuat persiapan untuk ke destinasi tersebut. Jadi pendengar yang saya kasih sekalian, maka tahulah kita bahawa rupanya setelah iman bagi tahu bahawa destinasi akhirmu yang kamu mahu adalah syurga, maka pada ketika itu tahulah kita untuk masuk dalam syurga sekarang, ya, sekarang saya kena menghimpun apa yang disebut sebagai pahala. Hanya pahalalah sahaja yang boleh menebus kita untuk masuk dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Pahala dalam bahasa kita, tetapi dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Allah menyebut sebagai thawaban ataupun ajran, ya, dalam surah Kahfi yang kita selalu baca pada malam Jumaat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat maknanya al baqiyatus salihat maknanya amal-amal soleh yang kita buat itu, itulah lebih baik di sisi Tuhanmu thawaban dalam bentuk menjadi pahala, kata Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita angan-angankan dan apa yang kita cita-citakan. Ya, kita tahu dalam hidup ni kadang-kadang kita pergi ke program motivasi, kan. Marilah kita letak gambar kereta impian kita. Marilah kita letak rumah impian kita. Marilah kita gambarkan percutian leisure kita. Letak supaya kita nampak, visualisekan benda tu. Kerana apa? Itu angan-angan sebenarnya. Cita-cita kita. Apa yang kita mahukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam konteks kita nak menjadi orang yang benar-benar berkesan ialah meletakkan harapan kepada pahala itu. Pahala itu merupakan perkara sebaik-baik kamu jadikan impian dan angan-angan dan cita-cita kamu. Kita kena faham lebih dalam nampaknya, dan perbincangan pada kali hari ini untuk meletakkan platform perbincangan kita bahawa pahala dan syurga letaknya adalah pada rukun iman, dan dia akan hantar kita pada tentang gambaran tentang syurga dan menyedarkan kita kepada betapa perlunya kita memperbanyakkan pahala kita untuk membeli syurga tersebut. Semoga penerangan ini untuk diri saya dan kita semua sesuatu yang bermanfaat, dan insya-Allah kita semua dapat fokus kepada apa yang patut kita fokus, dan semoga kita akan capai dan sampai ke syurga tersebut. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sembang Datuk Nash dengan Asli membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang lagi 20 minit saja untuk saya bersama-sama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruhantu. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, juga informasi yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, mudah-mudahannya. 6 pagi nanti seperti biasa, untuk hari ini Nasional Pagi geng, bukan geng tapi tiga suara akan bersama-sama dengan anda berkongsi apa saja, apa topik menarik pagi ini. Anda kena terus dengarkan Nasional Pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga lagu-lagu terbaik yang bakal diperdengarkan oleh rakan-rakan saya yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di. Saya tahu ramai yang tengah panaskan enjin kereta, enjin motor kan. Ada yang bersiap sedia dan nak keluar. Ada yang tengah dalam perjalanan dah. Katanya nak masuk awal. Yalah, apatah lagi mereka yang sedang menuju ke ibu negara kan, ke Kuala Lumpur. Duduk di luar tapi bekerja di Kuala Lumpur. Almaklumlah kan. Kalau lambat kita keluar je, jalan mulalah kita, kata orang tu, akan menempuhi kesesakan lalu lintas. Okey, pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Saya kembalikan siaran mereka tepat jam 6 pagi nanti. Jadi anda boleh dengarkan RTM di mana-mana juga anda berada. Ke mana je anda pergi, ke negeri Johor ada je RTM, Johor FM kan. Anda pergi ke Kelantan, Kelantan FM. Anda pergi ke Sarawak, Sarawak FM. Sabah, Sabah FM. Setiap negeri kami ada. Bukan saja negeri ya, di daerah pun ada. Di Labuan, di Langkawi, di Sibu, di Sempurna, di mana lagi, di mana lagi, di Tawau FM pun ada. Jadi 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bersama-sama dengan anda. Tak lain tak bukan nak menyampaikan maklumat, nak menyampaikan apa saja informasi yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami sampaikan kepada anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang, satu jalur gemilang, satu rumah, satu jalur gemilang. Kita semarakkan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Saya nak kongsikan anda sebelum saya berpisah dengan anda. Setiap langkah punya tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, dan setiap doa punya jawaban. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri, selesaikan satu persatu dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi kita teruslah berjalan mengikut takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar setia Nasional FM, khususnya Tiga Suara.
2: Alhamdulillah, kembali lagi untuk hari ini. Hari ini sudah pun hari Selasa, 18.8. Cantik nombor ini.
1: Cantik.
2: 18.8.26.
1: 2026 eh?
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi semoga hari Selasa anda hari ini 5 Rabiul Awal. Baik. 1448 Hijrah akan berjalan dengan lancar seperti yang dirancang, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Kalau tengok dekat konti kita, dah banyak dah bendera. Bakal dihias juga tambahan-tambahannya lagi nanti.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, 6.1 minit pagi tadi pun dah azan. Jadi terus bersiap sedialah untuk nak solat subuh, lepas tu nak melaksanakan rutin-rutin harian yang lain, kibar jalur gemilang, semula eh.
2: Dan semarakkan lagi Hari Kebangsaan untuk anda semua. Boleh pergi ke Facebook kami, follow, like dan juga share pada hari ini.
1: Okey.
2: Untuk anda hantar komen, nanti kita akan bacakanlah macam biasa.
1: Cantik.
2: Okey.
1: Eh? Okey, kejap lagi kita kembali dengan banyak info semasa lah.
2: Baik.
1: Habis kita lain dulu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Hanya di
2: Nasional
1: Pagi.

0: buatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Malaysia. Kiparkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kiparkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Baik, terus kibar Jalur Gemilang anda di pejabat, di rumah, di kenderaan, di meja, kalau dekat sekolah tu, dekat bangunan. Betul. Untuk kita semarakkanlah bulan kebangsaan kita, hari ini dah 18 Ogos.
2: Betul, jadi sempatlah untuk anda terus kibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan terus sampailah kemuncaknya pada bulan September nanti, sempena dengan Hari Malaysia pula.
1: Betul.
2: Jadi terus kibarkan Jalur Gemilang, yang mana dah rosak, tukarkan yang baru.
1: Ya. Yeah.
2: Kibarkan dengan yang betul tau.
1: Betul. Dah berapa kes dah kita jumpa dalam minggu ni, minggu lepas. Ada saja yang kibar dalam keadaan terbalik. Jangan adakan sebarang provokasi. Hormati Jalur Gemilang negara kita yang tercinta.
2: Betul-betul. Jadi anda semua kena ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Mudah sahaja untuk anda kibarkan Jalur Gemilang tu. Janganlah ke atas, bawah, depan, belakang kan.
1: Itulah, sebab kita pun bukan umur 3 tahun lagi.
2: Kan?
1: Masing-masing dah dewasa. Takkan dekat van pun boleh gantung terbalik dah. Takkan dekat bangunan pun boleh gantung terbalik dah.
2: Janganlah macam tu.
1: Kalau fikir logiknya tu kan. Jadi hormati Jalur Gemilang kita. Terima kasih Kawasaki The Best, Kak Mun Fendi, Nek Mo, Mokju, Aniza Samin, Nur Zaini Apung, antara yang dah muncul, dah sharekan FB Live kita. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Follow, like dan juga share.
1: Benar-benar.
2: Okay,
1: sambil itu kita nak kongsi tentang Sara.
2: Baik.
1: Program Sumbangan Asas Rahmah akan terus diberi keutamaan dalam belanjawan 2027. Meskipun semua sedia maklum negara kita berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi global di Asia Barat.
2: Dan menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, dalam keadaan ekonomi yang terus mencabar, bantuan itu kekal penting dalam membantu golongan kurang berkemampuan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang cukup tinggi ketika ini.
1: Okey, insyaAllah pembentangan belanjawan 2027 akan berlangsung ataupun dilaksanakan pada 9 Oktober, hari Jumaat, 4 petang di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia, oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita lah, merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Baik, insyaAllah.
1: Okey, itu antara perkembangan awal untuk negara kita. Okey, sambil-sambil itu kejap lagi kita kembali untuk info sihat.
2: Okey,
1: jom. Selain dulu Haziq Rosby dan juga Baby Shima Pujuk.
2: Teruslayan
1: Nasional Pagi.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ni. Jadi waktu sekarang dah pun 6.44 minit pagi. Jadi macam biasa, kita nak kongsikan berkenaan dengan info sehat kita ni.
1: Okey, cuba bangun pagi ni tengok sekejap kuku anda. Sebab kuku ni bukan sekadar hiasan. Sebenarnya kalau ada perubahan pada kuku kita ni, boleh bagi isyarat besar tentang kesihatan tubuh badan kita. Contoh, yang pertamanya, kuku kita ni kalau dia normal dan juga sehat, warna dia akan ada merah-merah jambu sikit. Permukaan kuku kita ni licin dan dia tak mudah patah, tak rapuh. Itu petunjuk tubuh badan kita baik.
0: Dia sehat lah. Kira begitulah
1: Betul.
0: Boleh tengok kuku sekarang
2: Baik, seterusnya, kalau kuku nipis, mudah lentur dan patah, kelihatan rapuh, dikaitkan dengan kekurangan zat besi, kekurangan protein, terlalu kerap terdedah kepada bahan kimia.
0: Baik. Kemudian ada kuku tebal ni. Kuku tebal ni adalah keras dan sukar dipotong. Kadang-kadang ianya akan berubah warna. Jadi ianya biasanya disebabkan oleh jangkitan kulat. Jadi faktor usia dan juga masalah kesihatan tertentu.
1: Okey, ini boleh dapatkan rawatan. Okey, seterusnya, kalau kuku kita ni rapuh, dia mudah pecah dan mudah menggelupas. Termasuk juga kuku kita rapuh tadi, dia jadi kering. Itu petanda kita kurang air dalam badan, kekurangan nutrisi dan kerap terdedah kepada air ataupun deterjen, sabun pencuci itulah. Itu menyebabkan kuku kita akan jadi rapuh.
2: Okey, kalau ada kuku bergaris menegak, garis lurus dari bawah ke atas, itu bermakna tekanan berpanjangan, kekurangan nutrisi dan juga faktor penuaan.
0: Okey, baik. Kuku bergaris melintang, kau tengok kukunya ada satu garisan yang melintang. Perlu perhatian sebab tekanan tubuh yang kuat, mungkin anda mengalami penyakit tertentu dan juga gangguan pertumbuhan kuku.
1: Yang ini dia melintang Jadi jangan abaikan kalau ada perubahan yang berlaku pada kuku kita. Kalau makin teruk, sebabnya kuku kita ni cermin untuk pantulan lah kesihatan kita. Kalau dulu, kalau tiba-tiba dekat kuku kita ada dot-dot putih, itu tanda berapa ramai yang suka kita kat sekolah.
0: Dulu lah pemikiran kita dulu.
2: Itulah
0: Kalau ada bintik satu merah tu, ada orang jatuh cinta dengan kita.
1: Dulu cinta dia.
0: Saya tak pernah ada bintik-bintik dulu. Tak pernah. Sampailah sekarang warna pink je.
1: Sihatlah.
0: Allahu Akbar. Okey, baik.
1: Okey.
0: Jadi macam biasa, selepas ni kita nak teka siapa yang baca berita radio kita.
1: Baik.
0: Jadi kita ada lagu, durasinya 2 minit saja.
1: Baik.
0: Lagunya temberang
1: Okey, cantik.
0: Lepas 2 minit ni anda boleh terus saja teka siapa yang baca pada pagi ni.
1: Okey, okey, stand by.
0: Inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Saya percaya siapa yang bawa anak-anak ke sekolah pada pagi ni, pastinya anaknya akan menyanyi lagu ni dalam kereta.
1: Okay, rancak.
0: Anak awak dia, Nazri macam suka lagu ni eh?
1: Anak saya
0: Anak awak lebih lagu macam mana?
1: Itulah lagu-lagu. Yalah.
0: Yalah tu apa?
1: Lagu English lah.
0: Oh my god. Awak nak
2: campur dia lebih kepada ni
0: Blackpink lah.
2: K-pop demon.
0: Itulah budak-budak sekarang kan.
1: Yalah.
0: Okey baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, kita nak bagikan hadiah kepada anda. Boleh terus saja ke Facebook untuk teka siapa yang baca berita radio kita.
1: Okey.
0: Cuma saya tak letakkan posternya sebab saya percaya semua orang dah tahu dah wajah.
1: Yalah. Okey, stay by semua.
0: Okey, baik.
1: Kita nak kira untuk siarkan isyaratnya bila-bila masa saja daripada sekarang.
0: Okey, baik.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey baiklah, terima kasih sahabat kita AJ. Itulah suaranya ya.
1: Okey, pendengar pertama yang muncul ketika isyarat ialah Yen QA. Dia nak log Fazilah Norafikah.
0: Wow. Okey baik, kita ada Musi Ali, Izami Nasir, Nurhaini, Khairul Azwan Arba, Najwa Ma'ir, Khairul Azwan Arba, Fiz Mofiz, Nurul Zahira Razi.
2: Fi Faris, Nurul Zahira Razi, Fatimah Albain, Amin Wan Sudiman, Nurul Zahira Razi, Isma Ismail, Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Azila, Izamil Nasir, siapa yang kami dah sebut nama dah tak payah masuk lagi dah.
0: Betul.
1: Okey, Marina Wati, Siti Nur Diati, Zaidi.
0: Okey, Hat Icha, pagi ni memilih Nurul Zahira Razi, Fazilah Daud. Nak log Fazilah Nurafikah, Nur Yanti Abdul Sharif, Izamil Nasir.
2: Okey, Nadri Ma'ik, Khairul Azan Arba, Mo'ju, Afendi Bekarin, Kak Aziz, Siti Nur Tizaidi. Lepas tu kita ada Marina Wati, Siti Nur Diati Zaidi.
1: Okey, Fazri nak log Amin Nur Azam, Zeti Zita, Nurul Zahira Razi. Lepas tu lagi.
0: Okey, kita ada Khadijah Syari nak log Khairul Azan Arba, Anna Morni nak log Izamin Nasir. Mo'ju dah ke? Afendi Abdul Karim, Rostella Ros, Khairul... Khairul Azwan Arba sebenarnya. Dia tulis Khairul Aming tau. Ron Roy, dia nak tukar. Tukarlah. Dia kata dia nak tulis Hamami Yusof.
1: Okay. Nur Yaya nak log Izamil Nasir. Lepas tu, ya Allah lajunya. Kita ada Siti Nordiati Zaidi ni dipilih oleh Aziz Muhammad Tahir. Ainul nak log Nurul Zahira Razi.
2: Okey, kita ada Jamila Uthman, Khairul Azwan Arba, Syahira Nurul Zahira Razi, Ijam Tuah, Izamin Nasir.
0: Okey, baik, kita ada Zarif Shah, Afendi Abdul Karim, Castello Max, Amin Nur Azam, Nur Zaiti Kakmar.
1: Ui, nama
0: Azwal. Dia kata Nurul Zahira Razi.
2: Okey, Izul Siti Nuriti Zaidi, Asmawi Asmara, Amin Nur Azam, Syaril nak rock Khairul Azan Arba.
1: Okey, okay, Wan dia nak lock Nurul Zahira Razi, Ana dia nak lock Izami Nasir eh.
0: Okey, baik. Awak dia, saya nak lock ni.
1: Siapa?
0: Fazilah Norafika.
1: Oh, awak?
2: Saya ambil lelaki Amin Nur Azam.
1: Saya malam tadi mimpi Zahira dengan Diati.
2: Baik.
1: Tengah lepak dengan saya makan roti canai sedap.
0: Yes. Saya nak bagi tahu satu perkara.
1: Okay,
0: malam tadi saya tonton TikTok AJ.
1: Okey.
0: Pukul 11 malam.
1: Okey.
0: Suara yang baca berita tiba-tiba Nurul Zahira Razi.
1: Kalau macam
0: melainkan dia rajin nak datang balik pukul 6.
2: Tak ada rajin
0: dia. Awak kan.
2: Tak ada rajin dia.
1: Demi duit tau.
0: Tapi dia kan faham kan situasi.
2: Dia baca kanta pagi ni. Dia baca kanta.
1: Okey, okey. Kalau macam tu saya pilih Siti Nordiati Zaidi lah.
0: Saya Norafikah. Kalau dia baca memang dia betul-betul ibu yang sangat luar biasa tau. Ya Allah.
1: Demi.
0: Awak kan.
1: Okey. Oyen,
0: saya ambil Oyen lah. Okey, saya Fazilah Norafika.
1: Kita kira.
0: Kita kira tau.
1: Satu, dua, tiga, loka.
0: Okey, baik.
1: Saya dapat rasa macam malu-malu tau saya ni. Sebab ada orang rakam saya.
0: Yelah. Saya kalau menang pun tak dirakam. Fazilah ni memang tak kan? Yalah. Okey, baik. Jadi jangan lupa jawapannya tepat jam 7 pagi. Jadi kita dengarkan terus lagu ni, Datuk Sri Siti Nurhaliza.
1: Dah tadi.
0: Oh dah, okey baik. Boleh tukar dia awak kan?
1: Tadi dah rencung tadi.
0: Yelah, inilah. Jangan kau mimpi lah.
1: Itu belum.
0: Jangan kau mimpi, saya nak siarkan lagu tadi. Okay. So penyanyi dah siarkan tadi kan, jam yang pertama. Okey, jom kita bersama dengan lagu ini. Jangan kau mimpi.
1: Okey, baik. Inilah dia.
0: Nasional.

0: rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
2: Orang-orang

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati. Kita semua sama
1: Malaysia. Suara membuatkan anda sering terjaga.
2: Oh, siang malam tak dapat tidur.
3: Iya, Pakcik.
1: Tiga Suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat.

0: Agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Okey, Bella. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa.
2: Terima kasih, Siti Nurdati Zaidi.
1: Alhamdulillah. Saya suka Siti Nurdati Zaidi ni sebab dia sahabat yang baik. Dia rakam video tau.
2: Kejap lagi ada lah tu.
1: Ada lah. Ya. Terima kasih Siti Nurdati Zaidi tau. Lama saya tak jumpa dia.
2: Okay, boleh.
1: Macam mana kehidupan dia sekarang dia?
2: Alhamdulillah. InsyaAllah nak masuk yang ketiga dah. Tiba.
1: Sedang pregnant eh?
2: Tak adalah.
1: Allahuakbar.
2: Doa.
1: Rezeki lah.
3: Ramai ni
1: rezeki muka. Rezeki lah tu. Jangan tolak tau.
2: Ramai ni amin kan dia. Habislah
1: dia
2: hati.
1: Amin. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi macam biasa, kita ada pemenang yang akan terus saja membawa sebuah tumbler. Okay. Dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy. Allah okay,
2: pemenangnya. Terima kasih penaja. Terima kasih bahagian pemasaran juga promosi RTM. Pemenang ni sangat dekat dengan kita juga. Kalau tengok nama FB dia, ada Diamond, ada Top Fan.
1: Allahu Akbar. Orang ni memang dah dekat lah dengan semua kru-kru National FM.
2: Exactly.
1: Yeah. Can you imagine that? Yeah.
2: Yes.
3: Okay, baik. Pemenang ni tak payah ambil hadiah lah. Dan cerita tak payah lah.
1: Awak
3: selalu.
1: Ya.
3: Selalu sangat.
1: Okey, baik. Jadi kita akan umumkan pemenangnya.
3: Okey.
1: Jadi tanya
3: kepada
4: Azi Muhammad Tahir.
1: Ya Allah, Kak Azi, tanya Kak Azi. Jadi macam biasa Kak Azi, bolehlah WhatsApp nombor siapa-siapalah. Ayalah.
2: Nombor kasal teruslah.
1: Nombor ayalah awak kan.
3: Siapa yang Kak Azi ada nombor tu WhatsApp.
1: WhatsApp je lah.
2: Beritahulah semua.
1: Wah. Tapi nak sekali lah lagi. Apa kan nombornya Nazri?
3: Nombor dia mudah saja. 013 822 6962.
1: Allahu Akbar. Sebabkan kita tiga orang, ulang sekali lah lagi.
3: Okey. Nombor dia 013 822 6962.
1: Allahu Akbar.
3: Tanya
2: Kak Zee, tahniah Kak Zee eh.
1: Tahniah tau, okey baik. Jadi macam biasa, kita tak kosong sebab kita ada bahan yang akan terus saja kita bawakan untuk semuanya pada pagi ni eh.
2: Okey, dari awal masuk bulan kebangsaan, kita dah wawarkan tentang Jalur Gemilang. Jadi masyarakat sekarang ni dilihat semakin cakna, Alhamdulillah. Dan juga teliti terhadap spesifikasi Jalur Gemilang, termasuk aspek berapa banyak bilangan Jalur Gemilang, susunan warna yang ada pada bendera kebangsaan. Ini apa yang dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil eh.
3: Okey. Dan perkara itu menunjukkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan untuk menghormati Jalur Gemilang semakin meningkat, terutamanya pada bulan kebangsaan inilah.
1: Ya betul. Dan beliau turut mengambil maklum mengenai insiden membabitkan Jalur Gemilang yang didakwa tidak lengkap di Batu Buruk Terengganu, namun menyerahkan perkara itu kepada pihak berkuasa kerana ia sedang disiasat.
2: Okey, dan yang menarik perhatian ramai menurut beliau juga, sekarang ini ada trend baru pemilik kenderaan yang lebih gemar suka menggunakan pelekat magnet Jalur Gemilang berbanding bendera fizikal untuk elakkan kerosakan cat ataupun badan kenderaan. Ini pun salah satu cara jugalah.
1: Ya betul lah eh.
3: Dan paling penting sekali, tunggu nanti pada 31 Ogos sambutan Hari Kebangsaan yang mana boleh memaklumkan segalanya berjalan dengan lancar. Persiapan kotijen pengurusan grafik manusia yang akan diterjemahkan oleh Kementerian Pendidikan KPM dan juga aspek logistik di Putrajaya.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga jangan lupa untuk ada dengarkan up-up bom-bom. Kita masih lagi berada di Putrajaya sempena dengan Hari Kebangsaan.
2: Okey, itu jam yang terakhir nanti.
1: Jam terakhirlah 9.30 begitulah eh.
2: Cantik.
1: Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, selepas ni tahukah anda?
2: Apa tu?
1: Tahukah anda ni berkenaan dengan makan ni?
3: Makan.
1: Jadi ini yang kita nak kongsikan untuk semuanya. Jangan lupa tau. Faham? Untuk anda tengok di Facebook.

0: Facebook. Okey, tengok tu sekarang.
1: Ya. Tak sakit perut ke?
0: Itu saya kata. Nantilah kita kongsikan untuk semuanya. Saya dah letakkan videonya. Siapa-siapa nak tonton boleh tonton tau.
1: Baik.
0: Jadi, jom kita dengarkan terus lagu nyanyian Jacqueline Victor ni.
2: Apa tu?
0: Sebelah apa?
1: Sebelah jiwaku.
0: Betul. Sebelah jiwa. Macam ni pilih lagu tau. Dia macam sebelah.
1: Tapi kita berdepan.
0: Yelah, tapi nak... Pasal makan ni lah.
2: Antara... Itu pasal bagi tahu je.
0: Yelah. Kat Sahal bahan okey ke? Puji tau.
1: Okay, baik.
0: Saya rasa Kat Sahal akan type puji. Tapi
1: puji
0: itulah. Puji lah. Baik, inilah dia.
1: Nasional Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi saya percaya di kalangan anda yang akan terus saja tonton di Facebook Live Nasional FM.
1: Okay.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Ini sesuatu yang kita nak kongsikan untuk anda.
1: Okay. Kalau tengok secara logik lah cerita ni ataupun video ni, dia memang tak masuk akal. Sebab kalau kita makan sesuatu, mestilah kita kena keluarkan balik dalam bentuk najis kan. Betul. Untuk nak ialah proses perut kita. Tapi yang ini kalau makan, saya terfikir satu je, macam mana dia menghadamkan benda yang dia makan tu.
0: Ya, betul. Ini yang pastinya sesuatu yang sangat luar biasa. Untuk pagi ni, aku boleh melewatkan waktu makan tapi bukan batu bata. Itu katanya. Satu saya menggunakan aku. Sebab kita tak boleh lah
1: dalam skrip lah, skrip lah.
0: Di skrip tau.
1: Monolog.
0: Mesti kat saya terkejut. Sebab ni kenapa guna aku?
1: Kasar awak eh.
0: Ini skrip.
1: Kasih aku lah.
0: Awak kan. Aku tak kisah tau. Ini skrip semua eh.
1: Skrip.
0: Tapi bagi manusia ataupun insan yang bernama Pakirapa Hunagundi, lelaki dari Karnataka, India, itu adalah kenyataan hidupnya. Semuanya bermula ketika Pakirapa baru berusia sekitar 10 tahun.
1: Paki je lah panggil tu, berapa.
2: Okey. Kerana pada usia 10 tahun, ketika kanak-kanak lain mencari makanan untuk mengisi perut, tapi ni Paki ni mula tertarik kepada sesuatu yang langsung tak masuk akal. Dia suka makan tanah. Dia suka makan batu. Dia suka makan kerikil. Dan yang paling sedap katanya batu-bata merah.
1: Masya Allah. Batu-bata masak air.
0: Kalau tak percaya tau, anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM. Itu wajahnya.
1: Patut bibir dia pucat. Betul. Kita tengok bibir dia. Okey, siapa tak percaya bibir dia pucat, tengok sekarang. Saya cakap betul. Sebab pada awalnya Paki tadi dia macam nak cuba-cuba je. Budak-budak nak explore kan. Tapi dia tak boleh berhenti. Dia jadi ketagih, jadi gian. Dan lama-lama jadi kebiasaan yang susah untuk dihentikan. Tahun demi tahun berlalu sehinggalah, bayangkan daripada umur dia 10 tahun hingga sekarang dah umur 30 tahun, Pakirapa ni tadi sudah dilaporkan habiskan masa hampir 20 tahun dengan memakan batu bata, kerikil dan juga itu tanah.
0: Jadi, okey baik. Dengar betul-betul tau. Cara dia nak makan ni.
1: Macam mana?
2: Dengar.
0: Jangan ikut tau.
1: Jangan ikut lah. Don't try this at home.
0: Batu bata itu akan dipecahkan.
1: Okey.
0: Jadi kerikil tu akan dimasukkan ke dalam mulut. Tanah, dia jumpa tanah, dia akan makan tanah itu. Dan yang paling membuat orang terdiam,
1: apa
0: dia
1: tu?
0: Pernah mendakwa mampu memakan sehingga sekitar 3 kilogram batu bata, tanah, kerikil dalam sehari.
1: Aja dah, daripada aja lah. Yelah, tengoklah bibir dia pucat tu. Tak betul. Dan keluarga dia tak bangga pun dengan perkara ni. Sebab ibu dia sebagai ibu pernah cuba untuk menghentikan tabiat dia ni lah. Makanan biasa diberikan kepada dia. Tapi Pakirapa ini sudah memilih benda yang bagi kebanyakan manusia dia rasa macam nak sentuh pun dia tak nak. Makanan biasa, nasi ke, punipuri ke, dia tak nak.
2: Dan ceritanya doktor dan media kemudian mengaitkan tingkah lakunya dengan keadaan dikenali sebagai pika, iaitu manusia yang keinginannya untuk makan benda-benda yang bukan makanan.
1: Oh, pika.
0: Itu ada tau. Itu adalah masalah penyakit.
1: Bukan Fazilah Nora Pika.
0: Bukan apa kan.
2: Pika tu dia makan nasi.
0: Dia makan ramen.
1: Okay.
0: Dan lebih menyedihkan,
1: kenapa?
0: Hidupnya juga bukan kehidupan yang mewah sebenarnya. Dia bekerja sebagai buruh dan perlu membantu keluarganya. Jadi ketika kisahnya menjadi perhatian media, Pakirapa ni melihat satu peluang. Kalau dunia mahu melihat lelaki yang mampu makan batu bata, dia mahu menunjukkan kebolehannya dan mendapatkan wang daripadanya. Itulah dia. Kehidupannya menyebabkan dia terus melakukan perkara ini berulang-ulang.
1: Nampak tu ada makan.
0: Jadi tengok dia makan pasir tau.
1: Muka dia macam tak ada perasaan eh.
0: Sebab dia tak ada duit tau.
1: Bibir dia pucat betul lah.
0: Ya, itu pasir.
2: Pasir tu.
0: Pasir.
1: Pasir bekas. Dia tak basuh mulut eh pemakan.
0: Awak kan. Ah, itulah.
2: Aulah eh.
0: Jadi boleh terus saja tengok tau di Facebook Nasional FM.
1: Oh, gigi dia kuat, dia gigit juga.
0: Yeah.
2: Itulah tu katanya.
0: Tengok dia gigit tau batu bata tu.
2: Subhanallah.
1: Yalah.
0: Kau dengar kalau ada audio yang sebetul-betulnya bunyi macam rangup, macam
1: yalah. Macam ASMR gitulah.
0: Nah,
2: tengok sampai terkeluar pasir tu keluar
1: mulut. Macam sedap betul eh.
0: Ya. Yeah.
1: Macam dia tengah hirup kuah
0: macam tu kan.
1: Dia taklah.
2: Kan. Nak mak eh bagi nasi, tak dia makan nasi.
0: Dia tak nak. Mak dia pernah tawarkan untuk makan ayam goreng, dia tolak.
1: Nehi, kata dia. Nehi kabi nehi.
0: Ya. Yeah. Okey baik, jom kita dengarkan terus lagu ini.
1: Lagu apa tu?
0: Lagu makan lah.
2: makan.
0: Macam ni lah pilih lagu tau. So, dalam lirik lagu ni pun ada makan batu.
1: Mati pula eh.
0: Awak kan.
2: Apa pihak lah ya.
0: Ya. Dah. Okey baik. Okay. Jadi boleh terus saja tonton di Facebook.
1: Okay.
0: Jadi jom kita dengarkan lagu ini. Yes. Inilah dia Nasional.
1: Lagi.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami. Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM.
6: Aduh, itulah masyaAllah. Hasna Inaman dia kata, Allahuakbar, saya tak boleh tengok lama-lama ni, mual perut saya.
7: Allahuakbar. Lepas tu Kak Mu kata macam boleh jimat belanja je, tak payah nak beli beras.
6: Kejulah buruh kan. Okay, Erzaiz dia kata, saya dulu ada sepupu tau, dia pun memang suka makan batu bata yang masih baru, tapi sekarang dia dah buang tabiat buruk tu demi kesihatan dia.
7: Memang betul.
5: Yalah, Siti Rahmadiani, ya Allah kesiannya. Kadang kerana kesusahan lah yang membuatkan dia melakukan perkara tersebut sebenarnya lah.
6: Betul. Norah Zuraini Ahmad, bersyukurlah kita miskin macam mana pun sekali dapat makan juga tu.
5: Syukur kita tau.
6: Syukur.
5: Masya Allah.
7: Okay, ila kata Allahu Akbar, kadang-kadang tak pelik pun siapa tengok orang asli Afrika makan kayu habuk.
5: Okay, jadi lah, sentiasalah bersyukur dengan kehidupan kita. Jadi anda boleh terus saja, saya masih lagi letakkan videonya. Jadi anda boleh terus saja tonton tau di Facebook Nasional FM.
6: Baik.
5: Jadi macam biasa, kita nak tinjau lah keadaan trafik kita pada pagi
6: ni. Betul. Kita nak bersama dengan pelapor kita dari LLM, iaitu Syafiq, untuk laporan trafik.
5: Silakan Syafiq.
8: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
9: Terima kasih Sonia dan Nazri dengan perkongsian pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, Selasa 18 Ogos 2026, dimulakan dengan aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang. Trafik dilihat mulai perlahan dari Berai menuju ke pulau. Seterusnya di lebuhan utara selatan E1, dijangkakan kelewatan dari Gopeng ke Tapah. Ekoran terdapat kemalangan di kilometer 320.4 arah selatan. Kerja-kerja pengalihan sedang dilaksanakan di lokasi ketika ini. Seterusnya, trafik juga dilihat mulai sesak dari Sungai Dua menuju ke Perai dan turut perlahan dari Hospital Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Seterusnya, di lebuhan utara selatan E2, trafik dilihat mulai perlahan di kilometer 157.5 arah selatan. Berikutan terdapat lori rosak yang menghalang lorong kanan ketika ini. Seterusnya, trafik juga perlahan dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke Pusat Bandar, Putera Mahkota ke Sawi City, dan manakala di arah selatan, trafik dilihat mulai meningkat dari Kulai menuju ke Sedenak. Di Tambak Johor, trafik sesak dari bangunan CIQ Sultan Skandar Johor Bahru ke pertengahan Jambatan Woodland. Kini tumpuan kita beralih ke Lebuh Raya di sekitar Lama Kelang. Di Lebuh Raya NKVI, trafik dilaporkan perlahan sepanjang 6.3 km dari Setia Alam menuju ke Shah Alam. Manakala di Lebuh Raya Kesas E5, trafik juga menunjukkan peningkatan dari Kota Kemuning ke Highcom, Sifir ke Kewajipan dan turut perlahan dari Plaza Tusanwe menuju ke Kewajipan. Tinjauan di Lebuh Raya Elite E6 mendapati trafik perlahan dari Putrajaya menuju ke Putrahat, USJ ke Shah Alam. Seterusnya di Lebuh Grand Saga E7, trafik mula bergerak perlahan dari Bandar Tun Hussein Oil menuju ke Taman Konon. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik mulai perlahan dari persimpangan UPM menuju ke Plaza Tul Mais Utara, Sungai Besi ke Kuchai, Salak Selatan menuju ke Susu Keluar Jalan Istana dan Plaza Tul Lodju juga ke Susu Keluar Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE 10, trafik dilaporkan sesak dari Pantai Dalam menuju ke Bangsa, Kuchai Lama ke Plaza Tu Pantai Dalam, dan trafik juga dilihat semakin meningkat dari Sunway Pyramid menuju ke Subang. Beralih ke tinjauan di Lebuh Raya LDP 11, trafik perlahan dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan, Pucuk Intan ke Jabatan Kabel. Trafik juga dilihat semakin bertambah dari Kelana Jaya menuju ke SS2 dan Pencala ke Taman Tun Dr. Ismail PTDI. Di Lebuh Raya LKSA, trafik dilihat perlahan dari Alam Impian menuju ke Bulatan Selangor. Di Lebuh Raya Sek E18, trafik mula menunjukkan peningkatan dari Sungai Ramal ke Uniten, Sungai Long ke Ceras Jaya, dan Balakong ke Demais. Di Lebuh Raya Max E20, trafik mula bergerak perlahan dari Seri Kembangan ke Kuchai Lama. Di Lebuh Raya Lekas E21, trafik perlahan selepas Plaza Tu Kajang Selatan menuju ke Kajang Perdana. Di Lebuh Raya Sprint E23, trafik sesak selepas Plaza Tu Damansara menuju ke Kayu Ara, dan trafik dilihat bertali arus dari Mon Kiara menuju ke Susuk keluar Jalan Duta. Di Lebuh Raya Dash E33, trafik mulai perlahan dari Kota Damansara ke Pencala. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik dilihat perlahan dari Bandar Dalam ke Plaza Tu Sentul Pasar. Akhir sekali, di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Bukit Jelutong ke Susu Keluar Jalan Montfort. Bagi mendapatkan perkenalan trafik di Lebuh Raya, sila layari aplikasi X LM Info Trafik Facebook Lembaga Raya Malaysia dan TikTok LM Trafik, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Peringatan untuk semua pengguna Lebuh Raya, amalkan pemanduan yang berhemah, sentiasa bertoleransi di atas jalan raya. Patuhi had laju yang telah ditetapkan, terutama ketika cuaca hujan dan jalan basah. Bagi penyokong motosikal, elakkan menunggang secara berkumpulan, sentiasa awasi jarak selamat dan berwaspada dengan kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamudin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Malaysia. Kembali bersama Sonic Dia dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama sama dengan kami pada waktu ni. Jadi kita ke ruangan seterusnya.
1: Apa tu?
0: Tular ni.
2: Okey.
0: Kisah tular yang menyentuh rasa.
1: Allahuakbar.
0: Masya-Allah, kali pertama saya tengok video ni, saya macam tak kuat juga. Ha, jadi anda boleh terus saja tonton videonya di Facebook Nasional FM. Saya letakkan sesuatu di mana seorang anak ni yang sangat rindu dengan arwah ibunya.
1: Okey, bila anak-anak ni kehilangan tempat bergantung, tempat menumpang kasih sayang ibu dan juga ayah, apatah lagi seorang ibu, sosok yang sangat penting untuk anak-anak. Dan mereka akan keluarkan persoalan-persoalan. Contoh macam adik kita ni, Muhammad Naufal Iman Zulfikar, ataupun gelaran manjanya Opal. Dia tanya, Kenapa Allah ambil mama waktu umur saya baru 9 tahun?
0: Allahuakbar.
1: Jadi kita nak
0: bersama, kita bersama dengan ayahnya dah pun berada di talian untuk terus saja kongsikan kisah di sebalik video tersebut.
1: Baik.
0: Jadi Assalamualaikum Encik Zul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih Encik Zul sudi bersama dengan kami. Salam takziah buat Encik Zul atas pembagian isteri tercinta.
0: Okey, baik. Encik Zul, sekarang ni berada di Johor. Jadi mungkin Encik Zul boleh kongsikan kisah di sebalik video. Anaknya nama Opal eh?
3: Nama dia Muhammad Naufal Iman.
0: Muhammad Naufal. Opal lah,
3: Opal lah.
1: Opal ada sekali ke tu?
3: Naufal sekolah.
0: Allahuakbar. Jadi apa yang sebenarnya berlaku sampaikan Opal ni berbaring di atas pusara ibunya ni Encik Zul?
3: Pada masa tu kita orang ada gotong-royong kampung.
2: Okey.
3: Jadi saya bawa anak-anak saya lah buat gotong-royong dekat kampung tu. Kita bersihkan kubur-kubur, saya bersihkan kubur wife saya. Lepas tu saya dengan abang ipar saya berehat lah dekat satu tempat tu bawah pokok. Saya berbual-bual dengan abang ipar saya. Lepas tu tiba-tiba saya tengok anak saya tu dah baring dekat kubur mama dia. Jadi saya panggil lah dia, panggil-panggil dia. Lepas tu saya tanya dia, kenapa adik baring kat kubur mama? Kata, opa rindu mama apa? Kata dia.
2: Okey.
3: Kena sedih.
1: Sebab siapa yang tengok video ni, terus teranglah saya kata Opal ni dia baring dalam keadaan meniarap tau, macam baring dekat rumah tu kan. Tapi sebenarnya itu adalah pusara ibu dia. Dan pastinya sangat rindu sebab katanya isteri Abang Zul meninggal pada 1 Januari yang lepas.
3: Ya betul.
0: Meninggal tu macam mana Abang Zul? Mungkin kita boleh kongsikan, mengejut ke ataupun macam mana?
3: Dia meninggal pagi tu, waktu subuh tu dia panggil mak dia. Dia cakap, mak ambilkan ubat, ambilkan kakak ubat. Dia ambilkan tak sempat makan, lepas tu dia tak sedarkan diri, kita bawa ke hospital. Bila bawa ke hospital, doktor mengesahkan dia ada pendarahan dekat kepala. Jadi dia koma 17 hari. Dan terus meninggal dunia lah.
1: Maknanya sebelum tu tak ada sakit kronik apa-apalah.
3: Tak ada sakit. Maksudnya macam biasa dia.
1: Mengejut lah juga.
3: Mengejut, betul.
2: Arwahnya usianya berapa tuan?
3: 35 tahun.
0: Allahuakbar. Jadi Opal, macam mana keadaan Opal sekarang ni Cik Zul?
3: Kadang-kadang kalau dia tak boleh kena marah, bila dia kena marah Allah, dia akan rasa sedih. Sebab biasa yang pujuk mama dia kan, kalau marah-marah pun mama dia akan pujuk gitu. Dia anak manja dekat mama dia.
1: Opal anak nombor berapa ni Abang Zul?
3: Nombor 2.
1: Yang sulung nombor berapa?
3: Yang sulung nombor nombor 10.
2: Dua-dua lelaki ke sepasang?
3: 10 tahun.
1: 10 tahun. Jadi yang itu apa, kakak abang?
3: Kakak.
0: Kakaknya pula kakak macam mana?
3: Kakak dia awal ni dia sedih jugaklah. Dia waktu mama dia dekat hospital lama 17 hari, hanya 3 hari je dia tengok mama dia. Sebab bila saya tanya kenapa kakak tak nak tengok mama, kakak tak sampai hati sebab mama dia kan dekat apa, kat leher bertiup, dekat mulut mama bertiup, tu yang dia tak sampai hati tengok mama dia.
1: Baik-baik. Jadi macam mana, apa yang Abang Zul buat untuk kata apa, memujuk hatilah anak-anak ni?
3: Dia cakap setiap yang menyawa akan masai, akan pergi juga tak. Jadi kita kena kuat. Kita kat dunia ni hanya sementara je. Jadi kita kena, walaupun mama tak ada, kita kena banggakan mama. Banggakan mama. Mama tengok kita sentiasa. Walaupun dia tak ada, kita tak nampak, dia tengok. Tapi dia sentiasa tengok kita. Kita kena kuat. Kita kena teruskan perjuangan.
1: Abang Zul, Johor dekat mana Abang Zul?
3: Saya kat Johor Bahru. Dekat Bakar Batu.
1: Johor Bahru. Johor Bahru dekat mana?
3: Bakar Batu.
1: Bakar Batu dekat dengan rumah saya. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau saya balik Johor nanti saya singgah lah.
2: Ni Abang Zul, boleh kongsikan juga Abang Zul, sebab tu Nofal baring dekat atas kubur ibunya, apa yang Nofal katakan? Ada masa Nofal berbaring atas kubur ibunya, apa yang Nofal perkatakan tu? Abang Zul dengar ke ayat-ayat dikatakan tu?
3: Dia yang cakap dia rindu mama itu.
0: Jadi macam mana sekarang ni Abang Zul membesarkan dua orang anak tanpa mamanya?
3: Alhamdulillah sekarang banyaklah keluarga yang terdekat yang bantu saya. Macam salah satunya mak mertua saya duduk dengan saya.
2: Baik.
3: Dia bantu untuk uruskan anak saya.
1: Alhamdulillah.
3: Macam kalau saya pergi kerja pagi, sebelum subuh saya pergi kerja, jadi dia akan bantu uruskan anak saya. Lepas tu untuk pengurusan hantar anak sekolah, adik-beradik saya yang uruskan. Macam kalau saya bekerja atau mengaji, adik-beradik saya lah yang uruskan hantar sekolah agama. Kalau saya sempat, saya akan ambil dia balik sekolah
1: macam tu. Macam sekarang ni Abang Zul dah lebih kurang 8 bulan lah sebab arwah meninggal 1 Januari. Perbezaan yang paling ketara lah yang Abang Zul rasa apabila isteri tercinta ni dah tak ada lagi dah untuk sama dengan Abang Zul 8 bulan ni.
3: Bezaan dia macam kalau saya ada masalah nak luar perasaan tu.
2: Baik.
1: Kalau arwah masih ada, apa yang Abang Zul nak katakan yang mungkin Abang Zul tak sempat nak cakap masa arwah ada bersama dengan Abang Zul?
2: Tak apa, Abang Zul. Kau akan semangat Abang Zul,
1: InsyaAllah. Saya doakan semoga Abang Zul kuat. Sebab saya faham bila susuk seorang isteri tu ataupun seorang ibu tu, dia tak ada bersama dengan anak-anak ketika anak-anak ni nak membesar, dia memang lain kan?
2: Tapi yang penting Abang Zul, Abang Zul kuat. Sebab Abang Zul kena ada tanggungjawab, iaitu jaga anak dan juga mak mertuanya. Kalau mak ni, mak Abang Zul masih ada lagi? Sebelah mak Abang Zul
3: sihat. Masih ada lagi.
0: Sihat. Hari tu sakit Abang Zul
3: Sakit.
0: Jadi apa harapan yang tak akhirnya Abang Zul kepada kedua-dua anaknya dalam mengharungi hidup tanpa seorang mama ni?
3: Harapan saya, saya kena bekerja keras dan kuat depan anak.
2: Betul.
3: Supaya anak tu membesar lebih baik lah.
1: InsyaAllah. Jadi anak yang soleh lah. InsyaAllah. Kami pun di Nasional FM, kami nak ajak semualah pendengar untuk doakanlah Abang Zul, Naufal dan juga anak yang sulung nama apa ni bang?
3: Ya?
1: Anak yang sulung nama apa bang?
3: Naura Imani.
1: Naura. Bersama dengan Naura. Semoga kuat, tabah. Moga insyaAllah akan bertemu dan bersatu kembali di syurga. InsyaAllah.
2: Amin.
1: Amin. InsyaAllah Abang, kuat Abang Zul.
0: Abang Zul, terima kasih banyak-banyak sudi ke udara bersama dengan kami pada pagi ni.
1: Sampaikan salam pada anak-anak, pada keluarga Abang Zul
3: InsyaAllah.
1: InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa insyaAllah.
0: InsyaAllah Abang Zul.
2: Terima kasih banyak Abang Zul.
3: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin.
0: Okey baik, itulah kisahnya lah Jadi inilah dia Nasional.
2: Bagi.

0: Okey, baiklah. Baik. Jadi itulah dia kisahnya yang terus saja menyentuh rasa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Sally Maya Hana ni, yeah, dia kata hanya yang kehilangan akan tahu sakitnya, yeah, kesiannya kepada adik Opal kita. Semoga adik Opal ini kuat.
1: Okay, Shiro Nakata, dia kata sama macam kisah isteri dia. Baik. Yang kehilangan ibu tercinta sejak umur 9 tahun. Walaupun umur isteri dah 38 tahun, tapi dia tetap bersyukur kehilangan tu buatkan isteri dia ni kenal kehidupan yang harus diteruskan. Dan isteri dia jugalah orang yang bertanggungjawab urus makan, minum, ayah, adik-beradik dia yang lain. Jadi Al-Fatihah untuk adik Naufal dan juga untuk mak mertua dia lah.
2: Okey. Uji Eliana, Allahu Akbar. Al-Fatihah buat Alwa. Salam takziah buat ahli keluarga, semoga Encik Zul dan anak-anak kuat dan tabah dalam mengharungi kehidupan sehari-harian tanpa istri sayang. Allah, kita dengar pun meneteskan air mata patah lagi bagi keluarga Allah Yahan dan kehilangannya, katanya. Alright.
0: Okey, baik. Leona Avila Christie, rindu yang tiada penghujung, rindu yang paling sakit. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Semoga tabah adik Naufal dan juga keluarga. Semoga bersemadi dengan tenang buat ibunya.
1: Okey. Okey, Wahyu Sofian, dia kata kalaulah boleh beli mimpi bersama dengan orang tersayang, saya akan sanggup beli berapa saja harganya.
0: Allah.
1: Okay. Najmi Maknur, Allahu Akbar. Semoga anak-anak Abang Zul ni membesar dengan sihat dan kuat. InsyaAllah, amin. Amin.
2: Ada yang bertanyakan mengenai TikTok dia. TikTok dia tu Zuli Money Empire.
0: Zul Empire. Jadi anda boleh terus saja follow nanti. Di situ dekat TikToknya ada perjalanan kisah anak-anaknya. Jadi itu yang menyebabkan kita terpanggil untuk kongsikan kisah ni. Semoga semua terus saja kuat walau apa pun yang kita lalui lah.
2: Banyak-banyak akan berdoa tau.
1: Amin, amin.
0: Doa. Encik Zul pun tadi dia tak boleh nak bercakap. Saya percaya seorang suami pastinya akan rindukan seorang mama, isterinya.
1: Cepat atau lambat kita pun akan menyusul. Kita pun akan pergilah,
0: InsyaAllah.
1: Cuma giliran kita belum sampai lagi lah. Jadi sama-samalah kita persiapkan diri. Moga-moga kalau kita nak bersatu di syurga, maka yang terbaiklah kita buat di dunia ni, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, baik. Anda boleh saksikan lagi videonya. InsyaAllah kami akan kembali lagi untuk terus saja bersama-sama dengan anda. Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ni, Belayan Jiwa. Jadi inilah dia, Nasional
2: Pagi.